0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsu Rizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
2: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
3: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
2: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah, biasanya kan
7: dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.
8: Melaksanakan haji di usia yang sudah
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas KPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
11: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
13: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
12: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
13: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
14: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
13: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
15: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti Kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
13: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
16: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
17: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
18: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut. Berhari-hari di depan layar kecil. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong. Abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih ya dek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: Mendengar kerinduan jemaah haji asal Kota Batu ini pastinya sekarang sudah terobati ya, karena 226 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 4 ini sudah kembali di Kota Batu pada hari dini hari ini sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, ini kabar baiknya lagi, seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Batu, Basuki Rahmat, ini mengkonfirmasi kelancaran kepulangan ini dan seluruhnya dalam keadaan sehat seperti itu ya. Basuki juga memuji kekompakan para jemaah selama di Tanah Suci, karena memang sempat ada dinamika ketika saat seorang jemaah asal Probolinggo mengalami gangguan kesehatan di Jeddah. Namun berkat kesigapan dari tim medis, jemaah ini berhasil ditangani dengan baik dan bisa ikut pulang bersama dengan rombongan. Sesuai dengan jadwal untuk kepulangan pada hari Senin pukul 23.20, pesawat ini mendarat di Bandara Juanda, dan kemudian pada Selasa pukul 1, jemaah tiba di Asrama Haji Surabaya untuk proses administrasi, dan pukul 4 dini hari sudah tiba di Kota Batu. Selamat datang, selamat menginjakan kembali di tanah kelahiran di Kota Batu. Semoga menjadi haji yang mabrur.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah long weekend ini pendengar, dan kita sudah masuk di tanggal 2. Long weekend udah selesai dan sekarang udah mulai bisa ketemu nih sepertinya. Hitung-hitungannya bagaimana ini kunjungan wisatawan ke Kota Wisata Batu. Ya, di libur panjang ini sepertinya tren positif ini masih terjadi ya di sektor pariwisata Kota Wisata Batu yang terus menunjukkan taji di pertengahan tahun 2026 ini. Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat pergerakan kunjungan wisatawan selama periode libur panjang yang meliputi libur kenaikan Yesus Kristus, libur Hari Waisak hingga Hari Raya Idul Adha, ini berhasil menembus angka ratusan ribu kunjungan. Kepala Disperta Kota Batu, Oni Ardianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan rekapitulasi data sementara yang diimpun sejak 13 hingga 31 Mei, total pergerakan pelancong di Kota Batu telah menyentuh angka 296.993 kunjungan. Dan ini datang ke semua daya tarik wisata yang ada di Kota Batu ya. Angka fantastis ini didasarkan pada rekapitulasi data kolektif yang masuk hingga Minggu 31 Mei pukul 17. Kendati angkanya sudah sangat tinggi, ia menggarisbawahi bahwa data yang masuk ini baru mencapai 45,12% dari keseluruhan pelaku industri makro pariwisata yang menjadi sampel pemantauan. Secara rinci, pemantauan ini menyasar dua sektor utama, yakni 90% jasa akomodasi atau hotel, serta 49 titik daya tarik wisata yang tersebar di wilayah Kota Batu. Di sisi lain, sektor hulu pariwisata, yakni destinasi wisata, masih menjadi magnet utama pergerakan massa. Akumulasi kunjungan pelancong yang mendatangi berbagai wahana dan lokasi wisata di Kota Batu ini melejit hingga angka 259.215 kunjungan. Walaupun demikian, Oni memberikan catatan bahwa angka realisasi di lapangan diproyeksikan jauh lebih besar dari data statistik yang tercatat saat ini. Pasalnya, laporan berkala ini mengecualikan dua sektor informal dan juga kuliner. Mengingat periode pemantauan libur panjang ini masih akan terus berlangsung hingga 5 Juni, Disperta Kota Batu optimis angka kunjungan akan terus merangkak naik seiring dengan tuntasnya pengiriman data dari sisa pelaku pariwisata yang belum menyampaikan laporannya.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Pendengar, sesaat lagi di jam 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam dialog interaktif Malam Menyapa, yang pada kesempatan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Deki Cahyono Triyoga SHMH yang akan membahas tentang unit reaksi cepat Polres Pasuruan Kota yang diaktifkan untuk menekan aksi kejahatan jalanan. Tapi sebelum kita bersama-sama mengikuti dialog interaktif Malam Menyapa sesaat lagi, kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kita menuju ke informasi dari Probolinggo. Kontributor RRI Hoirul Umam akan menyampaikan informasi terkait krisis air bersih mulai terjadi di kabupaten. BPBD dropping 5.000 liter air bersih ke Desa Paras. Umam.
2: Baik, Ruli dan pendengar.
3: Jadi kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skills sekali.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Probolinggo menyalurkan bantuan air bersih kepada warga dusun Campekan RT 13 RW 4 Desa Paras Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo Senin kemarin. Bantuan tersebut diberikan sebagai respon cepat atas krisis air bersih yang dialami masyarakat akibat kerusakan aliran PDAM. Distribusi air bersih dilakukan oleh petugas lapangan tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kabupaten Probolinggo dengan menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih kepada warga terdampak. Bantuan tersebut menyasar 34 kepala keluarga atau KK atau sebanyak 136 jiwa yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Kegiatan penyaluran air bersih melibatkan BPBD Kabupaten Probolinggo bersama masyarakat tempat sebagai bentuk sinergi dalam penanganan dampak gangguan layanan air bersih di wilayah Kecamatan Tegal Siwalan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Sarif mengatakan distribusi air bersih merupakan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pasokan air dari PDAM belum kembali normal. Warga Desa Paras tampak bergiliran mengambil air bersih yang disalurkan oleh BPBD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Umar, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait guna memantau perkembangan kondisi di lapangan setelah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Umar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran distribusi bantuan air bersih tersebut. Ia berharap proses perbaikan jaringan PDAM dapat segera diselesaikan sehingga pasokan air bersih kembali normal dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Dari kontributor RRI Probolinggo, Hirman Masyuki melaporkan.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Dai Dai sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Dai Dai menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami melalui channel RRI Malang Program 1, dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official, kami haturkan selamat pagi dan juga selamat datang di program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dan pastinya kalau misalnya kita sudah ada di jam 8 pagi, pastinya kita punya berbagai macam pembahasan yang menarik, penting, dan pastinya juga ini menyangkut dengan kemaslahatan umat seperti itu ya, utamanya terkait dengan keamanan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang keamanan, ini merupakan salah satu kebutuhan dan juga hal pokok yang sangat juga dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Dan bagaimana upaya dari kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan yang ada di masyarakat ini, ada inovasi-inovasi apa? Dan di kesempatan hari ini di Dialog Malang Menyapa, kami akan mengajak Anda untuk kita ke kota tetangga di Pasuruan Kota seperti itu ya, yang pada kesempatan hari ini Polres Pasuruan Kota ini sudah membuka unit reaksi cepat yang digunakan untuk menekan aksi kejahatan jalanan yang ada di sana. Bagaimana kiprahnya dan bagaimana aksinya, nanti kita akan berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Deki Cahyono Triyoga Esos SHMH, yang akan berbincang banyak terkait dengan bagaimana upaya dari Polres Pasuruan Kota untuk bisa menekan aksi kejahatan yang ada di jalanan. Dan pastinya kalau kita berbicara tentang aksi kejahatan jalanan yang ada di Pasuruan, ini seperti apa ya? Nah, sejak dibentuk tim unit reaksi cepat Polres Pasuruan Kota, ini telah berhasil mengungkap 2 kasus street crime alias kejahatan jalanan. Yang pertama, kasus penganiayaan yang terjadi di Jalan Sultan Agung Kota Pasuruan. Kedua, ini ada pencurian hewan yang ada di wilayah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Disampaikan oleh Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli, kasus pertama ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari keluarga korban. Setelah laporan masuk, tim unit reaksi cepat ini langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan, mulai melakukan pemeriksaan TKP dan juga sejumlah saksi. Tidak perlu lama seperti itu ya, hanya butuh 1 hari 1 malam saja, anggota ini sudah berhasil menangkap 4 pelaku penganiayaan. Sedangkan untuk kasus kedua, ini terjadi saat tim unit reaksi cepat ini sedang melakukan patroli seperti itu ya, dengan anggota polsek dari Nguling. Saat itu pihaknya ini menemukan kelompok tersangka sedang berjalan pada dini hari, dan saat dihentikan petugas, ternyata para tersangka ini berusaha melarikan diri. Nah, dalam kendaraan pickupnya ini ada 4 ekor sapi, dan dari kendaraan itu sapi ini ditinggal di pinggir jalan dan tersangka ini melarikan diri. Saat diperiksa, diketahui bahwa kendaraan pickup ini adalah kendaraan operasional untuk melakukan aksi pencurian sapi milik warga. Tim unit reaksi cepat ini akan terus memburu para pelaku kejahatan jalanan yang membawa senjata tajam dan membahayakan semua masyarakat ya, serta tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Menanggapi hal ini, reporter kami Emil Akbar ini juga telah menurunkan laporannya, dan berikut akan kami sampaikan statement yang disampaikan oleh Kapolresta Pasuruan Kota.
1: Dibentuk tim unit reaksi cepat atau WRC, Polres Pasuruan Kota berhasil mengungkap setidaknya 2 kasus kejahatan jalanan. Pertama, kasus penganiayaan di Jalan Sultan Agung Kota Pasuruan, dan yang kedua, penggagalan pencurian hewan di wilayah Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli menjelaskan, kasus pertama terungkap setelah polisi mendapat laporan dari keluarga korban. Setelah laporan masuk, tim WRC langsung terjun ke lapangan melakukan penyelidikan, mulai dari memeriksa TKP hingga sejumlah saksi. Tidak butuh waktu lama, 1 hari 1 malam, anggota sudah berhasil menangkap setidaknya 4 pelaku penganiayaan.
2: Tim URC Satreskrim Polres Pasuruan Kota melakukan patroli malam, kemudian mencurigai seorang yang membawa sapi sebanyak 4 ekor dan membawa sebilah celurit. Ketika berpapasan dengan anggota, anggota dari jauh memanggil kepada arah orang tersebut dan mendadak pelaku tersebut melarikan diri meninggalkan 4 sapi tadi yang ada hasil curiannya tadi. Kemudian anggota sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, akan tetapi karena keterbatasan anggota dan memang upaya untuk mengamankan sapi yang merupakan milik dari pemiliknya, pelaku belum dapat tertangkap. Akan tetapi kami sudah mengantongi identitas, segera nanti akan mengejar dan menangkap pelaku pencurian hewan.
1: Sedangkan kasus kedua terjadi saat tim URC sedang patroli bersama dengan anggota Polsek Guling. Saat itu pihaknya menemukan kelompok tersangka sedang berjalan pada dini hari dan saat dihentikan petugas, para tersangka melarikan diri. Di dalam kendaraan pickupnya ternyata ada 4 ekor sapi. Kendaraan dan sapi itu ditinggal di pinggir jalan dan seluruh tersangka melarikan diri.
2: Berkat informasi dari masyarakat, petugas menemukan informasi tentang keberadaan para pelaku bersembunyi tidak jauh dari lokasi tersebut. Akan tetapi dari salah satu terduga melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam sehingga dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna dilaksanakan proses lebih lanjut. Tindakan petugas melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti serta melakukan penyidikan lebih lanjut.
1: Diketahui, tim URC akan terus memburu para pelaku kejahatan yang membawa senjata tajam dan membahayakan semua warga serta tidak akan memberi ruang bagi para pelaku kejahatan yang berani beraksi di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Emil Akbar melaporkan.
0: Dan itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Emil Akbar terkait dengan bagaimana aksi dari tim unit reaksi cepat dari Polresta Pasuruan Kota yang telah mengamankan beberapa tersangka dan juga mengatasi beberapa kejahatan jalanan yang terjadi di sana. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota. Bersama dengan kita sudah tersambung di line telepon AKP Deki Cahyono Triyoga Esos SHMH. Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi Mas.
0: Baik, ini kami ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu ini dari URC yang sudah melakukan tugas dengan sangat-sangat luar biasa ini untuk melakukan penertiban dan juga pengamanan dari street crime ini sendiri ini. Nah, kalau misalnya boleh tahu ini Pak ya, sebenarnya fungsi dan tugas dari tim URC ini selain patroli dan juga melakukan pengamanan terhadap potensi kejahatan yang ada di jalanan, itu apa saja ini Pak tugas dan fungsinya dari URC ini Pak?
3: Terima kasih sebelumnya atas aspek apresiasinya untuk tim URC Polres Kota Pasuruan Mas. Memang dengan terbentuknya tim URC ini, selain kita melakukan patroli di malam hari, terutama malam hari ini, terkait daerah-daerah rawan kejahatan, tim URC juga bisa dikendalikan lewat pengaduan masyarakat lewat 110. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian apapun yang terkait dengan kriminalitas dengan bisa langsung menelpon call 110 dan langsung akan direaksi cepat oleh tim URC. Jadi masyarakat tidak usah ragu-ragu lagi apabila melihat kejadian mungkin balap liar ataupun kejadian-kejadian di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan, langsung call 110. Pasti kami akan segera datang.
0: Dan ini URC ini di Polres Pasuruan Kota ini mulai kapan ini Pak sudah difungsikan ini Pak?
3: Tepatnya satu minggu yang lalu Mas. Tepatnya satu minggu lalu setelah kita mendapatkan telegram ataupun nota dinas dari Bareskrim Polri tentang kejahatan-kejahatan jalanan, begal, premanisme dan lain-lain yang sangat marak di wilayah Indonesia. Jadi dari pimpinan kami Kabareskrim setelah dianef semua anggota Polres se-Indonesia dan di situ beliau memerintahkan agar segera membuat tim unit reaksi cepat.
0: Dan pembentukan unit reaksi cepat ini apakah merespon tentang gambaran Kamtibmas secara umum yang ada di Pasuruan Kota ini atau seperti apa ini Pak?
3: Ya betul sekali. Dengan adanya terbentuknya URC ini, jadi masyarakat yang selama ini mungkin pengaduan-pengaduan harus datang dulu ke kami, ke STKT, Setelah itu baru ditindaklanjutin perkembangannya lewat unit-unit, tapi dengan adanya URC ini, mm-hmm. terutama kejahatan-kejahatan yang konvensional, mereka cukup telpon dulu. Mm-hmm. Setelah itu kita tangkap, setelah kita tangkap, kita amankan, baru pelapor bisa istilahnya membuat laporan polisi di SPKT.
0: Jadi ini prosesnya ini untuk penanganannya ini akan lebih cepat seperti itu ya Pak ya, apalagi kalau misalnya kejahatan di jalanan ini seringkali kan kejadiannya sangat-sangat cepat sekali gitu ya Pak ya.
3: Betul sekali Mas. Ini untuk memotong, untuk mempercepat proses pelayanan pengaduan dari masyarakat.
0: Apakah ini memang menggambarkan kondisi Kamtibmas secara umum yang ada di Polres Pasuruan Kota atau seperti apa sih Pak? Kalau misalnya boleh diberikan gambaran agar masyarakat yang ada di Pasuruan ini juga memiliki kewaspadaan yang sama gitu seperti pihak kepolisian.
3: Betul juga. Memang untuk penanganan Kamtibmas itu tidak harus dari kami saja Mas. Jadi memang harus ada juga respon dari masyarakat yang mau istilahnya mungkin membantu dalam hal siskamling mungkin ya, terutama siskamling untuk dihidupkan kembali agar pelaku-pelaku jahatan tidak ada lagi tempat di wilayah Kota Pasuruan, termasuk dari stakeholder dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah Kota Pasuruan maupun dari Pasuruan, karena di wilayah kami ini istilahnya menjaga dua wilayah kota Mas, dan wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
0: Kalau misalnya kita berbicara tentang tindak kejahatan jalanan ini atau street crime yang menjadi highlight dari dari berita yang tadi sudah kita sampaikan, ini apakah di wilayah Kota Pasuruan sendiri angka tindakan kejahatan jalanan ini angkanya cukup tinggi ini Pak, sehingga membuat keresahan dan juga kewaspadaan yang dibentuk oleh Polres Pasuruan Kota sendiri?
3: Sebenarnya tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan ini biasa aja landai. Cuma kalau kita bicara secara umum di Indonesia, lewat perintah lewat Pak Kabareskrim agar segera setiap Polres untuk membentuk tim satuan URC, karena memang sudah dipandang mungkin dari pidato Pak Prabowo pada saat kunjungan di Nganjuk, yang pada saat peresmian patung LSM yang tenaga kerja itu ya, beliau juga mengatakan pada saat itu kejahatan ini sudah semakin meningkat, terutama street crime-nya, kejahatan-kejahatan dari kejahatan yang multinasional lah istilahnya. Makanya setelah itu Pak Kapolri memerintahkan Pak Kabareskrim untuk segera menghidupkan kembali tim unit reaksi cepat. Kalau bicara URC itu dari dulu sudah ada Mas. Sudah ada pada saat mungkin 10 tahun yang lalu. Ya waktu itu memang negara seperti ini, kejahatannya sudah multi seperti ini. Jadi mereka ini tidak segan-segan untuk melukai atau membunuh para korbannya. Jadi untuk di wilayah Pasuruan, wilayah hukum Polres Kota Pasuruan, untuk sementara memang tidak terlalu tinggi, tapi memang dalam skala waktu 1 bulan itu kejahatan-kejahatan premanisme, kejahatan-kejahatan begal ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya yang membahayakan Kamtibmas, memang mungkin ada 1 atau 2 laporan setiap bulan.
0: Dan ini tim URC sendiri ini juga setiap hari melakukan patroli seperti itu ya Pak ya, untuk menjaga kondisivitas di waktu malam hari seperti itu ya Pak ya.
3: Betul sekali Mas, kami juga punya posko, punya posko tim URC yang di sana anggota semua standby, dan ada operator untuk yang langsung nyambung ke 110. Jadi pada saat 110 yang ada di Polres, di Command Center Polres Kota Pasuruan, kita juga langsung menerima juga laporan tersebut. Dan setelah kita analisa TKP-nya di mana, baru kita langsung turun.
0: Biasanya untuk kondisi darurat, kalau misalnya kita harus dalam kondisi emergensi menghubungi 110 itu Pak ya, itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya tim dari Polres Pasuruan Kota ini bisa turun sampai di TKP ini Pak?
3: Kita upayakan secepat mungkin Mas. Kita upayakan secepat mungkin karena di posko itu ada yang piket.
0: Oke.
3: Dan anggota yang lainnya juga siap untuk di-calling agar segera merapat membantu daripada teman-teman yang ada yang piket pada saat itu.
0: Dan sejauh ini partisipasi publik ini seperti apa ini Pak dengan adanya dibukanya 110 kanal 110 ini Pak?
3: Alhamdulillah reaksi publik secara umum itu sangat tidak diapresiasi mulai dari masyarakat mungkin sampai daripada mungkin dinas terkait, karena yang saya lihat di wilayah Kota Pasuruan sendiri dengan adanya 110 kejadian apapun, mau kejadian rumah tangga, KDRT, pada saat ditelepon kita langsung hadir. Kita langsung respon dengan mungkin beberapa kali yang saya tangani ini, terutama KDRT pada saat subuh atau malam-malam, keluarga berantem, telepon kita, habis itu kita bawa semua, kita amankan, kita periksa. Alhamdulillah mereka mungkin sudah sadar atau takut, ya mereka dituntut, sehingga mencabut laporannya, sehingga masalah bisa selesai. Dan ini banyak direspon.
0: Dan ini dari laporan yang masuk ke kami, ini sepertinya di Polres Pasuruan ini juga membuka kanal pengaduan berbasis WhatsApp ini ya Pak ya?
3: Betul sekali Mas.
0: Di nomor 087890932976.
3: Siap, betul sekali. Itu okay. Halo Pak Kasatreskrim itu. Jadi okay, mungkin dari situ masyarakat mungkin kalau mungkin kesulitan dengan menghubungi 110, dia juga bisa WA. Karena di situ juga ada tim operator dari kami juga yang siap melayani daripada pengaduan masyarakat selama 1x24 jam.
0: Ini laporan apapun ya Pak ya terkait dengan kriminalitas ya Pak ya?
3: Betul sekali, laporan apapun, kecuali mungkin pemadam kebakaran enggak gitu Mas.
0: Beda jalur ini ya Pak ya?
3: Iya, beda jalur masalahnya Mas.
0: Oke. Dan ini tadi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa penanganan ini memang didahulukan agar proses untuk penanganan ini bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Baru selanjutnya proses hukumnya berjalan seperti itu ya. Ini nantinya apakah proses hukumnya akan dijalankan sesuai dengan dengan prosedur yang biasanya, ataukah nanti akan ada akan ada penindakan yang lebih ini yang lebih membuat efek jera seperti itu Pak, karena ini memang kan polisinya datang langsung pada waktu kejadian dan juga menyaksikan bagaimana kejadiannya dan kondisinya secara langsung itu Pak.
3: Siap, betul sekali Mas. Insya Allah pada saat mungkin dengan adanya kontak center 110 dan langsung direspek dengan tim URC, jadi kejahatan tersebut bisa langsung kita amankan. Mungkin kita bisa cepat mengamankan barang, mengamankan TKP dulu, mengamankan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi mungkin di TKP. Setelah itu baru yang bersangkutan kita mintain keterangan untuk memberikan laporan ke SPKT. Setelah itu baru kita disposisi perkara tersebut untuk ditindaklanjuti. Nah, dengan cara seperti ini banyak yang kita potong mekanisme-mekanisme yang seharusnya orang datang dulu, lapor dulu, habis itu disposisi dulu, penyidiknya harus olah TKP dulu. Ini semakin lama. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi teman-teman URC, teman-teman opsional di lapangan itu tidak membawa mungkin barang bukti, mungkin keterangan-keterangan saksi. Jadi tim penyidikan itu tinggal langsung dipanggilin aja. Nah, memang kalau memang perkara tersebut sudah dinilai memenuhi syarat atau memenuhi tindak pidana, kita naikkan perkara tersebut dengan mekanisme gelar perkara, kita naikkan sidik, dan kita tetapkan tersangka.
0: Jadi saat menangani kejadian itu sekaligus juga tim dari WRC juga melakukan pemetaan dan juga melakukan rekam kondisi yang ada di sana sekaligus seperti itu ya, sehingga prosesnya menjadi lebih tepat ya, cepat ya?
3: Iya, lebih cepat.
0: Oke. Ini memang menjadi menjadi apresiasi yang luar biasa sekali. Ini masyarakat yang bergabung bersama dengan kami di WhatsApp ini juga sudah menyampaikan apresiasinya. Ini adalah salah satu warga dari Pasuruan Kota. Ini juga memberikan apresiasi. Terima kasih Polres Pasuruan Kota sudah membuat sebuah inovasi yang sangat-sangat membantu. Walaupun amit-amit jangan sampai kita nanti ikut menghubungi URC gara-gara ada kejadian seperti itu ya. Kita harapkan semuanya memang nggak ada kejadian seperti itu ya Pak ya. Tapi ya, untuk ya,
3: betul, Mas.
0: Kewaspadaan ya. Seperti itu ya Pak ya.
3: Iya, siap ya, betul. Betul sekali.
0: Ini ada lagi yang bergabung ya, bagaimana Pak?
3: Iya. Mengomong-ngomong,
0: ini ada lagi yang bergabung bersama dengan kita di WhatsApp ini yang juga bertanya, Pak, ini seandainya saya yang kehilangan sapi, terus sapinya ditemukan waktu tim URC ini sedang berpatroli, apakah sapinya itu nanti bisa saya ambil kembali dan kembali kepada pemiliknya?
3: Bisa Mas. Jadi kita titip rawat inap ke pemilik. Jadi untuk prosesnya tetap kita lanjutkan. Kan kadang di tempat kami juga nggak ada RPH kan.
0: Betul.
3: Jadi kalau sapinya kita bawa ke polres, siapa yang mau melihara? Lebih baik kita titip inapkan. Jadi memang pada saat kalau kita prosesnya agak mungkin panjang pada saat si

0: Betul, kemarin sudah langsung kita kembalikan kok, Mas.
1: Oh, sudah pada ketemu yang kehilangan ya, Pak ya?
0: Ini Pak Kapolres, memerintahkan kami langsung dikembalikan.
1: Iya.
0: Dan satu lagi, Mas. Saya himbau kepada masyarakat apabila ada permasalahan hukum yang terkait barang bukti tersebut untuk kita amankan, itu bisa langsung dipinjam pakaikan gratis tanpa ada pungutan apapun. Okay. Kalaupun proses perkaranya ini sudah inkrah, kami juga akan kembalikan juga. Makanya ini ada beberapa proses yang masih belum inkrah. Nantinya kalau sudah inkrah dari putusan pengadilan, kami akan data, nanti kita akan kembalikan kepada pemiliknya. Gratis.
1: Ya, ini bisa dijadikan catatan dan juga digarisbawahi di Stabilo juga gratis tanpa ada pungutan biaya apapun dari pihak kepolisian. Betul, seperti Mas. Itu ya.
0: Betul sekali, betul sekali, gratis. Karena ini langsung perintah daripada Pak Kapolres.
1: Dan ini yang perlu disiapkan oleh masyarakat kalau misalnya ini bukti kepemilikan dari barang ini punya saya, itu apa saja yang bisa ditunjukkan kepada pihak kepolisian untuk bisa mengklaim dari barang kepunyaan itu?
0: Yang pastinya mungkin STNK dengan BPKP aja, Mas. Jadi STNK dengan BPKP kita cocokkan dengan nopol, dengan sasis ataupun nomor rangka yang ada di sepeda tersebut. Kalau memang cocok, langsung silakan langsung dibawa pulang dengan gratis juga, yang pastinya.
1: Itu kalau kendaraan bermotor, Pak, ada data-datanya seperti itu. Kalau misalnya ini berupa hewan peliharaan seperti tadi gitu, seperti sapi atau kambing, ini bagaimana ini, Pak?
0: Kalau hewan peliharaan pada saat kita amankan, setelah itu kita ambil foto, itu langsung kita kembalikan, Mas, karena terkait dengan perawatan yang di tempat kita di Polres tidak ada untuk perawatan hewan, Mas. Jadi lebih baik kita kembalikan.
1: Jadi nggak takut ada yang ngaku-ngaku, oh ini sapi saya gitu, enggak ya, Pak ya?
0: Oh, enggak, pastinya enggak. Karena kita cek dulu nih, kayak kejadian kemarin tuh. Nah, kita cek lewat teman-teman tadi, asosiasi kepala desa. Gimana, ada nggak kejadian yang malam tadi warganya kehilangan? Alhamdulillah, direspek, ada kepala desa langsung menghubungi kami, dan langsung waktu itu juga si korbannya juga baru tahu kalau kejadian dia kehilangan sapi itu jam 5:30. Dan malam itu dia nggak tahu ada kejadian itu. Dari kejadian di TKP yang kita temukan pada saat kita diskresi dengan para pelaku itu, dengan korban, jaraknya itu mungkin ada 70 kilo lebih. Jadi dia itu sudah dituntun. Nah, pemilik itu juga nggak menyadari kalau sapinya hilang. Nah, setelah antar kepala desa ini, mereka saling menghubungi. Nah, di situ baru tahu, baru ngeh kalau sapinya hilang. Langsung dia datang ke kami, masih di lapangan, dicek, memang benar. Nah, sudah kita kembalikan.
1: Iya. Memang prosesnya ini juga akan semakin dipermudah seperti itu ya, dengan menunjukkan bukti-bukti sekali, kepemilikan, Mas. Seperti itu ya. Dan ini memang bisa menjadi catatan juga bagi masyarakat kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang yang sekiranya membutuhkan bantuan cepat dari pihak kepolisian, silakan saja untuk bisa menghubungi 110 gitu ya, Pak ya.
0: Betul, Mas.
1: Perlu pulsa atau enggak ini, Pak, kalau misalnya 110 ini, Pak, menghubungi 110?
0: Enggak, kalau 110 enggak ada pulsa. Bebas pulsa.
1: Tapi jangan dibuat main-main juga ya, Pak ya.
0: Oh iya, jangan dibuat main-main. Nanti ya itu tadi saya bilang, nanti kebakaran telepon kita. Itu yang gitu kan. Nah, ini yang repot kita ini.
1: Nomor-nomor emergensi ini memang perlu sekali untuk bisa di-save oleh masyarakat. Kalau misalnya ada apa-apa, biar lebih cepat untuk menghubungi, seperti itu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan ini perkembangan dari kasus yang tadi beritanya kita turunkan tadi itu, Pak, seperti apa ini, Pak? Apakah sudah tertangkap pelakunya atau seperti apa prosesnya sekarang ini, Pak?
0: Kalau untuk yang gangster yang melukai anak di bawah umur itu,

0: kita sudah tangkap semua pelakunya. Dua diantaranya itu kan masih di bawah umur ya, karena masih umur 17. Kami hari ini mungkin kami kita koordinasi dengan Bapas untuk mendapatkan asistensi. Nah, setelah itu dari pihak Bapas, kalau memang perkara ini langsung kita lanjutkan ke penuntutan dan langsung P21, ya langsung kita serahkan. Nah, untuk berproses, karena perlakuannya kan beda dengan anak yang sudah dewasa. Kalau yang untuk yang dua ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak CPU. Insya Allah, mungkin dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini, kami sudah tahap satu untuk penyerahan berkas perkaranya. Biar nanti kalau memang ada kendala ataupun ada lagi petunjuk-petunjuk dari jaksa, akan kita penuhi. Dan semoga P21 segera kita dorong ke kejaksaan, segera kita sidangkan lagi.
1: Baik, Pak Deki, mungkin ada lagi yang ingin dipesankan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota terkait dengan keamanan yang ada di jalan ataupun juga kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan bantuan dari kepolisian secara cepat ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Deki?
0: Ya, saya nggak bisa saya hanya titip aja pesan kepada masyarakat yang masih dalam wilayah hukum Polres Kota Pasuruan, agar juga berhati-hati dalam hal kita beraktivitas di luar. Nggak usah terlalu mungkin memakai perhiasan yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga bisa mengundang kejahatan juga, contoh jambret. Nah, untuk kejahatan-kejahatan mungkin yang terjadi di malam hari, mungkin di rumah akan dicek kembali pada saat sebelum tidur, pintu-pintu, ataupun garasi, ataupun pagar, dicek kembali. Jangan sampai kita lengah. Karena apa? Kelengahan kita ini bisa berakibat fatal. Karena dari pelaku-pelaku kejahatan yang di luar sana itu sudah mengintai kita. Dan untuk adik-adik, khususnya adik-adik remaja, yang masih remaja, yang SMA, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan sosial media, bikin-bikin acara geng motor, dan sebagainya. Saya bilang di sini tidak ada tempat untuk geng motor di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Kami akan tindak tegas. Karena dari berawal dari geng-geng motor itu mungkin akan bisa terjadi yang seperti kemarin itu, dari penganiayaan sampai mengakibatkan luka. Dan tolong juga dengan ibu bapak ibu wali murid juga selalu mengawasi putra putrinya pada saat jam-jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Adakanlah jam malam untuk anak-anak kita. Mungkin setelah jam 9 tidak boleh lagi untuk keluar. Kalau mungkin malam minggu, kita batasi sampai jam 10. Kalau memang belum pulang, mohon dicari di mana biasanya titik kumpulnya. Kami dari jajaran Polres Kota Pasuruan siap membantu. Kami akan bubarkan setiap rumulan yang lebih dari jam 10, jam 11 malam. Dengan adanya URC ini, kami sudah perintahkan kepada tim URC agar daerah-daerah rawan, daerah-daerah tertentu yang sering jadi tongkrongan daripada anak-anak muda ini supaya dibubarkan. Karena itu berpotensi untuk kejahatan-kejahatan jalanan ataupun geng-geng motor yang notabene mereka ini hanya, kalau saya lihat, hanya gengsi-gengsian saja. Membawa nama sekolah, nama perguruan tinggi, mungkin nama persilatan juga. Nah, ini disitulah tempatnya. Makanya kami himbau di warga masyarakat, mulai minggu depan tidak ada lagi kerumunan yang lebih dari jam 11 malam. Kami akan bubarkan. Karena itu juga sudah bukan tempatnya untuk nongkrong ataupun apa, itu untuk istirahat.
1: Demi keamanan dan juga kenyamanan pastinya ya dilakukan aturan
0: betul,
1: ini.
0: Betul sekali, Mas.
1: Baik, terima kasih AKP Deki Cahyono Triyoga Esos SHMH, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota yang sudah berbincang bersama dengan kita di sini, dan pastinya juga sudah banyak sekali bercerita tentang URC yang sudah diaktifkan kembali di Polres Pasuruan Kota ini untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi, Pak Deki.
0: Gimana? Ya Mas, sami-sami Mas.
1: Sukses untuk program URC-nya ini.
0: Amin, amin, amin. Mohon doanya Mas, siap.
1: Siap, siap, baik. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar, seperti tadi disampaikan oleh AKP Deki Cahyono Triyoga, bahwa apabila Anda memiliki kondisi darurat, ini dipersilakan kepada Anda untuk bisa menghubungi 110 ya. Ini adalah untuk kondisi darurat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian apabila ada terjadi tindak kriminalitas ataupun juga balap motor liar ataupun juga yang lainnya. Ini silakan saja untuk bisa melaporkan kepada 110 ya. Nanti agar satuan dari Polres Pasuruan Kota ini segera melakukan penindakan. Termasuk juga ini juga penting sekali untuk Anda yang berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota, ini untuk bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor 087890832976. Sekali lagi di nomor 087890832976. Ini silakan untuk bisa di save. Ini adalah halo Pak Kasat Reskrim, katanya seperti itu. Tadi disampaikan bahwa ini adalah nomor pengaduan yang memang dibuka khusus untuk Anda yang ingin menyampaikan pengaduan, dan nantinya di kanal tersebut masyarakat ini dapat mengirimkan pesan berupa foto, video ataupun juga keterangan tertulis terkait dengan peristiwa yang dialami ataupun juga diketahui. Nah, itu tadi semoga bisa menjadikan catatan untuk kita semuanya. Apabila ada kondisi darurat, silakan saja untuk bisa menghubungi nomor-nomor yang telah kami sebutkan tadi. Dan pastinya juga kami juga ingin mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami di WhatsApp untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, URC Polres Pasuruan Kota yang aktif untuk menekan aksi kejahatan jalanan. Dan pastinya Rulis Praigo juga harus pamit undur diri dari program Prioritas Nasional Dialog Malang Menyapa untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Tetaplah bersama kami, berbagai macam informasi dan juga berita-berita terupdate akan kami hadirkan untuk Anda masih di Program 1 Radio Republik Indonesia. Yeah, yeah.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia. Indonesia.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan program A1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.
1: Dari Medan, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar, 5-7

0: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial anggarkan bingkai foto sekolah rakyat 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Jatim hari ini di edisi 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Beberapa kabar nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Atit Sasona dan juga Fahri yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi yang sudah dirangkum melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat.

0: pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus.

0: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita akan simak bersama bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda bersama dengan rekan reporter. Kabarnya nanti ada rekan Familia yang akan berbagi kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa hari ini Perdana Kecamatan Kalianget salurkan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Familia. Familia, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih para pendengar. Hari ini Selasa 2 Juni 2026, pemerintah Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ini resmi meluncurkan penyaluran program makan bergizi gratis MBG Perdana hari ini. Dan program ini menyasar ratusan penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 3 desa prioritas. Dan Camat Kalianget Hakiki menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang sejak dalam kandungan. Pada peluncuran perdana ini, distribusi makanan bergizi difokuskan pada 3 desa yang telah dipetakan yang memiliki kebutuhan prioritas, yakni Desa Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan juga Marengan. Dan hari ini juga menurut Hakiki menjadi momentum penting karena dirinya bergerak cepat bersama SPPG ini serta puskesmas setempat dan juga tim posyandu untuk memastikan makanan kaya nutrisi ini langsung sampai ke tangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan. Hakiki menerangkan awalnya hari ini akan disalurkan di 5 desa, akan tetapi karena ada kendala teknis hingga akhirnya untuk sementara hari ini perdana disalurkan di 3 desa yang jumlahnya mencapai sebanyak 700 lebih MBG yang disalurkan di 3 desa tersebut. Dan untuk memastikan dampak yang optimal paket makanan yang dibagikan ini juga telah melalui uji kelayakan nutrisi oleh ahli gizi dari puskesmas setempat dan juga SPPG setempat. Dan setiap porsi yang dibagikan ini menurut Hakiki mengandung karbohidrat seimbang, protein hewani seperti telur, ikan, atau daging ayam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan otak balita, dan juga sayuran tinggi serat serta susu khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Dan Kecamatan Kalianget sendiri ini memastikan bahwa proses pengolahan makanan ini menjaga higienitas yang sangat ketat. Selain pembagian makanan siap saji, petugas kesehatan di lapangan nantinya juga turut memberikan edukasi pola asuh dan pentingnya ASI eksklusif kepada para ibu menyusui. Dan penyaluran makan bergizi gratis yang berlangsung sejak pagi tadi ini disambut antusias oleh masyarakat di 3 desa itu. Dan salah seorang ibu menyusui asal Desa Kalianget Barat ini menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan makan bergizi gratis yang diberikan kepada dirinya dan juga kepada putrinya, karena bantuan ini juga sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak di masa pertumbuhan. Dan ke depan pemerintah Kecamatan Kalianget ini menargetkan program ini dapat direplikasi dan diperluas ke desa-desa lain di seluruh wilayah Kalianget secara bertahap guna menciptakan wilayah bebas stunting dan mendukung generasi emas Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Pamela melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini. Kita sudah bersama dengan reporter Karyam Tony yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa Polres Lumajang tangkap spesialis pencuri rel kereta api. Kabar selengkapnya Karyam Tony, silakan laporan Anda.
1: Rekan Karyam Tony, Polres Lumajang Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kali PP, Kecamatan Yoso, Wilangun, Kabupaten Lumajang. 3 orang diamankan, 2 pelaku pencurian dan 1 penada. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang menemukan tumpukan potongan besi di rel milik PT Kereta Api Indonesia yang tersembunyi di semak-semak pinggir lahan tebu. Berbekal laporan tersebut, para petugas melakukan penyelidikan dan memantau di lokasi pada dini hari. Polisi juga menggerebek 2 orang yang datang menggunakan mobil pick up untuk mengambil rel curian tersebut. Keduanya langsung diamankan di tempat. Identitas pelaku pencurian berinisial UG dan SB, keduanya warga Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang. Dari tangan mereka, polisi juga menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang 2,5 sampai 3 meter serta 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga dipakai memotong rel. Dari hasil pemeriksaan, modus para pelaku adalah memotong rel jalur non-aktif menggunakan gergaji besi manual. Potongan rel kemudian disembunyikan di semak sebelum diangkut oleh mereka. Pengembangan kasus mengarah ke penada berinisial RN, warga Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. RN membeli rel curian seharga Rp4.000 per kilogram. Mobil pick up yang dipakai mengangkut rel juga milik RN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, UG dan SB dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara RN dijerat dengan pasal 591 KUHP tentang penadaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyam Tony melaporkan.
0: Baik, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Heri Susanto. Pendengar Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri saat ini telah menyelesaikan tawaf ifadah, sya'i dan tahalul di Mekah. Kabar selengkapnya, Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesuai informasi dari Ketua Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Marpuah, bahwa seluruh Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri ini juga saat ini telah menyelesaikan yaitu rangkaian ibadah yang ada di Mekah, yaitu tawaf ifadah, sa'i dan juga tahalul. Dan pergeseran dari Mina, ia menceritakan bahwa menggunakan 8 armada bus dan saat ini jemaah yang ada di Mekah ini tengah melaksanakan rangkaian ibadah wajib yang harus dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa jumlah jemaah di kloter 111 ini sebanyak 379 dan semuanya dalam kondisi sehat serta dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar. Kemudian terdapat jemaah haji tamatu sebanyak 354 orang, jemaah haji yang melaksanakan haji trot yaitu 24 orang dan 1 orang melaksanakan haji kiron. Kemudian juga di kloter 111 ini terdapat 2 KPIHU yang mendampingi jemaah haji yaitu dari Nasrul Ummah ini dari Kediri, kemudian dari Al-Fajri Tuban. Di dalam pelaksanaan haji tahun 2026 ini terdapat 355 jemaah yang melakukan dam atau denda di kloter 111. Kemudian secara keseluruhan jemaah mayoritas melaksanakan yaitu nafar tani sebanyak 349 orang dan jemaah yang melaksanakan nafar awal sebanyak 30 orang. Disampaikan oleh Siti Marfuah bahwa untuk jemaah haji lansia, rizki dan juga disabilitas ini juga dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar dengan bantuan petugas kloter yang ada. Kemudian juga diinformasikan bahwa selama di Arab Saudi, khususnya baik di Armusna maupun di Mekah, ini untuk menu makanan yang tersedia untuk jemaah juga sangat representatif dan sangat sesuai dengan lidah jemaah haji asal Indonesia. Dan untuk mengenai makanan ini juga tidak pernah terlambat sesuai jadwal, bahkan melimpah. Selain makanan pokok seperti menu nasi dan ini juga terdapat kudapan lainnya seperti snack. Kemudian juga ada susu bagi jemaah haji. Kemudian untuk jemaah kloter 111 asal Kabupaten Kediri ini juga selanjutnya akan melaksanakan rangkaian ibadah sunnah yang ada di Mekah sembari menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami akan hadirkan kembali nanti informasi-informasi lainnya untuk Anda dalam program Jatim hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: Gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?

0: gak ada urusan apa-apa. Gak ada masalah apa-apa.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi informasi untuk Anda bahwa inovasi layanan imigrasi yang memangkas waktu pemeriksaan jemaah haji dari beberapa jam menjadi kurang dari 40 menit saat proses kedatangan di Debarkasi Surabaya. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan ini mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jamaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan data manifest penerbangan. Dan teknologi yang mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri panjang setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi ini disiapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memungkinkan data jemaah terbaca secara otomatis melalui pemindaian iris mata. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, sistem ini mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Dan ia juga menyebut bahwa pemeriksaan terhadap satu kloter yang berisi 378 jemaah juga dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
3: Tadi kita sama-sama menyaksikan untuk pelayanan keimigrasian yang kita namakan itu adalah Seamless Corridor. Seamless Corridor itu artinya adalah ya perjalanan yang lancar, yang mulus begitu. Nah, di situ mekanismenya adalah melalui pemeriksaan mata ya, iris mata gitu ya. Itu orang yang melalui iris mata itu, yang memang dia terdaftar sebagai penumpang dalam penerbangan, itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya, penumpang ya. 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya, Pak ya.
2: Ya, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Surabaya menyiapkan mekanisme pelayanan agar proses kedatangan para jamaah bisa berjalan cepat tanpa seremoni penyambutan yang berlarut-larut. Sementara itu kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Probolinggo tadi malam mendarat di Bandara Internasional Juanda pada pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kloter 2 tiba pada pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Kloter 3 dan 4 pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat. Dalam 4 kloter awal tersebut juga terdapat sejumlah jemaah penggabung dari Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Setelah tiba di Juanda, seluruh jemaah menuju asrama haji untuk menjalani proses kedatangan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: Baik, bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Ima Fadila. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang terus mematangkan persiapan operasional SR Permanen Sampang. Total 420 siswa dari 4 kabupaten Madura Raya yang akan mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran baru 2026-2027. Kabar selengkapnya, Ima Fadila, silakan laporan Anda.
4: Kita ini sebagian kecil sudah
5: baik.
4: Di samping material,
1: ya, rekan Ima Fadila.
5: Proses penjangkauan siswa untuk sekolah SR atau Sekolah Rakyat Jatim 1 Kabupaten Sampang sudah pada tahap awal yang ditargetkan untuk rampung pada akhir bulan Juni. Saat ini penjangkauan awal sudah diselesaikan untuk kemudian verifikasi lanjutan dan akan segera diputuskan untuk sebelum tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai. Kepala Dinsos P3A melalui Sekretaris Muhammad Nasrun menyatakan proses penjangkauan saat ini terus berjalan intensif dengan target utama dari Sampang dan juga siswa dari Madura Raya.
6: Jaga kota itu sudah terpenuhi semua di Cipinda Kabupaten, terutama kan Pangkalan, pemekasan sebenarnya itu kan cuma berapa? Bila 60 sampai 30 ya, cuma sudah tercover kayaknya sampai sekarang. Sudah mereka sudah kota itu sudah terpenuhi. Tahun ajaran baru pendidikan mulai, mereka sudah bisa ke Sampang itu.
5: Pada tahun ajaran baru bulan Juli mendatang, SR Permanen Sampang akan menerapkan sistem uji coba secara estafet dengan kapasitas total 420 siswa. Pembagian kuota siswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai tuan rumah Sampang mendapat kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi rata untuk 3 jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk Madura Raya, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep mendapatkan alokasi gabungan sebanyak 150 siswa. Dikarenakan SR Sampang saat ini menjadi satu-satunya SR permanen di Madura Raya, maka pada tahun ajaran 2026-2027, siswa dari RSR Ristisan yang ada di Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep akan dititipkan atau mengikuti pembelajaran di SR Permanen Sampang. Langkah penggabungan ini dilakukan untuk sementara waktu hingga pembangunan fisik SR Permanen di kabupaten lain di Madura Raya selesai seluruhnya. Seluruh operasional sekolah akan terus dievaluasi dan ditingkatkan secara bertahap dengan target jangka panjang mampu untuk mencapai kapasitas penuh sekitar 900 hingga 1000 siswa. Ima Fadila kembali ke studio.
1: Mendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pasti kamu merasa, loh, kayaknya aku pernah ngalamin ini deh. Padahal jelas-jelas itu kejadiannya baru aja. Nah, itu yang disebut deja vu. Deja vu berasal dari bahasa Prancis, artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini membuat kita merasa seolah-olah sedang mengulang momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan bilang deja vu terjadi karena otak salah nyambung. Bagian yang menyimpan memori jangka pendek dan jangka panjang saling tumpang tindih. Jadi otak mengira momen sekarang adalah kenangan lama. Misterius ya, tapi tenang.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang reporter. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan jaring talenta usia muda, turnamen Gerindra Cup U17 siap digelar di Kediri. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silahkan laporan Anda.
1: Ya, dalam penjaring talenta muda di bidang sepak bola, maka saat ini ASKOT PSSI Kota Kediri bersama pihak terkait siap menggelar turnamen Gerindra Cup U17. Dan dipenang dikatakan oleh Ketua ASKOT PSSI Kota Kediri, Tommy Aribo, pada hari ini. Yang menyebut pendengar bahwa turnamen tersebut akan diharapkan mampu menjadi wadah bagi para pemain termuda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan sekaligus menambah pengalaman dapat bertanding. Kemudian kegiatan ini pendengar juga akan diadakan mulai tanggal 6 Juni hingga tanggal 21 Juni 2026.
2: Nanti juga kita undi dan tidak semuanya para sponsor dengan hasil yang terima kasih.

0: Informasi lainnya bersama dengan reporter Angela Reska bahwa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan dari aspek akademis dan aspek pengasuhan di asrama dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Angela Reska, silahkan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan melakukan sejumlah persiapan menyambut tahun ajaran baru. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Anggang Kustinar, mengatakan persiapan tahun ini meliputi aspek akademis dan pengasuhan di asrama. Persiapan dari dua aspek tersebut juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran dan kehidupan berasrama siswa di tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih adaptif. Selain itu, dalam aspek pengasuhan, wali asuh dan wali asrama juga sedang melakukan penataan program untuk mendukung perkembangan siswa supaya lebih optimal. Nanang juga mengatakan, tahun ini Sekolah Rakyat di Pacitan akan menempati bangunan permanen baru. Ia berharap dengan lingkungan sekolah yang baru, para siswa akan belajar dengan suasana yang lebih nyaman dan kondusif. Diketahui, data dari Dinas Sosial Pacitan melalui aplikasi Setara, calon peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang SMA di Pacitan tahun ini mencapai 120 siswa dari 90 kursi yang disediakan. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Eka Wulan bahwa Pemkab Ponorogo menyiapkan 30 agenda menyambut Grebek Suro memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kabar selengkapnya, Eka Wulan, silahkan laporan Anda.
2: Ya Fresti, pendengar, pemerintah Kabupaten Ponorogo ini menyiapkan 30 agenda kegiatan dalam rangkaian acara Grebek Suro menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Agenda yang disuguhkan ini memadukan budaya, religi, seni, dan juga ekonomi kreatif. PLT Bupati Ponorogo Lisjarita mengatakan bahwa Grebek Suro ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh PMK Ponorogo. Bukan sekadar perayaan pendengar, tetapi momentum untuk menjaga nilai budaya, kemudian memperkuat spiritualitas, serta mengenalkan kekayaan tradisi Ponorogo kepada dunia. Lisjarita mengungkapkan bahwa Grebek Suro tahun ini dibuat lebih semarak dengan agenda unggulannya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo atau FNRP dan juga Festival Reog Remaja atau FRR yang disebut-sebut menjadi salah satu magnet dari rangkaian acara Grebek Suro. Apalagi Festival Nasional Reog Ponorogo ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN, hasil kurasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Opening ceremony atau pembukaan Grebek Suro sekaligus pembukaan Festival Reog Remaja ke-22 dan juga Festival Nasional Reog Ponorogo ke-31 tahun 2026 ini dilaksanakan di panggung utama Alun-Alun Ponorogo pada 6 Juni mendatang. Selain FNRP dan juga FRR, pendengar, berbagai event menarik ini akan digelar hingga pertengahan Juli mendatang. Di antaranya adalah Grebek Bonsai Bumi Reog, kemudian Ziarah Makam, Kirab Pusaka, Pawai Lintas Sejarah dan Jamasan Pusaka, kemudian Tirakatan, Larung di Telaga Ngebel Ponorogo hingga Grebek Suro Adventure Trail. Berbagai event tersebut sengaja digelar selama sebulan penuh untuk menarik pengunjung datang ke Ponorogo. Hal tersebut, Grebek Suro ini adalah denyut utama sektor pariwisata di Bumi Reog. Demikian Eka Wulan melaporkan kembali ke Surabaya. Resti.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita akan simak bersama informasi dari reporter Rizky Darmawan. Bahagia sambut kepulangan jemaah haji Kota Batu. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, nampak Wali Kota Batu Nur Rahman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jemaah kembali dalam keadaan sehat. Dalam keterangannya, Nur Rahman mengatakan, seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci sudah berjalan lancar. Hari ini kami semua bisa kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jemaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah-tamah dan juga silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Khairul Umam bahwa upaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter terus dilakukan di Kabupaten Sampang. Salah satunya melalui sekolah rakyat yang akan mengadopsi konsep pendidikan berbasis pesantren. Kabar selengkapnya Khairul Umam, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang akan menerapkan konsep pendidikan berbasis pesantren dalam kegiatan belajar. Program ini dirancang untuk memadukan pendidikan formal dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, sehingga mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang kuat. Ketua PCNU Sampang, K.H. Muhammad Itkon Pusiri menjelaskan, bahwa sekolah rakyat tidak semata-mata mengejar prestasi akademik siswa. Menurutnya, pembentukan akhlak dan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan melalui pendekatan khas pesantren yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Madura. Dalam pelaksanaannya, para siswa akan mengikuti pembelajaran umum sebagaimana sekolah pada umumnya, namun mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama yang lebih intensif, mulai dari pembelajaran Al-Quran, penguatan pemahaman kitab kuning, hingga pembiasaan amalia keagamaan seperti dibaan dan tahlilan dalam aktivitas sehari-hari. K.H. Muhammad Itkon Busiri menambahkan, keunggulan sekolah rakyat terletak pada integrasi pendidikan Islam yang kuat dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. Selain itu, sekolah ini juga berada dalam pendampingan dan pengawasan para kiai serta ulama di Madura, guna memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan berakar pada tradisi pesantren. Sementara itu, dukungan terhadap sekolah rakyat Sampang terus mengalir dari berbagai pihak, tidak hanya PCNU Sampang. Sejumlah pimpinan PCNU di Madura Raya diantaranya Ketua PCNU Pamekasan, K.H. Mukhlis Nasir, dan Ketua PCNU Sumeneb, K.H. Widadi, turut memberikan dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan kualitas akademik dengan penguatan nilai-nilai keagamaan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: Jatim hari ini masih hadir menemani Anda pendengar. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Ninda Olivia bahwa protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar yang dilakukan kemarin siang, di mana aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutup biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan juga Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak bernama Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini berkisar Rp20.600 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan masih berada di kisaran Rp370.000 per sak, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per saknya. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Sebagian besar pengeluaran harian peternak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan agar produksi telur tetap stabil. Selain itu, Suyanto juga menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian. Karena itu gejolak harga telur sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Melalui aksi pembagian telur gratis, peternak ingin menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi yang mereka hadapi saat ini cukup memprihatinkan. Selain menyoroti persoalan harga, peternak juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap peternak mikro dan kecil. Mereka berharap ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual di tingkat peternak. Lebih lanjut, ia berharap aspirasi yang mereka sampaikan ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari reporter Ninda Olivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Hanum Octavia bahwa mahasiswa UB kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, selanjutnya mahasiswa Universitas Palangkaraya kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyondell Bessel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, namun juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Melalui RPM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja secara otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna, di mana nanti poinnya itu bisa dikonversikan menjadi uang. Sementara itu, Presiden Direktur PT Lyondell Bessel Advanced Polyolefins, Rahma Febriani mengatakan, kerjasama dengan UB menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Di mana mesin ini sudah ditempatkan di beberapa titik kampus seperti kantin, kemudian perpustakaan, dan lokasi lainnya di lingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Demikian laporan kami.
0: Pendengar, reporter Hanum Octavia sekaligus menutup jumpa kita dalam program Surabaya Pagi ini di edisi hari ini 2 Juni 2026 di program Jatim hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dioktora mengakhir tugas. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca, pendengar, dan kami telah tersambung bersama dengan perakirawan cuaca, Ibu Liz Winarsi. Selamat pagi, Ibu Liz.
1: Selamat pagi, Mbak Rahayu.
0: Baik, Ibu Liz, untuk perakiraan cuaca hari ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Malang Raya. Untuk cuaca, diprediksi dominannya cerah hingga berawan. Untuk siang hari, suhu diprediksi berkisar 17 hingga 31 derajat Celcius. Jadi pagi terasa dingin karena dikitnya awan. Untuk kelembapan, 53 hingga 99%. Untuk angin, diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan lebih dari 2 meter atau masuk kategori sedang, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap utamakan keselamatan dan waspada. Demikian Mbak Rahayu.
0: Baik Bu Liz, mungkin ada himbauan khusus untuk para pendengar di sini terkait dengan perakiran cuaca hari ini?
1: Ya, untuk masyarakat sesuai prediksinya tadi yang panas ya, jadi saat beraktivitas untuk memakai pakaian yang nyaman. Untuk yang beraktivitas di luar ruangan, untuk memakai sunscreen, dan jangan lupa juga untuk tetap minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi perakiraan cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang resmi dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal-kanal resmi BMKG. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Liz untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu Ibu.
1: Sehat selalu.
0: Baik, mendengar demikian perkiraan cuaca hari ini dari BMKG. Selanjutnya kita ke lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pagi, Rutan Bangil gelar apel pelasukan anti narkoba, obat terlarang dan sajam. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Emil Akbar. Emil, silakan.
3: Hari ini kawan-kawan Rumah Tahanan Negara Kelas Bangil menggelar apel sekaligus juga ikrar anti handphone ilegal, narkoba dan juga benda-benda terlarang, dan baru saja selesai dilaksanakan, dipimpin langsung oleh PLH Kepala Rutan Bangil Ibu Julianti bersama dengan anggota Forpimda Kabupaten Pasuruan, ada TNI, Polri dan juga BNN Kabupaten Pasuruan. Kita ke Bang Romi Trideksia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan. Bang, bisa dijelaskan untuk ikrar ini bagaimana?
4: Untuk ikrar ini kita laksanakan karena perintah dari Bapak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tentunya karena adanya edaran bahwa untuk menjaga komitmen kita dalam melarang atau membebaskan lapas dan rutan dari peredaran HP ilegal, narkoba dan lodes atau penipuan.
3: Nah, sejauh ini memang belum pernah ada kasus yang...
4: Alhamdulillah dari Rutan Kelas 2 Bangil belum ada kasus untuk masalah tersebut.
3: Nah, sejauh ini apa upaya untuk bisa membuat seluruh petugas ini tidak ada yang sampai meloloskan terutama barang-barang terlarang masuk ke rutan?
4: Kita sudah mengupayakan untuk semuanya, terutama di bagian pengamanan, dibantu oleh KPR-KPR sebelumnya untuk penggeledahan secara rutin setiap minggunya, dan tentunya kita juga menambah fasilitas CCTV di berbagai titik. Sekarang ada sekitar 20 titik CCTV.
3: Ini juga dilakukan tes urin dari BNN bagaimana?
5: Untuk pelaksanaan tes urin tadi sudah disampaikan ya, yeah. Sebabkan untuk seluruh pegawai juga ya, yeah. Pegawai rutan akan dilakukan tes urin. Ini wujud integritas dari Rutan Bangil untuk mewujudkan rutan yang bersinar-bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3: Ini tugas saja atau apa sih yang diperiksa
5: nanti? Nanti mungkin untuk yang dari BBB juga ada sampling, ada kalau kita lihat ada indikasi, kita coba untuk tes urin.
3: Menyediakan berapa sampling hari ini dari BNN?
5: Ini untuk secara difasilitasi langsung dari rutan. Kami hanya memfasilitasi petugas membantu untuk pendampingan pelaksanaan tes urin tersebut.
6: Tanggapan sendiri dari BNN dengan diikutsertakan dalam kegiatan ini yang sering dilakukan oleh rutan kayak gimana? Dan harapannya ke depannya kayak gimana?
5: Ini wujud integrasi ya antara rutan sama APH termasuk BNN juga. tentang untuk menjaga atau upaya pencegahan penyalahgunaan baik itu peredaran ataupun penggunaan narkoba di lingkungan rutan. Ini sangat efektif sekali kegiatan-kegiatan seperti ini rutin untuk dilakukan sebagai pengawasan dan juga monitor kontrol dari rutan itu sendiri.
7: Nama lengkap jabatan mas?
5: Saya Arif Andi Hizbuddin, Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan.
7: Ya, itu tadi statement dari beliau berdua terkait dengan ikrar rutan Bangil anti handphone ilegal, barang-barang terlarang lainnya masuk ke kawasan rumah tahanan. Ini Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Perenada, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, saat lagi kami akan menyapa Anda dalam dialog interaktif Malang siang ini bersama dengan Mas Gayu Adi Prayoga SSMPD, Talk and Active Founder and Coding Educator. Dan topik yang akan dibahas ya nih, coding dan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali pagi siang hari ini saya Rahayu Japar hadir kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Malang siang ini. Dan Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami untuk bisa mungkin memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang hari ini sudah hadir di studio. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema yang cukup sering kita dengar tapi banyak orang menganggapnya sulit ya. Ini adalah mengenal coding dan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Dan untuk itu kita telah bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, Kak Gayuh Adi Prayoga SSMPD selaku Token Active Founder and Coding Educator. Selamat siang Kak Gayuh.
1: Selamat siang Kak Ayu.
0: Baik Kak Gayuh, apa kabar hari ini?
1: Wah, saya senang sekali dan ya sehat.
0: Ya, baik. Kak Ayu, ini kayaknya siang hari ini kita kalau misalkan dengar coding itu agak berat ya.
1: Ya, benar. Banyak orang mengira, termasuk saya dulu, mengira bahwa coding ini sulit ya. Karena di zaman itu, terutama waktu saya masih kecil itu coding berhubungan dengan hal yang harus diketik, lalu matematika dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya di level dasar ya, untuk memahami coding ini sebenarnya adalah bahasa yang kita pakai untuk memberi perintah kepada komputer.
0: Yeah.
1: Begitu.
0: Oke, jadi banyak yang mengira bahwa memang coding ini sulit dan hanya untuk anak-anak yang pintar saja yang bisa mengaplikasikan ini. Nah, ini gimana Kak Gayu?
1: Iya, kalau kita bilang apakah harus pintar? Pintar tiap orang ya pengen pintar ya. Poin saya adalah tidak kok. Ya, karena ini sebuah bahasa yang dipakai untuk memberi perintah kepada komputer dalam hal ini, maka semua kalangan bisa mempelajarinya. Jadi tidak harus menunggu pintar dulu baru belajar coding, tidak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, tapi mungkin banyak orang yang sebenarnya kalau juga nggak paham dengar kata coding aja, tapi udah mikir susah. Tapi sebenarnya coding itu apa? Mungkin belum paham sepenuhnya gitu. Ya, mungkin bisa jelaskan.
1: Iya. Jadi seperti bahasa, kita berdialog seperti saya dengan Kak Ayu begini berdialog menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Kak Ayu memahami apa yang saya maksud dan saya bisa memahami yang Kak Ayu maksud ya. Ketika kita memberikan perintah kepada komputer, jadi komputer dan kitanya harus sama-sama ngerti. Nah, untuk bisa mengerti itu, maka perlu sebuah bahasa khusus. Nah, coding inilah bahasanya. Begitu. Memang di luaran jenis bahasanya banyak sekali. Ada Python, ada JavaScript, ada macam-macam. Tapi pada prinsipnya, semua itu adalah bahasa yang membuat komputer bisa melaksanakan perintah kita. Begitu.
0: Tapi kalau kita ngomong soal bahasa ini, bahasanya memang istilahnya kita berdialog dengan komputer atau seperti apa? Atau kita ketik atau gimana?
1: Iya. Kita berdialog memberikan perintah yang komputer ngerti. Begitu. Kalau di level dasar, perintahnya bukan yang rumit-rumit bagaimana, tapi bisa semacam membelokkan karakter di dalam project itu atau di dalam apa project codingnya itu. Misalnya karakternya diperintah belok ke kanan, belok ke kiri, maju, mundur, begitu. Iya.
0: Oke. Jadi coding ini akan melaksanakan sesuai dengan apa yang kita perintahkan.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, Kak Gayu ini kan memang aktif untuk apa sebagai coach ya atau apa istilahnya?
1: Iya, coach bisa, educator bisa, guru.
0: Okay. Guru ya. Guru coding untuk anak-anak ya.
1: Iya, untuk anak sekolah, betul.
0: Okay. Nah, sebenarnya manfaat yang paling penting bagi anak-anak ini untuk belajar coding dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya apa? Apa pentingnya gitu? Maksudnya boleh nggak sih nggak usah belajar coding gitu?
1: Oh ya oke. Iya, pentingnya belajar coding yang pertama mengasah logika. Jadi ketika seseorang belajar coding yang pertama kena adalah logikanya. Logika seseorang itu harus matang ya, dalam arti bisa menganalisa mana yang terjadi duluan, mana yang berikutnya dan mana yang berikutnya. Atau dalam dunia coding urut-urutan ini disebut algoritma. Begitu. Itu yang pertama kali menyasar. Kemudian yang kedua adalah problem solving. Ketika urutan yang ditempatkan ini tidak sesuai urutannya, dan ketika programnya itu dijalankan maka akan error. Nah, seseorang siswa harus melihat, oh ini errornya di mana ya, begitu. Biar lebih apa namanya mudah dipahami, saya biasanya kasih contoh sikat gigi ke murid-murid saya. Sikat gigi itu kan ada tahapannya ya. Jadi harus ke kamar mandi dulu. Habis itu harus mencari pasta giginya, mencari odolnya. Kalau sudah ketemu diambil. Habis itu dibuka sikat gigi odolnya, lalu dikeluarkan, dipencet sedikit odolnya, ditaruh di sikat giginya, dan seterusnya. Ini kan urut-urutan sebenarnya. Nah, urut-urutan inilah yang apa namanya dipakai untuk membuat sebuah program, membuat sebuah game begitu, atau project di dalam project coding ini, gitu.
0: Oke, jadi kapan sebenarnya usia yang mungkin tepat untuk mulai mengenalkan coding kepada anak-anak?
1: Ya, dari umur 6, 5, 6, 7 begitu sudah bisa, asalkan anak-anak bisa membaca, bisa berhitung yang dasar ya, bukan berhitung yang bagaimana-bagaimana, cuma harus paham penjumlahan, pengurangan, begitu. Iya.
0: Tapi kan coding ini banyak yang tadi yang kita tahu ya, orang-orang menganggap ini susah, dan istilahnya mungkin hanya anak-anak yang pintar yang bisa mengerti coding ini gitu. Nah, apakah tidak terlalu apa ya, mungkin tidak terlalu menjadi tekanan untuk anak-anak yang usianya masih di bawah umur lah istilahnya ya, untuk mengenalkan coding ini?
1: Iya. Memang untuk anak-anak yang umur segitu perlu ada metode yang khusus ya. Mereka tidak harus pakai layar langsung, jadi tidak harus pakai gadget. Bisa pakai aktivitas yang tanpa gadget begitu. Misalnya mengurutkan mainan. Mainannya diurutkan berdasarkan warna kah, berdasarkan ukurannya, atau berdasarkan apapun begitu. Yang berikutnya adalah bisa diajak ngobrol anak-anak ini ya. Kayak tadi saya contohkan urut-urutan pasta gigi, menyikat gigi. Lalu urut-urutan untuk misalnya membuat teh manis misalnya. Atau orang tua bisa main role play ya sama anaknya. Coba misalnya kalau saya, coba kamu yang memberi perintah ke papa, papa yang melakukan gitu.
0: Oke, jadi coding ini memang nggak bisa langsung istilahnya kayak kita kita kasih perintah ke komputer gitu, tapi mulai dari peragaan-peragaan dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini menarik ini. Nah, saat ini kan istilah artificial intelligence atau AI ini udah sangat populer ya. Sebenarnya AI ini bagaimana sih cara kerja sederhananya, dan apa hubungannya dengan coding? Karena kan sama-sama apa istilahnya diperintah ya.
1: Oke, jadi AI ini adalah sebuah teknologi yang diciptakan dari maksud saya teknologi yang membuat manusia memang bisa dipermudah ya. Sama-sama memberi perintah. Tetapi AI ini adalah sebuah mesin yang sudah dilatih untuk menjawab pertanyaan tertentu, begitu. Jadi pada dasarnya artificial intelligence namanya juga kecerdasan buatan ya, bukan kecerdasan yang asli. Kecerdasan buatannya ini karena mesin ini dilatih untuk mengenali pola. Jadi jawabannya berdasarkan pola, begitu. Saking banyaknya data yang dimasukkan, maka dia bisa menjawab serentetan skenario, begitu. Iya.
0: Kemudian kalau hubungannya dengan coding apa? Apakah ada hubungannya memang secara ini khusus atau seperti apa?
1: Iya. Jadi coding sama AI saat ini sangat berhubungan ya. Apa namanya? Anak-anak kalau mau di tempat saya mengajar, saya biasanya juga mendorong anak-anak untuk bisa menggunakan AI untuk assist mereka, begitu. Kalau zaman sekarang apa-apa dihubungkan dengan AI ya. Di HP kita ada banget, maksud saya sudah banyak sekali aplikasi AI yang bisa dipakai. Nah, dalam coding juga begitu ya, ada yang namanya vibe coding. Jadi orang-orang yang mau mencoba untuk membuat program, mereka tidak harus belajar codingnya dulu, tapi menyuruh AI untuk membuat programnya, begitu. Tapi saya selalu menekankan kepada siswa-siswa saya bahwa ya harus tahu prinsip codingnya, karena tanpa kita meneliti dulu apa yang AI hasilkan itu, maka hasilnya akan error. begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, kita balik ke coding. Sebenarnya fungsi utamanya coding ini apa sih sebenarnya?
1: Iya.
0: Tadi.
1: Hasilnya ya, produknya ya.
0: Produknya.
1: Produknya bisa membuat aplikasi, bisa membuat game. Kalau dalam dunia pekerjaan banyak hal-hal yang berhubungan dengan coding ya, untuk bisa menganalisa data, untuk bisa membuat perkiraan. Jadi orang sekarang bisa membuat keputusan berdasarkan apa? Analisa data. Gitu. Iya.
0: Jadi di perusahaan-perusahaan juga sangat-sangat dibutuhkan ya coding ini untuk menganalisa data, terus kemudian untuk membuat keputusan dari hasil yang apa? Analisis data tadi.
1: Iya, iya.
0: Nah, artinya anak-anak yang diajarkan oleh Kak Gayu ini juga sudah bisa membuat apa istilahnya tadi, game, kemudian aplikasi-aplikasi gitu ya.
1: Iya, di tahap tertentu saya bilang iya. Jadi kita mikirnya game ini kan dari level sulit sekali, yang rumit sekali sampai yang sederhana. Tentu saya mengajari mereka yang sederhana dulu ya. Kalau kita lihat game-game yang dimainkan di HP sekarang oleh anak-anak itu yang sudah di-develop bertahun-tahun ya, sehingga menciptakan game yang sangat-sangat baik secara visual maupun secara kematangan softwarenya. Tapi kalau anak-anak gamenya ya bisa jadi apa namanya, menggerakkan karakter ke suatu tempat gitu. Jadi mereka kalau menjalankan gamenya itu belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke atas, ke bawah, ke belakang gitu. Dan mereka yang nyiptain rutenya sendiri gitu. Iya.
0: Oke. Penting nggak sih sebenarnya kematangan emosional ketika kita belajar coding, karena kalau tadi kan coding berhubungan dengan menciptakan membuat aplikasi, kemudian game dan lain-lain gitu. Nah sekarang ini kayaknya banyak ya game-game yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang istilahnya mungkin gamesnya tidak baik untuk anak di bawah umur, tapi disebarluaskan seperti itu. Baik, sekarang sudah banyak yang apa istilahnya mungkin dibatasi kayak roadblock dan lain-lain. Nah, untuk hubungannya dengan kematangan emosional ini, untuk apa namanya mempelajari coding ini seperti apa?
1: Iya. Jadi untuk membuat produk yang layak memang perlu sebuah kematangan emosional itu ya. Saya juga menyarankan murid-murid saya waktu develop, waktu bikin game itu jangan sampai yang terlalu kejam ya. Maksudnya yang kelihatan apa? Darahnya kayak gitu-gitu waktu ditembak. Saya menyarankan mereka jangan. Karena yang main kan ya yang teman-teman kamu begitu. Jangan sampai apa namanya pemandangan itu menjadi biasa. Begitu. Dan ini perlu dituntun ya anak-anak untuk bisa mencapai pemikiran itu, mereka harus dikasih tahu, mereka harus diarahkan sehingga tidak menciptakan yang begitu. Dan yang berikutnya, kematangan emosionalnya berhubungan ketika mereka membuat gamenya. Jadi waktu mereka membuat gamenya, kadang kan error ya, bukan kadang, hampir selalu. Waktu mereka error, projectnya error ini, seberapa tahan mereka ini untuk bisa menemukan solusinya? Ada anak-anak yang ya memang perlu dilatih ya, gak tahan. Sudah nyoba sekali, dua kali, udah aku gak mau lagi, mister. Kok sulit ya? Gimana sih? Gitu. Saya terus mendorong mereka, memotivasi mereka untuk cari sendiri. Nggak apa-apa, mister nggak butuh kamu cepat selesai. Tapi mister pingin kamu berjuang, mencari sendiri. Kalau kamu besok-besok tanpa mister Gayu, ya siapa yang akan mendorong kamu? Nggak apa-apa, dicari sendiri-sendiri gitu. Dan ada yang memang sampai lama sekali. Dan saya biarkan itu terjadi untuk membuat mereka melatih emosi mereka. Biar mereka ini tahan. Sebenarnya mereka bukannya tidak bisa, tapi tidak tahan aja.
0: Iya, karena istilahnya kayak udah mumet duluan.
1: Iya,
0: ya.
1: betul, mumet duluan, betul.
0: Oke, tadi kan dikatakan juga Kak Gayu bahwa tingkatan-tingkatan aplikasi game dan lain-lain ini kan beda-beda ya. Ada yang mulai yang paling rendah sampai yang paling sulit dibikin. Ini sebenarnya tingkatan sulit dan gampangnya ini dilihat dari mananya?
1: Oke, dilihat dari cara bikinnya. Ketika game yang seperti sudah bisa di-download sekarang ya, rata-rata dimainkan anak-anak itu kan sudah bagus ya. Bagus dalam arti gini, ketika peluru itu ditembak, misalnya game tembak-tembakan ya. Ketika pelurunya ditembakkan, kita bisa melihat animasinya mirip di dunia nyata. Jadi pelurunya bisa seperti melengkung begitu. Jadi pertama ditembakkan, dia mencapai ketinggian tertentu, lalu jatuh. Kalau gamenya sederhana, pelurunya ditembakkan, dia bentuknya garisnya lurus, langsung nembaknya begitu. Nah, semakin game itu mirip dengan dunia nyata, itu semakin sulit bikinnya.
0: Iya. Berarti ini ada hubungannya dengan animasi juga ya, coding ini ya?
1: Iya, bisa mengarah ke sana juga, tapi tidak selalu.
0: Iya. Kalau untuk pembuatan misalkan kayak film animasi juga berhubungan nggak sama coding?
1: Berbeda.
0: Beda ya?
1: Beda.
0: Jadi memang khusus untuk aplikasi-aplikasi yang
1: game. Iya.
0: Baik. Nah, kalau untuk di sekolah ini Kak Gayuh, pembelajaran di sekolah, bagaimana penerapan coding dalam pembelajaran di sekolah?
1: Iya. Yang saya tahu di kurikulum Merdeka ini, pemerintah mencoba untuk membuat coding ini bisa diajarkan di sekolah ya. Dan sudah masuk, ada yang di apa namanya, di ekstrakurikuler, ada yang sebagai mata pelajaran pilihan, ada yang juga langsung ya diintegrasikan begitu. Kalau yang saya lihat, saya tidak terlibat langsung di sekolah-sekolah ini, tapi yang saya dengar adalah sudah mulai ya ada apa pelajaran coding ini, dan saya dengar juga ada yang versi tanpa layar itu.
0: Oke, ini yang tanpa layar gimana maksudnya?
1: Yang tanpa layar seperti yang tadi itu, misalnya mengurutkan mainannya, jadi bisa dikasih worksheet juga, kayak apa namanya, lembar kerja siswa gitu ya. Siswa bisa mengurutkan, bisa membuat polanya, ya seperti itu.
0: Oke, jadi coding ini kan memang mengasah kemampuan otak ya, mengasah logika. Nah, menurut Kak Gayuh, apa saja keterampilan-keterampilan yang mungkin bisa dikembangkan dengan mempelajari coding?
1: Oke. Selain logika yang tadi, kemudian problem solving, kemudian apa daya tahan yang tadi ya, daya juang, juga perlu belajar untuk mempresentasikan. Jadi ketika seorang siswa ini membuat apa namanya project coding, mereka tentu akan kerjasama dengan orang lain ya, atau katakanlah customer di kemudian hari. Betul. Jadi mereka perlu belajar untuk mempresentasikan project mereka ini bagaimana. Terus mereka juga, kalau mereka akan bekerja di dalam tim, mereka juga perlu belajar untuk menyampaikan hal teknisnya. Ini yang kurang apanya, ini yang perlu diperbaiki apanya, saya gak bisa kerja di bagian ini gitu ya. Jadi mereka harus bisa mempresentasikan itu. Kalau tidak bisa, mereka juga sulit ya. Kalau saya lihat anak-anak ini kadang begini yang terjadi di tempat saya ya, misalnya saya ini ngerti, cuma saya ini gak bisa jelasin.
0: Baik. Berarti ini juga melatih kemampuan komunikasi.
1: Betul,
0: juga ya untuk
1: betul.
0: Anak-anak ini berarti luas sekali. Coding ini tidak hanya sekedar istilahnya ngitung matematika gitu ya, tapi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mempelajari coding. Dari komunikasi, kemudian apa tadi, problem solving dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Ya. Nah, untuk kita ngomongin AI lagi ini, coding yang ini kan sekarang udah mulai banyak yang apa istilahnya aware ya, sudah mulai banyak orang-orang yang mempelajari coding, bahkan dari kecil juga sudah mulai, orang tua juga udah mulai anaknya disuruh belajar coding gitu. Ini sebenarnya sudah berapa lama sejak coding ini memang mulai dipelajari sampai akhirnya berkembang seperti saat ini?
1: Sudah cukup lama ya. Tapi saya waktu itu ketika saya SMA ya, itu sudah mulai mengenal coding ya. Mengenal dalam arti cuma pernah dengar begitu, pernah dengar. Kemudian tapi saat itu coding ini masih yang ketik dulu ini. Jadi belajarnya harus ngetik ya. Untuk anak-anak ngetik ini sulitnya adalah sulit ngetiknya. Karena kalau salah ketik langsung error. Kemudian sulit untuk mengimajinasikan. Begitu. Jadi ketika anak-anak belajar codingnya langsung ngetik, mereka sulit mengimajinasikan. Tapi sekarang sudah ada software yang atau platform yang bisa dipakai untuk belajar apa namanya coding pakai Balok. Dan itu bisa lebih imajinatif ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat, oh, codingnya itu untuk menyimpan, misalnya variabel ya. Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi anak-anak bisa tahu ketika mereka bikin variabel di situ ada gambarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka bisa lebih bisa nyantol ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tulisan ya cuma nama variabelnya gitu.
0: Tapi ini kalau ngomongin balok juga kayaknya orang-orang awam nggak paham ya, harus praktek langsung biar ngerti. Ini kenapa pakai balok, ini kenapa kemudian diketik gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, nah kita ngomongin soal EL lagi karena masih ada hubungannya dengan coding, Kak Gayu. Kalau AI ini mulai dimanfaatkan dalam dunia pendidikan saat ini gimana ini pemanfaatannya? Kalau tadi kan coding ya, sekarang AI ini gimana mulai dimanfaatkan di dunia pendidikan?
1: Iya, jadi dalam dunia pendidikan ini skopnya luas ya. Maksud saya usernya luas sekali, mulai dari gurunya atau pihak sekolah, gurunya, kemudian siswanya. Saya berangkat dari siswanya dulu. Kalau siswa menggunakan AI ini merata-rata ya, tapi ini juga yang negatif adalah sebagai jalan pintas. Mereka mencari jawabannya langsung tanya AI-nya gitu. Sedangkan tujuan pendidikan atau tujuan sekolah adalah untuk mendidik ya, yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya belum ngerti jadi ngerti. Tapi ketika seorang siswa menggunakan AI untuk jalan pintas langsung ketemu jawabannya, mereka tahu jawaban akhirnya tanpa tahu bagaimana menuju ke sana.
0: Prosesnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi prosesnya ini yang terskip. Maka seorang siswa ketika pakai AI harus diarahkan untuk prosesnya itu bagaimana. Betul. Jadi lebih baik mencari prosesnya, bagaimana prosesnya itu terjadi dengan detail, dengan penjelasan selengkap-lengkapnya untuk bisa mencapai jawaban akhirnya. Begitu. Dan baik siswa, guru maupun sekolah perlu tidak mengesampingkan kecerdasan yang asli. Kecerdasan kita ya, dari Tuhan ini. Karena kecerdasan yang asli ini akan dipakai

0: untuk bisa menilai apakah hasil AI-nya itu pas dengan kebutuhannya sendiri. Juga kebutuhan siswanya. Begitu, jangan sampai sama, akhirnya mencapai ke titik yang sama. Jangan sampai seorang guru, saya juga guru ya dalam hal ini, mengcopy paste langsung soal untuk siswa saya. Karena AI ini bisa keliru. Kalau kita perhatikan di tiap-tiap mesin AI, di bagian paling bawah ada tulisannya AI can make mistakes. Jadi itu sengaja ditulis, tapi harusnya kurang besar ya.
1: Untuk mengecoh ya.
0: Jadi kita sebagai para guru ini perlu memperhatikan hal ini, bahwa AI ini bisa keliru. Dan kelirunya sangat fatal. AI bisa membuat soal yang tidak semestinya di situ jadi di situ. Dan ketika itu diberikan ke siswa, siswa kan bingung, lah kok soalnya keluar ini. Begitu. Ketika itu terjadi, kacau akhirnya. Begitu. Jadi untuk membuat administrasi apapun itu perlu seorang guru untuk menilai, mengevaluasi, mengecek kembali dan lain-lain, sehingga hasilnya ini siap, betul-betul siap dipakai untuk diberikan ke siswa. Begitu. Untuk di level sekolah, AI perlu diberi aturan ya. Sekolah perlu menciptakan aturan atau guidance kapan AI-nya bisa dipakai dan kapan tidak bisa dipakai. Lalu di dalam konteks apa AI bisa dipakai. Begitu. Kalau menurut saya perlu ada aturan ini ya. Kalau tidak ada, akan sama-sama bingung ini. Bingung untuk gurunya, bingung untuk siswanya, kapan boleh pakai AI dan sejauh apa boleh pakai AI. Begitu.
1: Jadi sebenarnya menurut Kak Gayu, AI ini lebih banyak negatifnya atau positifnya?
0: Semua hal ada positif negatifnya ya. Kalau saya biasanya menjelaskan AI pakai pisau. Pisau. Pisau ini bisa negatif sekali, bisa juga sangat positif ya. Tergantung yang pakai siapa. Kalau saya pakai pisau dibandingkan dengan istri saya pakai pisau, ya lebih hebat istri saya.
1: Karena biasa.
0: Kalau biasa pakai, betul. Biasa pakai. AI juga sama. Ketika orang yang memakai AI ini sudah terlatih, sudah tahu etikanya, tahu kelemahan AI-nya, orang ini bisa membuat AI menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Tapi ketika orang itu terjebak pada kelemahannya dan orang ini tidak tahu, maka itu yang akan membuat AI negatif. Gitu. Dan pisau ini kalau kita berikan ke anak-anak ya yang tidak terlatih dalam hal ini, ya sangat berbahaya, bisa melukai orang lain, bisa melukai dirinya sendiri. Sama ya juga begitu, ketika orang yang menggunakan tidak cukup terlatih, bisa membuat dirinya rugi, orang lain juga bisa dirugikan. Begitu.
1: Jadi AI ini juga bisa membuat kita jadi malas berpikir ya, kalau ketergantungan begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Iya. Untuk mengatasi ketergantungan ini memang harus dilatih ya. Perlu ada waktu yang cukup untuk menyadarkan orang yang memakai, siswanya, bahwa ini bisa membuat ketergantungan loh. Dan itu bahaya sekali. Ada riset yang membuktikan generasi sekarang lebih IQ-nya lebih bawah. Ini bahaya sekali sih.
1: Iya.
0: Jadi memang harus disengaja dilatihkan ya cara pakai AI ini biar enggak malas mikir. Betul.
1: Karena yang perlu kita pahami adalah sebenarnya AI ini juga yang menciptakan adalah manusia.
0: Betul,
1: ya. Artinya manusia yang lebih cerdas ketimbang AI ini.
0: Kan. Setuju sekali.
1: Dan AI ini hanya apa ya, mungkin kita gunakan untuk membantu gitu ya, bukan untuk menggantikan kecerdasan kita.
0: Benar sekali, betul, betul.
1: Karena banyak sekarang anak-anak apa ya, nggak usah anak-anak sekolah deh, kita aja yang udah kerja gitu ya, yang pakai apa, terlalu ketergantungan sampai akhirnya kayak apa-apa dikit nanya AI, tapi ketika salah kita juga harus paham.
0: Iya,
1: kita juga sering kayak, ah kamu salah gitu, minta maaf ya gitu. Ya jawab gitu. Jadi kita harus sadar betul bahwa AI hanya membantu ya.
0: Benar.
1: Bukan menggantikan kecerdasan manusia.
0: Iya.
1: Kemudian tantangan terbesar ini dalam mengenalkan coding dan AI kepada anak-anak di Indonesia, mungkin khususnya untuk anak-anak yang diajar oleh Kak Gayu.
0: Iya. Tantangan terbesarnya adalah menyadarkan mereka bahwa ini alat. Begitu. Banyak ya, namanya anak-anak ya, mereka waktu pertama kali pakai AI itu pasti kaget ya, amazed. Mister,

0: kok tahu ya dia, aku mau jawab itu loh padahal. Jadi mereka seru sendiri gitu, okay. saking excitednya ya sama AI ini. Nah, perlu dibawa untuk melihat bahwa ini alat. Dia bisa begitu karena diprogram begitu, bukan magis. Ada yang ngomong gini juga siswa saya, jangan-jangan ada orangnya ini yang balas saya. Ya di situ dari mereka komen, mereka bercanda, kelihatan ya mereka ini mikirnya seperti itu. Nah tugas saya adalah mengarahkan mereka, ini mesin, namanya kecerdasan buatan. Jadi ada yang membuat, yang membuat manusia seperti yang tadi Kak Ayu bilang ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah ini ya apa? Ketahanan yang tadi saya bilang itu daya tahan. Anak-anak zaman sekarang cenderung pengen cepat.
1: Iya, instan ya.
0: Padahal untuk proyek ini mereka justru nggak boleh cepat-cepat ya. Jadi perlu diarahkan untuk bisa tahan, bisa apa manfaatnya untuk kamu bertahan begitu. Itu sih yang dua hal saya hadapi gitu.
1: Oke, baik, karena sekarang anak-anak memang gak pengennya instan ya.
0: Benar.
1: Karena istilahnya kayak semua juga sekarang serba instan gitu. Makanan fast food instan gitu kan. Mau makan tinggal pesen GoFood.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul.
1: Ini, terus kalau misalkan kita nonton video juga orang-orang lebih sering nonton yang short gitu ya. TikTok atau apa YouTube short gitu. Karena males ngeliat yang panjang-panjang.
0: Iya,
1: udah
0: betul.
1: Keterbiasaan gitu ya. Nah,
0: saya biasa tidak hanya ke siswanya, saya juga ngomong ke orang tua ya. Memang tadi Kak Ayu benar, kehidupan kita sekarang serba cepat. Anak-anak juga akhirnya terbiasa pinginnya yang cepat, mikirnya pingin cepat. Salah satu hal yang bisa dilakukan orang tua adalah mendorong anak-anak membaca. Ketika anak-anak membaca ini membaca apapun ya, asalkan anak-anak suka topiknya, maksud saya. Kalau anak-anak suka topik tentang hewan-hewan, silakan baca hewan-hewan. Tentang otomotif, silakan, topiknya terserah aja. Pokok membaca. Membaca ini, setelah membaca mereka diminta untuk menceritakan. Setelah mereka baca, cerita aja apa sih isi yang tadi dibaca itu. Dengan demikian mereka dilatih untuk tahan ya, untuk nggak pengen cepat-cepat skip gitu. Memang di tahap awal memang jangan baca yang langsung banyak gitu. Kasih yang pendek-pendek gitu.
1: Yang ada gambarnya
0: gitu. Iya, betul. Yang ada gambarnya boleh. Terus waktunya bisa 10-15 menit gitu. Semakin lama nanti bisa ditambahkan gitu. Jadi mereka bisa tahan ya gitu.
1: Oke, berarti itu adalah salah satu cara untuk apa mengajarkan anak supaya bertahan ya untuk belajar, tidak semuanya serba instan.
0: Iya, betul.
1: Baik. Nah, ini masih banyak orang tua yang kemudian belum memahami pentingnya literasi digital. Nah, jadi apa yang perlu mereka ketahui tentang coding dan AI?
0: Iya, untuk orang tua, coding dan AI ini, ya namanya orang tua ya. Maksud saya juga orang tua dalam hal ini, punya kesibukannya sendiri. Entah itu kesibukan di rumah, di pekerjaan, dengan lingkungan sekitar. Juga orang-orang komunitas misalnya ya, pasti sudah repot. Tapi ketika ada teknologi baru seperti coding dan AI ya, ya kita bisa anggap coding baru lah ya. Tapi sebenarnya sudah lama. Coding dan AI ini, ya orang tua sedapat mungkin bisa mengejar ya, membaca-baca lah dikit, nonton-nonton podcast begitu atau apa, sehingga bisa mengarahkan anaknya ini ketika bermain dengan AI, bermain dengan coding gitu. Jadi untuk membantu anak-anak untuk bisa punya konsepsi yang pas, konsepsi yang tepat tentang coding, tentang AI begitu. Kalau saya tidak mengajar coding, saya juga mungkin masih punya pemikiran coding itu sulit. Tapi ketika saya mengajar coding, saya bisa mengatakan, oh, coding untuk zaman sekarang sudah sangat semudah ini bagi anak-anak ya gitu. Untuk para orang tua bisa masuk ke website seperti Scratch. Dicari di Google bisa Scratch. Kalau di HP bisa Scratch Junior. Untuk yang lebih bawahnya ada code.org. Itu platform-platform yang gratis yang bisa dipakai untuk melatih anak-anak di rumah tentang coding, tentang AI. Di situ ada. Oh, untuk yang AI khusus di code.org itu menyediakan. ada latihannya. Gambarnya lucu-lucu untuk anak-anak. Saya, mereka senang sekali belajar itu.
1: Ini kayaknya saya harus belajar mulai dari juga nih. Oke, okay. Nah tadi sempat Kak Gayu katakan juga bahwa anak-anak sekarang ini IQ-nya agak rendah ya. Nah ini apakah memang dipengaruhi juga oleh AI atau kecerdasan buatan ini atau seperti apa?
0: Iya. Setiap fenomena terjadi ini mempengaruhi cara mikirnya anak-anak ya, termasuk AI ini, betul. Dan itu akibat utama disebabkan oleh yang tadi itu mencari shortcutnya aja. Nah, ketika itu diteruskan, maka malas mikir jadinya. Yeah. Ketika seseorang malas mikir, ya tentu daya pikirnya jadi melemah, ya. Begitu. Sedangkan kalau logikanya dites kan perlu menunjukkan kekuatan logikanya itu ya. Kalau tidak terlatih logikanya, maka ketika dites ya hasilnya akan rendah begitu.
1: Dan pemahamannya juga mungkin apa ya, yang seharusnya kita pahami lebih luas, jadi dia cuman segini aja yang dipahamin, tapi disebarluaskan habis itu.
0: Iya, gitu. benar.
1: Sampai itu mungkin yang kebanyakan istilahnya jadi hoax dan lain-lain ya, karena nonton video pendek-pendek.
0: Iya. Literasinya ya.
1: Literasinya betul. Kurang baik. Betul. Nah, kalau untuk profesi Kak Gayuh ini ke depannya diprediksi akan banyak membutuhkan kemampuan coding dan pemahaman AI di masa depan, apa aja ini, profesi apa aja? Apakah hanya profesi yang di bidang komputer saja atau apa ini?
0: Iya, tadi Kak Ayu sudah menyebutkan ya, yang berhubungan dengan komputer pasti langsung terkena efeknya ya. Seperti apa namanya, software engineer, terus data science, mereka semua sudah menggunakan AI. Tapi terlepas dari orang-orang yang bekerja dalam bidang IT seperti dokter, dokter ini sekarang pakai AI untuk menganalisa rekam medis pasien gitu. Terus kemudian apa namanya, seorang marketer bisa pakai AI untuk menganalisa data. Kemudian guru juga bisa pakai AI untuk bikin administrasi, bisa banyak hal ya. Jadi di ke depan AI ini seperti semacam toolsnya. Kalau orang tidak menguasai AI, ya toolsnya akan ketinggalan, gitu aja.
1: Baik. Apakah kemudian semua anak ini harus menjadi programmer atau bisa mendapatkan manfaat dari belajar coding ini, Kak Gayu?
0: Tidak harus jadi programmer ya. Tapi ya tentu ujung-ujungnya, oke. Kita kan memang ada anak-anak yang dari awal memang sudah pengen jadi programmer.
1: Yeah.
0: Dia ngotot sekali pengen jadi programmer. Nah itu ya memang bakalan jadi programmer. Tapi ada juga ketika anak-anak ini belajar coding, nantinya bisa berbelok ke banyak hal sih ya. Tapi kemampuan logika mereka, kemampuan analisa mereka, kemampuan berpikir mereka itu pasti terbawa. Jadi walaupun pekerjaan mereka nanti tidak berhubungan dengan coding atau programming, tapi cara berpikir mereka, keahlian mereka itu sudah sangat baik ya. Karena apa, logika mereka tajam, analisa mereka tajam, problem solving mereka tajam, jadi pasti kebawa di kemudian hari. Begitu.
1: Okay. Ini kalau kita ngomongin pasti kayak ada plus minusnya ya. Menjadi programmer nih, apa yang sebenarnya bergelut di bidang IT yang terus-terusan di depan komputer, biasanya nih, gak semua ya, tapi kebanyakan dia kayak agak kurang bergaul atau bersosialisasi. Nah ini gimana pandangannya Kak Gayu?
0: Orang-orang begitu memang menghabiskan banyak sekali waktunya di depan laptop, sehingga mereka kurang sosialisasi ya. Jadi memang perlu ada keseimbangan. Ya, saya menjembatani ini dengan cara mereka pinter, bukan pinter ya, melatih mereka untuk bisa komunikasi yang tadi itu. Jadi mereka memang menghabiskan waktu di laptop banyak, tapi perlu belajar untuk menjelaskannya gimana, ngomongnya gimana ke orang gitu. Saya kadang main role play sama anak-anak ya. Coba kamu jadi orang yang menjelaskan ke Mr. Gayu. Mr. Gayu ini anggap gak bisa coding sama sekali. Nanti Mr. tanya ya ke kamu ya, gitu. Jadi mereka bisa belajar menjelaskan dan sebagainya.
1: Okay. Nah, ini gimana cara memilih platform atau program belajar coding yang sesuai dengan usia anak? Biasanya kalau misalkan mau belajar mandiri, bisa gitu ya?
0: Bisa.
1: Nah, ini gimana caranya memilih platformnya? Yeah.
0: Memilih platformnya yang tadi saya sampaikan itu ada Scratch, kemudian Scratch Junior, lalu co.org. Khususnya di co.org itu sudah ada umurnya. Jadi orang tua bisa pilih yang sesuai umur gitu. Kemudian di platform-platform itu yang tadi saya sebutkan itu aman sekali untuk anak-anak. Jadi tidak ada hal yang negatif ya. Gambarnya juga baik dan sebagainya. Saya biasa pakai itu. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Selain umur, filter keduanya adalah kemampuan anaknya. Kalau misalnya umurnya pas nih, tapi ternyata dicoba, terlalu sulit, berarti ambil yang bawahnya lagi. Begitu.
1: Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal belajar, kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada guru ya. Walaupun misalnya belajar bisa otodidak gitu ya, tapi tetap harus ada dampingan, pendamping guru gitu. Oke.
0: Iya. Kalau menemukan guru yang atau seorang pendamping yang available bisa ngajari, ya sangat sangat baik. Begitu.
1: Oke. Kalau Kak Gayu sendiri ini ada buka kelas atau gimana, di rumah atau ada tempat khusus atau gimana?
0: Iya, saya buka kelas di rumah. Saya berangkat dari online ya. Karena mulainya waktu pandemi dulu. Jadi online begitu. Kemudian sampai sekarang masih ada kelas online-nya. Lalu kelas yang offline saya ini datang ke rumah siswa. Gitu.
1: Iya. Oke, jadi private gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi ini yang diajarin anak-anak sekolah dasar aja yang masih kecil atau ada yang udah dewasa juga ini?
0: Ada yang bocil kelas 1 ada, sampai ada yang ya sekarang sudah lulus ya. Ibu rumah tangga juga ada.
1: Ada ya?
0: Iya.
1: Jadi pelajarannya sama yang bocil ini ya, karena mulai dari dasar.
0: Benar, benar. Materinya sama. Betul.
1: Oke. Okay. Ini habis ini saya daftar ini.
0: Wah.
1: Oke. Nah, kemudian resiko ini yang perlu diwaspadai dalam penggunaan AI oleh pelajar, misalnya terkait dengan tadi ya, banyak plagiarisme, kemudian ketergantungan teknologi. Nah, ini gimana, Kak Gayu?
0: Iya, para pelajar memang perlu dibikin sesadar-sadarnya ya, menyadari bahwa mereka pakai AI ini ada risikonya loh. Dan risikonya besar sekali. Gitu. Ketika mereka sudah sadar itu, mereka bisa jalan sendiri. Tapi perjuangannya adalah bagaimana membuat mereka ini sampai sadar. Itu dia. Yang saya lakukan dengan siswa saya adalah baca yang teks kecil itu ya. AI can make mistakes. Di berbagai platform. Saya meyakinkan mereka bahwa pembuat AI-nya sendiri loh ngomong. AI itu bisa keliru. Jadi kita sebagai user, terutama siswa, jangan mempercayai AI 100%.
1: Yes.
0: Ketika itu terjadi, wah, keliru sudah. Gitu, mindset-nya sudah keliru.
1: Iya, saya juga kadang iseng gitu ya, nanya AI, misalnya nanya apa gitu. Padahal saya tahu udah tahu jawabannya, udah sering saya pelajarin. Terus bilang, "Kamu salah, bukan gitu." "Oh iya, saya minta maaf ya, ternyata salah."
0: Iya. Betul.
1: Jadi kan emang AI ini enggak bisa di 100% kita percaya.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Oke. Nah, ini jika orang tua ingin mengenalkan coding nih ke anak-anak, apa yang mungkin bisa dilakukan langkah awal dari rumah untuk para orang tua?
0: Iya, para orang tua bisa berangkat dari hal yang sederhana. Bisa pakai mainan yang ada di rumah itu ya. Rata-rata anak-anak punya blok itu ya, balok-balok. Apa encep-encepan itu ya.
1: Okay.
0: Itu kan berbagai warna ya. Berbagai warna, berbagai bentuk, bisa dikelompokkan. Meminta anak-anak, ayo dikelompokkan berdasarkan warnanya. Atau berdasarkan bentuknya gitu. Kemudian meminta mereka membuat pola. Iya, membuat pola sehingga apa namanya? Kemampuan algoritma mereka terasa. Atau kalau mau lebih spesifik lagi bisa pakai worksheet. Bikin apa worksheet itu untuk apa? Mengurutkan begitu. Itu juga bisa dilakukan. Kalau itu sudah bisa beralih ke yang layar dengan device ya. Bisa masuk ke platform yang tadi itu. Gitu.
1: Oke, yang tadi udah disebutin ya.
0: Iya, iya. Oh iya, di platform-platform itu rata-rata bahasanya bahasa Inggris masihan. Jadi perlu disetting untuk ke bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi memang ada pilihan opsinya untuk bahasa
0: ada.
1: Indonesia.
0: Ada, betul.
1: Oke. Okay.
0: Yang Scratch sudah menurut saya sudah oke ya bahasa Indonesianya. Tapi yang code.org ini kadang-kadang ada yang kata-katanya jadi asing gitu. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay. Tapi kalau platform-platform untuk belajar coding ini sendiri memang yang menciptakan orang-orang Indonesia atau orang-orang luar sih?
0: Setahu saya orang luar. Iya.
1: Belum ada orang Indonesia yang memang membuat platform untuk khusus belajar coding dasar gitu.
0: Setahu saya ini, mudah-mudahan saya keliru. Yeah. Belum ada.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Iya. Okay. Yang bisa mirip ini ya, mm-hmm. untuk Scratch bisa mirip Code.org ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, rekomendasi aktivitas sederhana ini mungkin dapat melatih pola pikir komputasional pada anak. Apa yeah. ini Kak Gayu?
0: Iya. Yeah. Mereka bisa dilatih untuk mengerjakan sesuatu sesuai pola ya. Mm-hmm. Pola yang dikerjakan sehari-hari. Misalnya untuk sikat gigi yang tadi itu mereka diajari, oh polanya kayak gini, urut-urutannya kayak gitu.
1: Okay.
0: Kemudian apa namanya, untuk bersiap-siap sekolah, itu kan juga ada urutannya ya. Mereka bangun pagi, habis bangun pagi ke kamar mandi kah, habis itu mereka ganti baju dan seterusnya. Ini kan pola gitu.
1: Oke, mungkin yang terakhir karena waktu kita sudah mau habis Kak Gayu. Okay, ini yeah. pesan Kak Gayu untuk para siswa atau mungkin guru dan orang tua agar ini siap kemudian menghadapi era transformasi digital dan kecerdasan buatan ini.
0: Iya. Yeah. Yang pasti kita hidup di dunia ini ada aja inovasi-inovasi baru ya. Semoga yang pertama kita nggak capek untuk mengikutinya. Meskipun kita mengikutinya nggak sampai membuat kita jadi ahli banget, setidaknya kita tahu prinsip dasarnya. Gimana sih untuk tetap membuat kita ini bertahan dengan teknologi-teknologi ini. Kalau AI berarti kita nggak boleh percaya 100%, kita harus bisa menyaringnya, kita bisa memilah informasi yang disajikan AI ini, begitu. Kemudian juga mau untuk belajar ya, mau belajar setidaknya cara pakainya gimana, begitu.
1: Oke. Baik, terima kasih Kak Gayuh Adi Prayoga SSMPD. Terima kasih banyak sudah hadir di Persatu RRI Malang hari ini.
0: Terima kasih banyak juga Kak Ayu. Iya. Kesempatan yang baik, saya juga merasa terhormat bisa berbicara sharing di sini. Terima yeah. kasih banyak.
1: Ini kayaknya masih banyak sore ya bisa kita ulas gitu ya untuk okay. coding ini, tapi mungkin next bisa kita yeah, sambung
0: betul,
1: lagi
0: betul.
1: Ya ke Gayu yeah, ya mungkin.
0: Lain kali bisa ngobrol-ngobrol yeah, lagi ya.
1: Ini kan basic nih, nanti mungkin kita okay. ngomongin apa gitu okay. ya lebih berat. Sekali lagi terima kasih Kak Gayu.
0: Sama-sama.
1: Dan pendengar juga pemirsa, demikian obrolan kita bersama dengan Kak Gayu Adi Prayoga selaku Talking Active Founder and Coding Educator dengan topik mengenal coding dan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Demikian dialog Malang Menyapa siang hari ini. Kami akan bergabung sesaat lagi bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Malang.

0: Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.
1: Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat dengan perpaduan pemain dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul-Dinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Alwi Farhan, serta ganda putra Leo Policarnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Berikanlah Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya Rayu Jafar. Perihara telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3601IL atas nama pelapor Aprilia Saparina atas nama STNK Sanusi, beralamat di Dusun Niwon RT 18 RW 4 Sidorahayu Wager Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0857-3237-7057. Hilangnya di sekitar pelosok kandang Kedung Waru pada tanggal 23 Mei 2026. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk menggalikan kepada Aprilia Saparina dengan nomor tadi atau ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha. Nomor telepon 081-3333-6074.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Lintas informasi siang pendengar, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya minta mahasiswa gunakan AI secara bertanggung jawab. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Hanum Octavia. Hanum, silakan.
1: Ya, sebenarnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses pembelajaran di kampus kini semakin gencar dilakukan. Pemanfaatan AI tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga membentuk mahasiswa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun penggunaan teknologi AI ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Hal ini diungkapkan Dekan Fakultas Vokasi UB, Khalid Mawardi. Menurutnya, penggunaan AI tidak hanya diterapkan di tingkat fakultas, tetapi telah menjadi kebijakan di level universitas. Seluruh sivitas akademika, terutama dosen, didorong untuk memanfaatkan teknologi AI dalam pengembangan pembelajaran dan kurikulum. Selain itu, mahasiswa juga diajak atau diberikan panduan terkait penggunaan AI secara bijak dan bertanggung jawab. UB melalui AI Center telah menerbitkan petunjuk teknis agar pemanfaatan teknologi ini tidak disalahgunakan. Di lingkungan Fakultas Vokasi sendiri, menurut Khalid, pengawasan penggunaan AI juga diperkuat melalui dukungan program studi, khususnya di bidang teknologi informasi. Prodi tersebut memiliki kompetensi dalam mengembangkan sistem dan aplikasi yang dapat membantu mengontrol penggunaan AI secara tepat. Dosen juga berperan aktif dalam mengedukasi mahasiswa terkait etika penggunaan AI. Berbagai mekanisme dan sistem pengawasan telah disiapkan untuk memastikan teknologi ini dimanfaatkan secara optimal tanpa melanggar prinsip akademik. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih Hanum. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke reporter Rizky Darmawan yang mengabarkan jemaah haji kloter 4 kota Batu tiba disambut dengan haru keluarga. Rizky, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar, suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Tepat pada pukul 8 pagi tadi, sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh tadi. Di antara rombongan yang tiba, tampak Wali Kota Batu Nur Rohman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali dengan sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan juga kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jemaah kembali dalam keadaan sehat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jemaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jamaah haji diarahkan menuju Gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramah tamah dan silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jamaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jamaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan pendengar demikian lintas informasi.
3: Lintas,

sejarah. Setiap tahun pada tanggal 2 Juni kita mengenang hari lahir Tan Malaka, seorang tokoh nasional yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Meski tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya, jasa Tan Malaka dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia sangat besar. Ia adalah orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia, dan pada tahun 1963, ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Ia pernah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum keluar dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Selama 30 tahun, ia menentang kolonialisme di berbagai daerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tetap menentang diplomasi Belanda hingga ia ditangkap dan ditembak pada tahun 1949. Dengan itu, mari kita hargai dan ingat perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini dalam sejarah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
4: Sering sih, Mbak.
5: Sering ya? Gimana cara?
4: Katakan kita kalau usaha itu yang dilihat hasilnya.
6: Pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2247 ACR atas nama pelapor Ika Widyaningrum atas nama STNK Ika Widyaningrum beralamat di Perum 9 Residence nomor 2078 RT 1 RW 4 Lawak Waru Kota Malang. Nomor telepon bisa langsung ke RRI Malang di 081 333 6074 atau mungkin bisa langsung dikembalikan kepada yang bersangkutan yakni Ika Widyaningrum.

0: web.id, nanti kirim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 94,6 Pro 1 RRI Malang. Siang-siang gini biasanya lagi istirahat ya, bisa keluar-keluar dulu dari kantor ya, ambil makan mungkin bareng teman-teman, ambil ngopi-ngopi ya. Semoga kehadiran kami di sini bisa menghibur Anda semuanya dan menjadi teman makan siang Anda di hari ini. Di program Pesona Malangan kali ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkait dengan sejarah dari Kota Malang. Nanti saya akan bagi informasinya setelah yang satu ini.

Ya, pendengar, jika kita melihat Kota Malang hari ini dengan berbagai kawasan pemukiman di pusat pendidikan dan fasilitas modernnya, mungkin sulit ya untuk membayangkan bagaimana kota ini berkembang di masa lalu. Seperti banyak kota lain di Indonesia, pertumbuhan Kota Malang mengalami percepatan setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pembangunan kota dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa di yang tinggal di Malang. Dan salah satu contohnya adalah kawasan Ijen Boulevard yang hingga kini masih menjadi ikon Kota Malang. Kawasan dengan jalan lebar dan deretan rumah bergaya kolonial tersebut dahulu diperuntukkan bagi keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sementara itu, masyarakat pribumi umumnya tinggal di wilayah pinggiran kota dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas. Hingga saat ini kawasan Ijen Boulevard masih menyimpan jejak sejarah masa kolonial, bangunan-bangunan tua yang berdiri kokoh, yang kemudian menjadi saksi bisu perkembangan Kota Malang dari masa ke masa. Dan tidak jarang juga keluarga-keluarga keturunan Belanda yang pernah tinggal di kawasan tersebut datang kembali untuk bernostalgia dan mengenang masa lalu mereka di Kota Malang. Perkembangan Kota Malang semakin pesat ya ketika jalur kereta api mulai beroperasi pada tahun 1879. Dan kehadiran transportasi kereta api ini membuka akses yang lebih luas bagi mobilitas manusia dan juga barang. Aktivitas ekonomi tumbuh, kemudian perdagangan meningkat gitu ya, dan Kota Malang mulai berkembang menjadi pusat kegiatan di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Ya, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, kebutuhan ini akan lahan semakin besar. Banyak kawasan yang sebelumnya berupa lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan hingga industri. Jadi perubahan tata guna lahan ini berlangsung begitu cepat mengikuti dinamika perkembangan kota. Pendengar, perkembangan sebuah kota tentu membawa tantangan tersendiri. Jadi urbanisasi yang terus berlangsung ini menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat. Di sisi lain, kemampuan ekonomi sebagian pendatang masih terbatas. Kondisi ini mendorong munculnya pemukiman-pemukiman yang berkembang secara spontan di berbagai sudut-sudut kota, seperti di sekitar pasar, kemudian di bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, ataupun juga lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Dalam perjalanan waktu, kawasan-kawasan tersebut berkembang menjadi pemukiman padat penduduk, dan bersama dengan itu juga muncul berbagai persoalan lingkungan, mulai dari keterbatasan sanitasi hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Dan fenomena ini menjadi bagian dari tantangan pembangunan Kota Malang yang harus dihadapi hingga saat ini. Meski demikian, mendengar sejarah mengajarkan bahwa Kota Malang ini selalu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi dari kota kecil di masa kolonial, kemudian berkembang jadi kota pendidikan, kota wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di Jawa Timur. Pendengar, memahami sejarah kota bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Karena setiap sudut Kota Malang sesungguhnya menyimpan cerita tentang perjalanan panjang dari masyarakatnya dalam membangun kota yang tentunya kita cintai bersama ini.

0: itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Rap, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Dari berita momen hari lahir Pancasila, Wali Kota Malang ajak generasi muda hayati Pancasila. Ritual iatnya kasada jadi sarana pewarisan budaya generasi muda Tengger. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama pendengar dan pemirsa. Untuk momen hari lahir Pancasila, Wali Kota Malang akan ajak, maksud kami, generasi muda hayati Pancasila. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Menurut Wahyu, peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya agenda seremonial tahunan. Lebih dari itu, momentum ini menjadi refleksi agar seluruh program, prioritas, dan pembangunan di Kota Malang tetap berdasarkan nilai 5 sila Pancasila.
2: Makna ini tentunya menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita harus mengacu pada Pancasila dan tentu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian juga kita melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan, terutama terkait dengan prioritas nasional, program prioritas yang dari Kota Malang ini juga. Jadi semua kita mengacu pada Pancasila.
1: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Generasi muda diminta memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Probolinggo, reporter Khairul Umam menggambarkan ritual yatnya Kasada jadi sarana pewarisan budaya generasi muda Tengger. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ritual yatnya Kasada yang digelar masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo tidak hanya menjadi ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda sekaligus mengingat pentingnya menjaga kelestarian alam dan adat istiadat Tengger. Ribuan warga Tengger dari berbagai desa di sekitar Gunung Bromo mengikuti prosesi labu saji dengan membawa hasil bumi dan hewan ternak untuk dipersembahkan ke kawah. Dalam pelaksanaannya, banyak orang tua turut mengajak anak-anak mereka agar mengenal tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mentari, salah satu warga sekitar kawasan Gunung Bromo, mengatakan yatnya Kasada merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas keselamatan, kesejahteraan, dan hasil panen yang diperoleh selama setahun terakhir. Hal senada juga disampaikan Puji Lestari yang sengaja mengajak cucunya mengikuti prosesi Kasada agar memahami budaya leluhur sejak dini. Sementara itu, salah satu warga Kota Probolinggo, Firda, mengatakan pihaknya karena pertama kali ikut senang merayakan yatnya Kasada yang berada di kawasan Gunung Bromo.
4: Perasaannya senang banget karena ini merupakan pengalaman pertama aku menikmati dan melihat secara langsung budaya atau ritual yatnya Kasada di Bromo.
5: Mengikuti dari awal hingga ke kawah ya?
4: Ya, mengikuti dari ritualnya sampai ke kawahnya dan turun lagi.
3: Sementara itu, Bupati Probolinggo Dr. Muhammad Haris mengatakan perayaan yatnya Kasada mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi warga Tengger. Menurutnya, Kasada menyajarkan soal keikhlasan, kebersamaan, dan totalitas dalam menjalankan keyakinan, sekaligus memperkuat hubungan antar manusia dengan alam.
6: Tentang sebuah keikhlasan, tentang sebuah kebersamaan, tentang sebuah totalitas di dalam mempercayai sesuatu ya. Bagaimana kemudian menggabungkan antara persaudaraan, penjagaan terhadap alam dan lain sebagainya. Nah, momen seperti ini semoga tidak hanya dipahami sebagai momen ritual keagamaan saja, tetapi karena bicara tentang Bromo, juga bicara kita akan bicara tentang masyarakat Tengger, kita akan bicara tentang adat, bicara tentang keberadaan gunung, ya, yang harus kita jaga bersama, karena memang gunung dan alam inilah ada, tidak, bukan merupakan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kita.
3: Bupati Haris menegaskan bahwa alam dan gunung yang saat ini bukan sekedar warisan leluhur, melainkan titipan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Ia juga menilai tradisi pengukuhan warga kehormatan yang selalu menjadi bagian dari rangkaian Kasada menunjukkan keterbukaan masyarakat Tengger kepada berbagai kalangan. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa masyarakat Tengger ingin memperkenalkan budaya dan adat istiadat mereka kepada masyarakat luas, sekaligus mengajak semua pihak untuk ikut menjaga dan juga melestarikan kawasan Gunung Bromo. Melalui Yatnya Kasada 2026 ini, masyarakat Tengger berharap memperoleh keberkahan, hasil panen yang melimpah serta kehidupan yang damai dan sejahtera. Tradisi tersebut juga diharapkan terus lestari sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas masyarakat Tengger sekaligus menjaga kelestarian alam Bromo untuk generasi mendatang.
0: Kabar dari Kota Batu, Hutsal Satpol PP dan Satlinmas PLT Wali Kota Batu tekankan pelayanan humanis. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
8: Menjadi teladan bagi generasi penerus. Yang kedua adalah kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai penerima penghargaan desa pelopor Satlinmas digital. Saudara telah membuktikan bahwa perlindungan masyarakat bisa berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Sistem pengaduan dan informasi berbasis digital SAI Satlinmas 2026 adalah langkah nyata menuju pelayanan yang cepat, responsif, dan akuntabel, serta berharap langkah baik ini dapat diikuti desa-desa lainnya.
7: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya kini bertransformasi nama menjadi Faculty of Animal Science and Technology atau FAS. Perubahan nama tersebut menjadi bagian dari langkah pengembangan akademik untuk menjawab kebutuhan dunia industri peternakan yang semakin berbasis sains dan teknologi. Dekan FAS UB Profesor Muhammad Halim Natsir mengatakan perubahan nama dilakukan mengikuti perkembangan keilmuan program studi di lingkungan fakultas. Menurutnya sejak 2 tahun terakhir UB telah membuka program bidang peternakan, karena sekarang tidak hanya peternakan tetapi juga ada industri peternakan cerdas, maka nama fakultas harus mampu memayungi seluruh pengembangan tersebut.
1: Ketahanan pangan itu tidak mungkin digantikan 100% artificial intelligence. Harus ada yang namanya SDM, karena yang kita urus itu adalah makhluk hidup. Ya, sehingga kami berkeyakinan pembinanya tidak akan turun dan tidak ada program studi di bawah peternakan yang akan ditutup. Ya, itu kami menyiapkan.
0: Ia juga menegaskan tidak ada program studi di bidang peternakan yang akan ditutup. Sebaliknya, fakultas terus memperkuat kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan industri. FAS Universitas Brawijaya saat ini telah menerapkan kurikulum 2024 yang berbasis kolaborasi industri dan peluang kerja. Salah satu pengembangannya ialah penyusunan program manajemen training bersama perusahaan peternakan nasional. Melalui skema tersebut, lulusan yang telah yudisium akan langsung menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di perusahaan mitra. Mahasiswa yang memenuhi kriteria nantinya berpeluang langsung direkrut sebagai tenaga kerja.

0: Kabar dari Blitar, reporter Ninda Alivia membawa kabar pabrik gula RMI Blitar buka musim giling lewat tradisi manten tebu. Berikut informasi selengkapnya.
1: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manisindo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar, yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton. Target ini meningkat dibandingkan capaian musim lalu seiring kondisi tanaman tebu yang dinilai lebih baik dan potensi rendemen yang lebih menjanjikan. Jika rendemen berada di kisaran 8%, produksi gula diperkirakan mencapai sekitar 128 ribu ton. Sementara apabila kualitas tebu mampu menghasilkan rendemen lebih tinggi, produksi gula berpotensi menembus 130 ribu hingga 135 ribu ton. Menurut Syukur, tantangan besar industri gula masih dipengaruhi faktor cuaca yang berdampak langsung terhadap kualitas bahan baku. Karena itu sinergi antara petani dan pabrik menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas selama musim giling berlangsung.
2: Petani juga tadi ini target kami penyerapan tebu saat ini 101.550.000 ton tadi tebu. Rendemen sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai.
1: Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, berita tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Japan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.
1: Dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 2 Juni kita mengenang hari lahir Tan Malaka, seorang tokoh nasional yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Meski tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya, jasa Tan Malaka dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia sangat besar. Ia adalah orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia dan pada tahun 1963 ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Ia pernah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum keluar dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Selama 30 tahun ia menentang kolonialisme di berbagai daerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tetap menentang diplomasi Belanda hingga ia ditangkap dan ditembak pada tahun 1949. Dengan itu, mari kita hargai dan ingat perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini dalam sejarah.

0: Tapi keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax sekali.
4: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia. Anda bisa bergabung nanti langsung ke Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Cek dulu biar enggak kegocek di rri.co.id.

Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya.

0: Hari ini mumpung bisa loh Isan.
1: Iya,
0: Darul, ya.
1: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Isan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
0: Iya, ya. Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau iya. memang cocok, oke. Okay.
1: Ya, oke.
0: Yang masih hari ini ditemani sama aku Isan Tarore
1: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Isan ya.
0: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
1: Betul banget.
0: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
1: lagunya ya.
0: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
1: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
1: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
0: Halo.
1: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
0: Wayang Ben.
1: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
0: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
1: Oke, sama aja ya.
0: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
1: Baik ya, alhamdulillah
0: sehat,
1: ya.
0: Alhamdulillah terlihat
2: kita
0: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
0: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
1: Oke.
0: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
1: Lebih yang terbaru wayang ya.
0: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
1: Wayang. Ngegas wayang.
0: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
1: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
0: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
0: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
0: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
1: Oke.
2: Betul.
0: Oke.
1: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
1: Oh, berlima. Oke, berlima. Ada siapa aja tadi Mas? Mas Oji.
2: Ada anak Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
1: Oke, berenam ya.
0: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
1: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
1: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
0: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
1: Nah lo, gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
0: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya Taurin gitu.
0: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
1: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di Wayang Band.
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau

0: mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Eh kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
2: Iya betul banget.
3: Iya, mau nggak mau itu tuh masih santai.
1: Iya kan, nggak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
3: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan.
2: Okay, meneruskan ya.
1: Meneruskan, memudahkan. Karena lebih mudah kayaknya ya Taurin ini ya.
0: Panggilnya aja Om.
2: Ah, oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
2: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, present karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
2: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
2: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Benijo. Alhamdulillah ya.
2: Oke.
4: Kita langsung ke Wayang Band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi grup Wayang Band, yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa Wayang Band?
2: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil Wayang Band, kegiatan di luar, selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
2: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
2: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang
2: Benijo sempat
1: tanya
2: ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
2: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji, kalau dibilang jaga kekompakan kan, ini kan artinya kan personil baru ya.
2: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru, ini gimana cara jaga kekompakannya?
3: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap ya hubungan ya.
3: Betul. Saya kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman-teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga. Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
2: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
2: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
3: Yang kuncen.
2: Kuncennya ya.
3: Iya.
2: Baiklah.
3: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
0: lempar ya adaptasinya. Kalau yang sekarang sih nggak apa ya, prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri, ketika udah ketemu, ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu, dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
2: Gitu. Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
0: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun okay. Sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
0: Ya.
2: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
2: boleh, silakan.
5: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup wayangnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
2: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
2: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Okay. Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang
1: Isan. Oh, Damai iya. Hati ini.
2: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
2: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Benijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
2: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
2: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, satu persen Indonesia.

0: bisa sharing jamnya.
1: Iya.
2: Iya, udah Hanafi. Nah, gimana?
0: Ini mau nanya.
1: Apa
0: ini
1: tuh?
0: Kepada ada Gilang Ramadan di sini.
2: Iya.
0: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
2: Udah. Maaf, udah.
0: Betul.
1: Iya,
2: Bang
1: udah Gilangnya
2: udah enggak ada.
0: Nggak ada lagi.
2: Udah beda personilnya.
1: Iya, personilnya udah beda.
0: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
2: Taurin.
1: Oh, Kak Taurin.
0: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
2: Lagu yang mana udah?
0: Lagu yang Cintai Aku ini lagu tahun berapa liriknya?
2: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
1: Oke, itu saja.
2: Oke, udah.
0: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
2: Taurin, ya. Taurin.
1: Yang baru Kak Taurin. Ya.
0: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
1: Ya.
0: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja, itu aja.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
2: Terima kasih selamat banyak, udah.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
2: Boleh, sekalian Uncu Dipo deh ya. Di Solok. Uncu Dipo, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncu Dipo.
2: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
3: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
1: Ihsan.
2: Iya.
3: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
2: Oke.
3: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
2: Oke.
3: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
2: Oke. Okay. Boleh.
3: Studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang,
2: Bung
3: Lampung, masalah untuk semua ya dah.
2: Okay.
3: Ayo udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Uncu Dipo.
1: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
2: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
1: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
4: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu. Betul. Sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
1: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
2: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
4: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
2: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
4: Ya.
2: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru. Ya, berarti benar.
4: Benar ya, betul.
2: Oke.
1: Tadi kalau
2: mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
1: lanjut aja kali ya?
2: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
5: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
2: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
5: Iya, mungkin. Mungkin bisa dibilang
2: nice.
5: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
2: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Mm-hmm. Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
5: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu. Nah, salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
2: Januari kayak rilis April, cepet banget
1: cepet
2: sih.
1: Banget
2: itu.
1: Ya.
2: Cepet banget sih. Jujur. Tahu nih,
5: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
1: Proyek candi ya.
2: Roro Jonggrang dong.
1: Oke. Jadi prosesnya cukup cepat ya.
2: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
4: Iya.
2: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya, Bang Oji ya.
4: Betul, Mas Ita.
2: Oke.
1: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
2: mati,
1: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
2: bisa
1: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
2: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Ya.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally? Yaps, coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Band.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positive vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa loh Bang Oji loh. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pasti dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Ikan dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
1: Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tangerang, Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau boleh tahu. Dan juga untuk Mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu. Itu Mbak Sally.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Sally.
0: Iya.
3: Jadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah sampah kecuali yang ada di Lampung, sampah kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Ya tanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa? Yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa? Ngebawain lagu apa? Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
0: Oh. Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih Gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Hidup.
0: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
1: ini,
0: ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener banget.
1: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. kan. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya walaupun sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin ya. Nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
1: Bang Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Look-nya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya, maksudnya aku lupa deh.
2: Bawain.
5: Pokoknya ada
2: tas selamanya.
1: Tas selamanya
5: ya. Iya. Nah, ya itu. Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
5: Langsung masuk studio, gitu. Jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus abis itu keluar studio. Udah. Abis itu gimana, Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Dulu gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung memang, dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita ke info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja kayak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke,
0: kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak
1: kan Indonesia. Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya, lama sering gak siaran di Selasa memang ya, gak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama gak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nyapa ganteng Iksan Tarore.
1: Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Tarore, gimana kabar?
1: Alhamdulillah Mas Don, wapi kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan saya jobnya selalu lancar
1: dan. Amin. Allahumma amin.
6: Terima kasih sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni ini sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang itu terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
1: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Seli sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak Ben lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya Gripen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak, jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari, dua hari itu sudah agak sedikit bebeh, kata orang Jawa
0: Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata Gripen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Pertanyaannya monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Terima kasih. Thank you Mas Don.
0: Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
1: Halo Firmansyah.
7: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
0: Halo, 100%. Silakan Bang Firmansyah.
7: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya, salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya. Segar, gue dengar tadi mati, apa judulnya tadi?
1: Mati aku mati.
7: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanya kan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
7: Aku mau nanyakan tentang ini, wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang. Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
1: Terima kasih. Thank you.
0: Terima kasih.
7: Mari kita aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini.
0: Silakan.
1: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
1: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
1: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
1: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
1: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Oke.
1: Bang Oji, siap.
0: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
1: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
1: wayang
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
1: 11 Juni.
2: Oke.
1: Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama nggak ada defense atau audience gitu. Nah, saya kira itu aja yang saya tanyakan.
1: Oke.
0: Siap. Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Irita yang buat kasih kota ke RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, terima kasih Mas Andi.
0: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
1: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu buat temennya Wayang Ati gini. Dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
1: Dulu
2: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
1: Betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
1: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Lagi ya, kalau mau datang boleh.
1: Oke, boleh.
0: Oke.
1: Sebelas Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin.
0: Ya.
1: Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi
1: dari. Iya, benar. Disemangatin. Baiklah. Tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang
0: berdengar.
1: Diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Yuson?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenit-kenit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi Elvi,
0: betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji
1: lah,
0: cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: ide.
1: Iya,
4: betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. 2 Januari, rilis April. Itu kan memang labelnya sendiri memang

0: bisa dicek di YouTube-nya Wayan, at Wayan Official.
1: Oke.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke. Okay.
2: Gimana gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
2: ya,
3: juga.
2: Pastinya gitu. Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang nggak jadi masalah gitu. Tapi masih semangat yang ngasih.
2: Waduh,
1: wah, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
2: Oh, oke, okay. Secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu okay. Artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
2: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
2: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
2: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Silakan.
4: Iya, pertanyaannya sebenarnya tadi di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
4: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh tapi sudah dijawab ya.
4: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung ya. Aduh udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma, pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
4: Benar. Ini aja dah pertanyaan ini. Di saat panggung bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
4: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
2: Oke. Okay.
4: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
2: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
4: Boleh salam enggak?
2: Oh, boleh, silakan.
4: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rama juga ya, amin.
4: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan
1: amin.
4: Salam buat Lydia Permata ya, Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
4: Terima kasih banyak,
2: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
5: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat Tedinda.
5: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau masih pulang
1: haji. Aku baru pulang hiatus.
5: Okay. Selly juga sih sepertinya sama.
2: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
5: Oh, benar. Halo wayang Hodi sama Selly Taurin, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
5: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
6: Ya, Teteh Dinda.
5: Halo, Bogor. Tadi Teteh dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
2: Betul
5: ya.
2: Betul
5: banget. Ya.
6: Iya,
5: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
6: Semangat terus. Ini.
5: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu
1: yes,
5: ya.
1: Betul.
5: Dari teteh itu aja terus berkarya.

0: ya, makin sukses. Buat Iksan Taraweh makin keren.
1: Thank you, Teh.
0: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
2: iya, halo. Bye-bye. Selamat sore, terima kasih Teh Dinda.
1: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
2: Gimana Teh Dinda? Gue mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphonenya handphone baru soalnya.
2: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom, nge-zoom aja dan zoom out gitu.
2: Oh gitu ya, baiklah, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
2: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
3: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu? Apakah
2: kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
2: negatif
1: yang kurang
2: gitu ya?
1: Menyenangkan gitu. Coba gimana?
3: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
3: Kayak mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
3: Iya.
1: Gimana kalau
3: soalnya kita mau lihat lagu. Gimana? Silakan.
1: Lanjut. Tekan.
0: Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya enggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak gak ada. Yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah gak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya. Karena aku rasain gitu. Jadi seneng banget sebenarnya gitu. Seneng banget, bukan ada yang turun-turun. Gak ada yang begitu.
2: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
3: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
3: Disesuaikan
1: dengan vokalis barunya Taurin.
3: Betul.
1: Nice. Itu lah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
3: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
2: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
2: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
2: Iya oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
3: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
3: sama
1: lagi
3: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
3: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
2: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayangnya.
2: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
2: closing
1: tutup nih?
2: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
3: Coba Mbak Taurin.
0: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Nah, itu yaitu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau nggak bukan sama dia gitu.
0: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya apa Ji? Aman.
3: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
2: Oh, nggak mau nambahin nih Bang Ajuan.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
2: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
2: Iya betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
3: Terima kasih buat RRI sudah ya udah intervensi ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin. Amin.
2: Oke,
3: okay, amin. Mungkin nambahin?
0: Kurang lebih sama.
2: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku
2: nih
1: tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
2: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
2: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
2: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
2: Ah, itu boleh. Silakan.
0: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
2: Boleh dong.
0: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu. Tadi okay, boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
2: Oh, oke, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
2: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
2: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
2: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah.
2: Firmansyah. Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
2: ya.
1: Salam sukses forma, dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
2: Oke, okay, terima kasih gitu. Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
2: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
2: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
0: Kenal lo ya?
1: Wayang apa?
3: Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang apa?
0: Wayang Ben.
1: Oh.
0: Kan kita?
1: Yo,
3: itu dia. Kita siapa?
1: Kita siapa?
3: Wayang Ben. Terus coba, W-nya apa?
0: Wai Jodianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
3: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
2: Akhirnya
3: terbentuk juga dengan susah
0: wayang
3: payah dan jerih.
1: Wayang.
3: Jadi deh wayang.
1: Jadi kan nih?
0: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang dia bisa main. Gak bisa bermain dan bermain.
0: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
2: Selamat sore pendengar, saya Diah Laras akan hadir untuk temani Anda dalam Malang sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan sesaat lagi hingga menjelang pukul 16 kami akan hadirkan dialog kentongan yang akan membahas tentang bagaimanakah memberikan edukasi kebencanaan yang ramah untuk anak begitu ya. Nanti akan berbincang bersama dengan Ibu Abi Swigati SPSI selaku konselor anak dan keluarga di Harum Family Center Malang. Anda juga bisa menyimak dan juga memberikan tanggapan untuk sore hari ini dalam dialog kentongan ya melalui WhatsApp kami di 081-555-600-915. Namun sebelum kita mulai dialog kentongan untuk sore hari ini, kami akan update informasi terbaru dalam Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, pembangunan di atas sungai Jalan Semeru dihentikan sementara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan laporan Anda.
4: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojem, tepatnya di pusat oleh-oleh Kue Tia Mangkok. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Bupati Kota Malang Ari Herawanto mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui pemilik bangunan telah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut AD, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur tetap dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang untuk mendukung keberadaan sungai tersebut. Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan undang-undang bangunan gedung, aturan teknis Kementerian PUPR, serta peraturan daerah tentang jalur yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini Pemkot Malang juga belum mengetahui secara pasti fungsi bangunan yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan verifikasi kepada pemilik bangunan masih terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Demikian pengetahuan kembali ke Anda di studio.
2: Ya, baik, terima kasih Awang Sukmawan melaporkan sore hari ini terkait tentang pembangunan di atas sungai Jalan Semeru yang dihentikan sementara. Nah, sesaat lagi juga kami akan hadirkan informasi terbaru dari dunia olahraga pendengar terkait dengan sambut musim 2026-2027 Arema FC benahi tata kelola manajerial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor RRI Malang, William Nathan. Ya, William, silakan laporan Anda.
5: Baik, Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. Langkah perbaikan tata kelola ini diambil sebagai komitmen jangka panjang untuk mengembalikan Singoedan ke dalam jajaran elit sepak bola nasional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategisnya, Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Super League, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022 atau 4 tahun yang lalu. Pihak kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten kini mulai membuahkan hasil positif, yang itu terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk mengawal perjuangan tim. Selain fokus pada tim dan supporter, manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media massa. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah intensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, Inal menegaskan bahwa manajemen Arema FC telah menunjuk seorang Chief Business Officer atau CBO baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan secara resmi kepada publik. Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional dan diharapkan musim depan bisa mencapai target untuk menuju kompetisi level Asia. William Nathan melaporkan. Lindas.

0: Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana alam dapat datang kapan saja dan di mana saja. Kesiapan kita sangat mempengaruhi apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Berikut penjelasan Dr. Henny Masruroh MSC, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
1: Ketika kemudian kita berbicara apa yang harus dihadapi, tentunya ini akan berkaitan pada mitigasi non-struktural ya. Jadi kalau non-struktural itu berarti kita akan berfokus pada edukasi masyarakat. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, masyarakat harus sadar gitu ya. Harus kemudian lebih meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaannya melalui apa ya. Mungkin kita bisa instalasi tools atau semacam apa ya, kalau di App Store begitu, yang bisa kita gunakan sebagai bagian daripada upaya prevensi atau pencegahan terjadinya bencana. Misalkan bisa di terus di BMKG atau INAS atau yang lainnya. Itu banyak sekali mbak aplikasi yang bisa kita install

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kita ada dalam segmen Dialog Kentongan bersama dengan Ibu Abi Swigati SPSI ya. Beliau adalah konselor anak dan keluarga di Harum Family Center Malang. Kalau bicara kebencanaan sebenarnya memang fokusnya tidak hanya untuk para dewasa saja begitu ya, tapi edukasi ini juga penting untuk anak-anak ketahui, tapi dengan cara yang ramah dan tentu saja tidak membuat mereka jadi lebih takut atau trauma begitu ya. Nah, banyak hal yang bisa kita sebagai orang tua memberikan edukasi kebencanaan kepada anak, tapi dengan cara yang aman, ramah, dan anak-anak ini tetap merasa tahu apa yang harus dilakukan supaya nanti ketika ya, gak kepengen juga, tapi ketika ada hal yang seperti kebencanaan ini, kita kan tidak bisa terprediksi begitu ya, tapi anak-anak bisa siap begitu. Nah, sore sore hari ini bersama dengan Ibu Abis. Beliau adalah konselor anak dan keluarga di Harum Family Center Malang. Assalamualaikum Bu Abis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rasanya masih pagi aja gitu Bu.
1: Biasanya kalau ketemu saya pagi soalnya.
0: Bener, ya, suasananya vibesnya itu masih pagi aja gitu ya. Ternyata udah sore. Kabar baik ya Bu Abis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sore hari ini juga terima kasih sudah disempatkan datang ke Studio Pro 1 dan membahas tentang bagaimana sih mengedukasi kebencanaan yang ramah kepada anak begitu ya. Karena kalau di Indonesia sebenarnya memang banyak ya, rawan juga ya Bu Abis. Kayak gunung-gunung tuh juga banyak dikelilingi gunung-gunung. Kemudian juga gempa bumi, banjir, tanah longsor, apalagi seperti sekarang cuaca yang ekstrim begitu ya. Kalau panas juga ada rawan kebakaran. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Bu Abis terkait dengan apa ya, pendidikan kebencanaan atau edukasi kebencanaan ke anak-anak ini begitu. Nah, kemudian juga menjelaskan konsep bencana ke anak tuh seperti apa sih supaya mereka tuh nggak takut juga gitu.
1: Ya. Kalau berkaitan dengan bencana itu kan hal yang semua orang tidak mengharapkan gitu ya. Tetapi datangnya itu kan memang tidak terencana gitu. Jadi datangnya tiba-tiba, kemudian dia gak menunggu kita siap baru datang gitu kan. Nah, sehingga penting banget edukasi kebencanaan ini kepada siapa saja. Bahkan terutama ya kalau buat anak-anak, karena anak-anak ini kan belum paham ya, belum menyadari bahwa oh tanda ini berarti harus waspada seperti itu kan, benar-benar belum bisa memahami gitu. Sehingga edukasi untuk anak-anak itu sebetulnya penting banget. Nah, persoalannya adalah kalau mengedukasi ke anak-anak itu terkesan seperti nakut-nakutin gitu. Nah, sehingga orang dewasa, terutama orang tua gitu, ada keengganan gitu. Biar anaknya gak takut, ya sudahlah, mendingan gak usah disampaikan gitu. Padahal ini penting sekali, karena tidak selamanya anak-anak ini selalu berada di dekat orang tua untuk dilindungi oleh orang tua gitu. Dan anak-anak ini beraktivitasnya kan tidak hanya di rumah.
0: Betul.
1: Jadi anak-anak bisa di sekolah, di masjid tempat dia ngaji misalnya, atau ketika di tempat dia bermain bersama teman-temannya, bisa juga di tempat les dan lain sebagainya. Jadi anak ini tidak selalu berada di rumah dalam lindungan orang tuanya. Disitulah mengapa edukasi untuk anak-anak ini menjadi sangat perlu diperhatikan gitu. Kebanyakan orang berpikir kalau melakukan edukasi ini kesannya kayak ngarep gitu. Nah, padahal gak ada orang yang mengharap bencana. Nah, ini yang saya pengen meluruskan gitu pada semua orang tua, bahwa mengedukasi anak ini bukan berarti mengharap datangnya bencana gitu ya, tetapi lebih pada menyiapkan gitu ya, menyiapkan mental lah setidaknya ya. Supaya kepanikan itu gak terjadi. Walaupun saya yakin ya, na'udzubillah misalnya bencana itu datang, pasti tetap aja panik. Nah, apalagi yang kalau kita tidak ada edukasi gitu. Yang sudah diedukasi pun masih sangat berpeluang bisa mengalami panik. Nah, apalagi yang sama sekali tidak. Nah, seperti apa sih yang tidak menakut-nakuti gitu. Nah, ini kalau saya boleh sharing gitu ya. Di film-film anak yang dari film Eropa gitu ya, dari negara lain lah, tidak mungkin tidak hanya negara-negara Eropa, itu sering sekali kalau itu filmnya anak-anak ya, di sekolah misalnya, itu ada semacam simulasi bencana. Jadi alarm berbunyi, terus kemudian anak-anak dipimpin atau dipandu oleh guru. Nah ini kemudian berbaris dan lain sebagainya gitu ya, untuk merespon bunyi alarm. Nah jadi ada semacam simulasi. Nah sehingga ada semacam kewaspadaan gitu. Dan ini tidak hanya di sekolah ya, artinya seperti apa ya, pemerintah setempat itu memang mengedukasi warganya, salah satunya adalah dengan simulasi membunyikan sirene misalkan ya. Nah kemudian warga bersiap gitu untuk menghadapi ada apa ini kan begitu. Nah di sekolah tentunya itu juga perlu gitu dilatihkan gitu, karena kalau di film-film tuh emang banyak seperti itu. Jadi kayak udah biasa gitu untuk melakukan simulasi kebencanaan. Nah ini yang saya belum lihat ya, belum ter apa ya, kalau di sekolah Indonesia ini kayaknya belum gitu ya,
0: belum populer begitu ya.
1: Nah dan memang belum termaktub di dalam entah itu kurikulum atau program sekolah itu kayaknya. Saya belum, mungkin saya yang belum ketemu, mungkin sudah ada sekolah yang menerapkan itu tapi saya yang belum ketemu gitu. Artinya berarti itu belum familiar gitu ya untuk sekolah-sekolah yang di Indonesia ini. Nah simulasi itu salah satu nih cara mengedukasi anak yang tidak berkesan menakut-nakuti. Nah karena kan seperti guru ini masih paham bahwa ini simulasi gitu. Nah lalu apa yang dilakukan? Nah sebelum simulasi dilakukan, ya sebaiknya pengetahuan diberikan dulu pada anak-anak. Bukan dengan menjelaskan tentang banjir itu begini-begini misalkan, atau gunung meletus itu begini. Nah tetapi dimulai dengan memahamkan pada anak-anak bahwa kejadian-kejadian alam itu seringkali bisa muncul tidak terduga, tetapi ada tanda-tanda yang bisa diwaspadai. Nah, menjelaskan tanda-tanda itu bukan dengan cara menakut-nakuti, karena anak juga gawat nih. Misalnya yang tinggalnya di dekat rel kereta api gitu ya kan, guncangannya ini setiap waktu dirasakan gitu ya. Nah, ini kan mirip ya dengan gempa bumi. Kebetulan rumah saya juga dekat sama jalurnya rel kereta api, walaupun agak jauh tapi terasa
0: getarannya
1: gitu.
0: Nah,
1: getarannya tuh terasa. Nah, di awal-awal memang kita sering kaget gitu kan ya. Nah, tapi lama-lama ketika gempa beneran malah kita tenang-tenang gitu ya, enggak tahu. Nah, ini yang maksud saya hal seperti itu. Jadi ada edukasi untuk membedakan gitu ya, getaran yang berkaitan dengan gempa bumi dengan getaran yang lain misalnya. Jadi bukan menakut-nakuti, gempa bumi itu nanti diawali dengan tanda ini kemudian terjadi ini. Nah kesannya kan anak jadi takut gitu ya, wah kalau ada getaran itu tandanya mau gempa bumi nih, harus segera lari dan lain sebagainya. Bukan, tetapi mengenalkan beberapa misalnya yang menyebabkan gempa bumi terjadi. Nah jadi setelah itu baru diajarkan ketika ada tanda seperti ini, nah apa yang harus kita lakukan. Nah itu menggunakan permainan misalnya. Kalau untuk anak-anak praskolah itu bisa lewat cerita boneka misalkan. Atau kayak mini drama ya, tapi yang main drama di sini adalah orang tua yang menjelaskan atau guru yang menjelaskan seperti itu. Jadi tidak dengan sekedar ceramah lalu menunjukkan nih kalau banjir tuh seperti ini kondisinya, nah kan jadi serem
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, tapi kalau itu melalui cerita boneka, misalnya tentang perilaku yang menyebabkan terjadinya banjir, nah itu akan lebih menarik untuk disimak oleh anak-anak. Nah, kemudian dari proses bercerita itu kita bisa mengajarkan pada anak-anak tentang apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi begitu. Nah, ini jadi edukasinya itu bertahap. Nah, jadi tidak hanya metodenya yang harus disesuaikan dengan anak, tapi proses pembelajarannya itu juga bertahap. Jadi tidak langsung kalau gempa bumi yang dilakukan ini, kalau banjir yang dilakukan ini, tidak langsung seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami karena anak-anak ini juga terbatas ya untuk bisa menampung sekian banyak informasi yang tiba-tiba muncul gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa perkembangan fungsi otak nalar anak ini kan bertahap juga gitu, sehingga menjelaskan pada anak usia prasekolah dengan menjelaskan pada anak-anak usia SD itu berbeda metode. Nah, begitu juga ketika anak-anak sudah remaja. Nah, jadi jangan disamakan gitu. Kalau mungkin pada anak-anak remaja itu sudah bisa lebih logis ya pola berpikirnya, tapi pada anak-anak TK misalnya, tentu mereka kemampuan berpikir logisnya belum seperti anak-anak usia SD dan remaja gitu. Makanya ketika melakukan simulasi itu sambil nyanyi misalkan seperti itu. Nah, sehingga belajar tentang kebencanaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan gitu.
0: Oh, baik. Nah, ini ternyata ada tahapan-tahapannya Bu Abis ya. Jadi tidak harus tentang edukasi kebencanaan itu berarti langsung ke poin bahwa apa yang harus dilakukan kalau bencana itu terjadi. Tapi lebih ke pengenalan dulu.
1: Betul.
0: Penyebabnya, tanda-tanda. Wah, ini menarik ya. Apalagi yang prasekolah begitu ya. Dengan hal-hal yang menyenangkan supaya juga anak-anak ini enggak itu tadi trauma dan malah takut gitu
1: takut.
0: Ya, Bu ya. Tapi gini, kan sekarang anak-anak itu juga sudah mulai banyak melihat video-video di entah itu televisi atau itu di sosial media begitu. Dan itu kan bisa jadi tidak tersaring dan tampilan-tampilannya itu kan sangat apa adanya gitu ya. Misalnya bencana banjir ya udah gitu, misalnya rumah-rumah tenggelam, banyak hewan-hewan ternak dan juga korban-korban gitu. Nah, kemudian bagaimana sih orang tua atau mungkin guru supaya membuat apa ya, mendampingi anak-anak begitu? Kita tuh harus meresponnya seperti apa ketika anak-anak melihat tontonan seperti itu atau mereka bertanya, "Abis nonton berita ini, Ibu, takut nih kalau misalnya terjadi banjir kayak gini." Nah, kita sebagai orang tua atau mungkin guru ya, bagaimana sih mendampingi dan bersikap supaya anak juga gak merasa takut gitu?
1: Ya. Nah, yang pertama jelas ya, sebenarnya ketika anak-anak terutama di usia prasekolah itu menonton apapun ya di gadget, itu perlu pendampingan orang dewasa. Nah, ini hal yang gak bisa ditawar sebetulnya. Nah, tapi kalau udah terlanjur terus kemudian anak mendekati orang tuanya untuk meminta klarifikasi ya, penjelasan ya berkaitan dengan apa yang sudah ia lihat ya, yang dia udah tonton. Nah, ini orang tua perlu menyiapkan diri gitu ya. Jadi pertama, tanyakan dulu pada anak, perasaanmu gimana setelah menonton ini. Jadi tanyakan dulu perasaan anak. Jadi kalau dia merasa ketakutan, misalnya dia merasa kok aneh gitu ya. Nah, jadi yang kita jelaskan adalah menyesuaikan dulu dengan apa yang dirasakan oleh anak. Nah, jadi jangan berasumsi sendiri. Misalkan anak cerita, tadi aku lihat di YouTube misalkan ya, ini ada banjir di sini, rumahnya tenggelam, ternaknya mati semua, ada yang begini berdarah-darah dan lain sebagainya. Nah, ini tanyakan dulu, tadi waktu nonton perasaanmu gimana? Nah, misalnya jawaban anak, ya aku merinding, aku ketakutan, misalkan seperti itu, maka tenangkan dulu. Ya, misalnya dipeluk. Nah, kemudian kita bisa jelaskan ya, mengapa perasaan itu muncul. Nah, jadi fokusnya ke anak dulu.
0: Nah,
1: jadi bukan pada tontonannya. Jadi tidak langsung menjelaskan, oh itu akibat ini, bukan. Tapi fokusnya ke anak dulu. Jadi kita tenangkan dulu anaknya. Nah, setelah itu baru kita menjelaskan, misalnya banjir itu akibat dari perbuatan seperti ini, misalkan pohon-pohon yang ditebangi, sampah yang dibuang sembarangan dan lain sebagainya. Nah, itu kita jelaskan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Nah, untuk anak-anak yang masih usia prasekolah misalnya, nah kita bisa menggunakan permainan yang mensimulasikan banjir itu bisa terjadi. Nah, misalnya dengan menaruh benda-benda ya dalam wadah begitu, kalau airnya diisi terus nah tersumbat lubangnya sehingga air meluap seperti itu. Nah, ini bisa dipraktekkan gitu maksudnya ya. Jadi seperti melakukan praktikum gitu kan ya.
0: Seru juga ya.
1: Iya. Nah, jadi seperti itu. Apa tahapan menjelaskannya pada anak. Jadi tidak langsung pada apa yang ditonton oleh anak kemudian kita menjelaskan ini kejadiannya di sini, ini karena ini gitu. Karena yang saya khawatirkan adalah tingkat pemahaman anak belum sampai di sana gitu. Nah, itu yang kita fokuskan adalah anaknya dulu, menenangkan anaknya dulu. Nah, setelah itu bisa dijelaskan lewat seperti tadi bentuk-bentuk permainan ya, yang mungkin itu lebih ke apa ya, praktikum gitu ya jadinya ya, kayak seperti
0: memberikan
1: itu
0: yang
1: memberikan ya. Ya betul gitu. Jadi lewat cara yang bisa dipahami oleh anak begitu. Nah, misalnya kebakaran juga kan seperti itu ya, kita bisa menunjukkan api yang panas itu nggak perlu kita mencoba, oh ternyata panas gitu ya. Betul. Tapi kita bisa menunjukkan dengan misalnya pakai kertas. Nah, kalau kena api dia bisa terbakar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi setelah itu baru diarahkan ke, sehingga menurutmu apa ini yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga seperti itu. Nah, baru masuk kemudian. Jadi kalau ini terjadi pada kita, nah kita perlu melindungi diri dengan cara seperti ini begitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak langsung fokus ke apa yang

0: gampang diterima. Dan apalagi tadi tuh supaya mereka juga, kita tahu emosinya dia seperti apa. Dan jangan sampai kemudian setelah, daripada ntar salah ya, kita memberikan penjelasan yang detail, kemudian malah anak-anak tuh jadi makin, wah ternyata kayak gitu ya, makin ya,
1: malah ketakutan
0: takut ya gitu. Nah ini gimana Bu Abis, kalau misalnya nih ketika ada, gak kepengen juga ya, amit-amit ya gitu, misalnya terjadi bencana, benar-benar terjadi begitu ya, kemudian anak kan akan menyaksikan langsung situasinya seperti apa sih begitu. Nah apa saja biasanya emosional yang normal terjadi pada anak, dan kemudian kapan orang tua ini perlu untuk mencari bantuan begitu, mungkin dari profesional supaya anak gak muncul trauma seperti itu.
1: Iya, misalnya kejadian yang sering di rumah tangga gitu ya, kayak gas LPG seperti itu kan ya, terus kemudian jadi kebakaran, lalu kayak apa ya, hal-hal yang biasa terjadi
0: gitu,
1: ya gitu di rumah ya. Nah kalau ini terjadi gitu kan ya, nah kalau belum diedukasi pasti panik itu pasti ya, kemudian bisa berkembang misalnya ke trauma seperti itu, tapi sebenarnya tidak selalu seperti itu. Karena kadang-kadang anak-anak ini justru belum paham gitu ya, belum paham bahwa ini membahayakan misalnya. Nah, tapi biasanya justru yang trauma ini orang tua yang kemudian membuat larangan-larangan, jadi overprotect gitu pada anak. Nah, ini yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi ketika orang tua ini trauma, takut anaknya ekstrim misalnya, atau takut anaknya jadi gak boleh nyalain kompor misalnya, seperti itu. Nah ini justru edukasi tidak terjadi, ya anak-anak menjadi tidak belajar gitu. Nah sehingga ketika ada kejadian seperti itu, nah ini yang pertama ya, sama sebetulnya, kita fokusnya di anak, jangan pada diri kita sendiri yang kelewat khawatir gitu ya, menjadi overprotect tadi. Nah tentu misalnya pemeriksaan ke medis ya, khawatir ada apa-apa misalnya kayak kestrum yang sederhana lah yang sering terjadi. Nah itu misalkan sampai apa, ada luka atau apa ya, ini memang perlu penanganan dulu ya, ditangani dulu gitu. Setelah itu baru sama setunya anak ditanya perasaannya bagaimana. Nah dalam hal ini orang tua boleh berbagi perasaan dengan anak. Misalnya anak perasaannya seru gitu ya, karena kan gak pernah kestrum, terus kesetrum menjadi tahu nih ya gitu. Seru ya, ternyata kestrum tuh begini, aku gak pernah ngerasain gitu. Nah orang tua jangan menyalahkan, oh itu bahaya misalnya gitu ya. Tapi orang tua bisa menyampaikan perasaannya, padahal tadi ibu atau ayah tuh khawatir sekali gitu. Kamu tau gak, ibu mau cerita nih, kenapa kejadian kestrum itu membuat ibu khawatir gitu. Nah jadi bukan, kamu nggak tahu ya, kestrum tuh bahaya loh. Okay. Jadi anak yang tadinya tidak ada rasa takut malah jadi takut.
0: Oh baik.
1: Iya, jadi kita boleh berbagi perasaan gitu. Kalau ibu tadi, ibu tuh khawatir sekali gitu. Nah kamu mau ya ibu ceritain kenapa ibu khawatir gitu. Jadi bukan kesetrumnya gitu ya, tapi mengapa ibu khawatir. Nah baru kemudian kita cerita tentang sainsnya, sehingga terjadilah kestrum. Nah kalau misalnya tegangan listriknya itu tinggi, efeknya seperti apa nih. Nah itu disampaikan. Tapi saat bercerita itu bukan dengan nada yang kesannya itu memberi ancaman gitu. Awas ya, jangan main ini lagi misalnya seperti itu. Nah, biasanya ancaman-ancaman seperti itu muncul karena justru orang tuanya gitu yang merasa trauma karena kekhawatiran anaknya mengalami itu. Dan itu reaksi normal sih, orang tua normal pasti seperti itu. Cuman kondisi itu jangan ditularkan pada anak gitu. Sehingga yang lebih penting itu pembelajarannya, bukan larangannya. Nah karena mohon maaf nih, biasanya anak-anak di bawah usia 7 tahun semakin dilarang itu semakin penasaran gitu kan.
0: Betul.
1: Nah sehingga menjadi kurang efektif ketika kita melarang, tetapi ketika kita menjelaskan, nah ini justru menarik untuk anak.

0: anak menyimaknya dan dia akan memilih lebih berhati-hati. Jadi kesannya itu lebih mendalam ketika dijelaskan gitu.
1: Oke, nah itu dia ya. Mungkin karena memang ke apa ya, panik duluan ya, Bu.
0: Betul.
1: Jadi memang responnya itu sangat tidak apa ya, ya spontanitas seperti itu, dan yang keluar akhirnya ya udah kekhawatiran itu yang muncul, yang justru ternyata dampaknya kurang baik juga untuk anak, malah yang awalnya mungkin saja dia nggak takut, menganggap itu hal keseruan, malah oh orang tuaku takut bahaya, oh berarti di akhirnya dia ada ketakutan muncul ya, juga gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oh, baik,
0: malah
1: baik.
0: Itu nanti muncul di pikirannya itu melebihi dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah itu yang kurang baik, yang kemudian bisa kemana-mana, akhirnya ke trauma dan lain sebagainya. Padahal awalnya itu hal yang nggak sampai berkesan buruk pada dalam dirinya gitu. Tetapi ya memang ini yang kecil-kecil ya di rumah. Tapi memang beda, misalnya seperti bencana tsunami seperti itu ya, banjir besar seperti itu, memang bisa terjadi trauma pada anak-anak. Saya waktu tsunami Aceh ya tahun berapa waktu itu, 2004 ya. Nah itu setelahnya beberapa tahun setelahnya kan saya juga mendapat tugas ya untuk di Aceh itu. Nah itu masih ada gitu ya, masih banyak dialami anak-anak trauma-traumanya. Misalnya sampai takut air, gak mau mandi, seperti itu. Nah itu perilaku-perilaku seperti itu, ini memang perlu penanganan ahlinya. Ada terapi-terapi yang bisa membantu anak-anak kembali ke kondisi normal gitu. Jadi kalau itu bencana-bencana besar, memang seringkali yang paling dalam tanda kutip menderita ya, itu kan cenderungnya anak-anak, karena kondisinya memang belum cukup kuat untuk bisa bertahan gitu ya. Kehilangan orang tua, nah dia sudah menjadi nggak ada tempat berlindung kayak gitu. Nah sehingga kalau penanganannya lambat, sangat mungkin bisa terjadi trauma pada anak seperti itu. Nah cuman tentu beda ya antara edukasi untuk menghadapi dengan proses penanganan dari dampak bencana itu sendiri gitu. Jadi beda. Kalau yang tadi saya sampaikan itu lebih ke edukasi ya, supaya anak-anak tidak salah diberi masukan gitu ya.
1: Betul. Gitu. Oke, baik. Nah, Bu Abis, ini kan kalau bicara tentang apa ya istilahnya tadi, kayak simulasi itu kan biasanya dilakukannya oleh misalnya sekolah kan pasti bekerja sama nih misalnya sama BPBD gitu ya. Nah, untuk tahu simulasinya seperti apa. Nah, kemudian atau mungkin pemadam kebakaran nih gitu. Jadi supaya ada gambaran secara nyata gitu apa-apa yang bisa dilakukan. Misalnya ada gas yang bocor, penanganannya seperti apa supaya apinya enggak makin besar. Nah, tapi bagaimana caranya supaya orang terdekat, misalnya keluarga ini, semuanya bisa apa ya, menerapkan siaga bencana gitu loh, Bu Abis. Jadi supaya anak-anak tuh tidak hanya tahu, oh di sekolahku tuh pernah, jadi bukan yang selalu dalam sehari-hari, tapi pernah melakukan ini. Tapi kan kalau nggak dilakukan, bukan dilakukan ya, tapi kalau misalnya kita kompak sekeluarga nih siaga bencana, jadi akan lebih mudah untuk bisa saling bekerja sama gitu.
0: Iya. Jadi dalam satu keluarga itu boleh ya pembicaraan tentang kesiapan menghadapi bencana, itu tidak tabu seharusnya ya. Jadi boleh. Misalkan seluruh anggota keluarga ini tahu tempat dokumen-dokumen penting disimpan. Nah, kan kalau ada nih kan pasti pelatihan menghadapi bencana itu salah satunya kan dokumen-dokumen penting tersimpan di tempat yang mudah diraih gitu. Nah, ini perlu satu keluarga itu tahu di mana itu diletakkan. Ya, misalnya apa tuh namanya tas emergency gitu kan ya. Nah, itu satu keluarga tahu gitu di mana gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi perlu dipahamkan berkaitan dengan tanda-tanda. Misal kalau ada bau gas LPG misalkan, harus kemana? Kalau masih anak-anak kan belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau sudah lebih besar ya, mungkin usia-usia 10 tahun gitu, sudah bisa diajarkan misalnya melepas apa namanya?
1: Regulator.
0: Regulator. Nah, itu sudah bisa diajarkan. Tapi kita juga harus memahami bahwa ketakutan ya untuk melakukan itu biasanya juga muncul gitu. Jadi kemana harus meminta tolong, misalnya tetangga terdekat atau misalnya rumahnya dekat pos satpam atau apa, atau menelpon. Maka kita juga perlu nih di keluarga ini punya nomor-nomor telepon penting yang bisa dihubungi, itu ditempel misalnya. Nah, seperti itu perlu gitu. Jadi di dalam keluarga itu kita sama-sama saling memberikan informasi gitu ya, satu sama lain, terutama nomor-nomor telepon penting itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tanda-tanda tadi gitu ya, anak-anak diusahakan tidak merasa takut. Kadang-kadang kan gini, ada tanda-tanda, oh ternyata bukan apa-apa nih gitu, hal yang sepele. Kemudian dibully nih anak, oh kamu bukan apa-apa aja kok menghubungi ini nih. Nah, ini yang orang dewasa harus menjaga. Jangan sampai, nah gara-gara pernah dibully karena melaporkan sesuatu, nah kemudian anak jadi tidak melakukan, ketika padahal itu benar-benar tanda-tanda bencana gitu. Nah, sehingga kalau misalnya yang dilaporkan anak tidak sesuai, nah ini perlu dipahami.

0: fine, namanya masih anak-anak gitu. Tapi sekali lagi jangan sampai dibully, jangan sampai dipojokkan sehingga anak merasa bersalah, kemudian dia tidak akan mau lagi untuk menyampaikan ketika benar-benar itu ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai gitu.
1: Oke. Jangan sampai anak-anak itu jadi awalnya semangat ya. Dia kan diberikan peran begitu ya, seolah gitu ya, bahwa abis akhirnya karena dipatahkan sendiri, akhirnya dia jadi merasa bahwa oh, apa yang aku sampaikan mungkin emang enggak, apa ya istilahnya ya, tanda-tanda itu mungkin aja bukan gitu ya. Takutnya ntar dia salah lagi gitu ya, Bu Abis ya. Oke, nah ini yang perlu catatan ya untuk orang tua ya.
0: Makanya kenapa simulasi itu diperlukan gitu. Maksudnya tidak hanya di sekolah, di rumah pun perlu dilakukan gitu. Jadi misalkan simulasi ketika ada gempa misalkan. Nah, jadi tidak menunggu gempanya itu sudah terjadi, tapi kita bisa main simulasi sendiri di rumah ketika anak-anak masih kecil ya. Kalau sudah dewasa kan lebih mudah nih ya. Oh, ini terasa gempa. Nah, semua sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil, kita bisa mainan aja. Jadi salah satu proses bermain dengan anak-anak gitu ya, itu bisa sekalian simulasi gitu ya, ketika ada gempa apa yang perlu dilakukan, misalnya menutup kepala ya, apa mencari perlindungan untuk kepala, berada di mana dan lain sebagainya. Nah, itu kayak bermain gitu. Tapi sebenarnya itu kita melakukan simulasi gitu. Nah, harapannya sih di sekolah-sekolah itu juga bisa dilakukan gitu. Karena anak-anak ini kan waktunya juga banyak di sekolah.
1: Betul, apalagi sekarang udah full day gitu.
0: Iya, betul. Nah, sedangkan gempa itu sendiri kan tidak hanya ketika gunung meletus gitu ya, tapi ada patahan. Di Malang aja beberapa kali kan ada gempa, tapi kita memang tidak berharap ya. Namun mempersiapkan ya, waspada dan sebagainya itu tetap dibutuhkan, sehingga mengedukasi anak-anak ini menurut saya adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan gitu.
1: Baik, Bu Abis, ada pendekatan yang berbeda nggak sih kalau misalnya ada di lingkungan mungkin tempat-tempat yang memang rawan nih, mungkin di pesisir gitu yang mungkin rawan ombak besar, ada tsunami gitu, atau mungkin pendekatannya berbeda nih dengan kalau di tempat-tempat yang rawan banjir, atau justru sebenarnya ada di kota yang di tengah-tengah nih aman-aman aja nih. Nah, tapi tetap harus relevan gitu. Maksudnya supaya mereka tahu bahwa bencana kan enggak melulu di yang dekat pesisir apa, di pesisir aja, tapi juga di mana-mana pun juga ada potensi gitu untuk terjadi bencana. Apakah ada pendekatan yang berbeda atau sebenarnya sama aja sih ke anak-anak?
0: Prinsipnya kalau pada anak-anak edukasinya memang harus melalui aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi lewat permainan, simulasinya lewat permainan, lalu penjelasannya lewat cerita dongeng atau cerita boneka tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh anak, seperti itu prinsipnya tetap sama. Hanya saja mungkin contoh yang digunakan ketika menjelaskan itu yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya masing-masing gitu. Jadi kalau di lingkungan yang lebih sering terjadinya itu bencananya banjir misalnya, nah makanya contoh-contoh yang digunakan itu yang berkaitan dengan banjir gitu. Tapi tetap tidak ada salahnya anak-anak dikenalkan dengan berbagai jenis bencana yang mungkin bisa terjadi gitu. Karena seperti gempa itu tidak hanya di daerah yang ada gunung gitu kan, ternyata kan seperti itu gitu ya. Nah, sehingga tetap dikenalkan, hanya yaitu tadi bertahap. Tidak semuanya harus langsung diketahui dan dipahami oleh anak gitu. Tetapi prosesnya bertahap. Mana dulu yang lebih prioritas untuk disampaikan ya, atau mulai dari yang paling mudah untuk bisa dipahami oleh anak.
1: Baik, Bu Abis, dari pengalaman Bu Abis sejauh ini begitu ya, sebagai konselor anak dan juga keluarga, ada gak sih pengalaman mungkin dari keluarga atau mungkin komunitas yang mereka tuh berhasil begitu untuk memberikan edukasi tentang bencana yang ramah anak, atau mereka berhasil untuk membuat anak itu tidak menjadi takut dan trauma gitu, Bu Abis?
0: Memang kalau di Malang itu kan jarang ya. Kalau yang saya punya cerita ya, ketika saya di Aceh itu yang paling kelihatan, sama yang gempa di Jogja. Jadi setelah

0: tsunami Aceh pada waktu itu 2004, terus kemudian ada gempa di Jogja 2006 kalau nggak salah. Udah lama banget gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang-sekarang ini lebih banyak anak-anak muda ya. Saya sudah termasuk golongan generasi tua. Tidak terlalu bisa diperankan gitu ya. Nah kalau yang di Aceh seperti itu, memang ada yang sampai 2 tahun tuh sampai gak berani gitu ya datang ke mana pantainya itu. Pantai Lok Nga itu yang di mana tsunami itu terjadi. Jadi ketika itu memang kemudian keluarga terpisah-pisah ya. Jadi sempat putus kontak dan lain sebagainya. Nah itu melihat pantainya aja itu sudah sangat menakutkan gitu. Nah padahal sudah baik-baik saja pantainya, Pantai Lok Nga itu kan juga indah gitu ya, bagus banget gitu. Nah tapi justru kondisi itu tuh menjadi semacam pembelajaran gitu ya, untuk siap gitu ya. Bukan berarti mengharap ada bencana-bencana berikutnya, tetapi menjadi pembelajaran untuk siap bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan apa ya, beratnya itu bisa seperti apa saja gitu ya, yang tidak terduga dan yang sebagainya. Nah itu pembelajarannya, sehingga kemudian keluarga ini lebih memperhatikan gitu ya hal-hal yang saat ini bisa dinikmati bersama keluarga, saat ini bisa dibangun bersama keluarga, itu benar-benar dilakukan gitu. Nah sehingga kalaupun nanti terjadi bencana walaupun tidak diharapkan, setidaknya tidak ada yang disesali gitu ya. Di dalam keluarga ini saling memaafkan, saling menerima, meyakini bahwa keluarga ini baik-baik saja seperti itu mereka kemudian membangun itu. Jadi justru yang dilakukan adalah menguatkan keluarga ini gitu. Baik. Nah, jadi bisa saling support. Nah, itu yang pertama seperti itu. Nah, kemudian ya ini yang tadi simulasi pada anak-anak gitu. Jadi karena sudah pernah terjadi gitu, sehingga simulasi pada anak-anak itu dilakukan. Di beberapa sekolah di Indonesia sebetulnya ada salah satu teman saya juga yang memang dia kerjanya seperti itu, memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak di sekolah ya terutama. Nah itu simulasi di sekolah ini membuat anak-anak ini jadi lebih waspada yang jelas gitu ya. Pernah kejadian waktu gempa di Palu atau daerah sana ya. Itu kebetulan teman saya juga pas habis ngisi tentang kebencanaan di sana gitu, ngisi pelatihan tentang kebencanaan di sana, dan ketika itu sudah dipraktekkan. Nah dan itu ada kejadian benar ya, setidaknya sudah punya bekal apa yang harus dilakukan begitu. Nah yang namanya persiapan, nah tentu kita tidak bisa melihat dari sisi ini pasti berhasil, tidak gitu ya. Tetapi mempersiapkan dengan edukasi, kemudian simulasi, pelatihan, nah seperti itu sebetulnya membekali ya, ada sebagai bentuk ikhtiar gitu ya, sebagai bentuk usaha, sehingga ketika harus menghadapi walaupun nanti panik dan lain sebagainya, setidaknya usaha yang kita lakukan ini tetap ada manfaatnya gitu. Enggak ada kok yang sia-sia yang sudah kita usahakan gitu.
1: Setuju. Bu Abi, sudah terasa nih kita obrolan kita sudah di penghujung acara ya. Monggo silakan. Kok cepet banget ya rasanya? Enggak kerasa. Apa yang ingin disampaikan nih khususnya kepada orang tua ya yang punya anak-anak nih kecil-kecil, prasekolah ataupun yang sekolah remaja gitu ya, supaya mereka tetap mendapatkan edukasi kebencanaan tapi yang ramah anak begitu.
0: Ya, kalau saya pengen mengajak aja Bapak Ibu nih sebagai orang tua gitu, edukasi tentang kebencanaan itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Bukan berarti kita mengharap datangnya bencana, tetapi itu adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk memberikan pengetahuan dan bekal kesiapan pada anak-anak dan keluarga kita dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak terduga, nah terutama yang berkaitan dengan musibah dan bencana. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak takut untuk menyampaikannya, sehingga anak-anak juga bisa menerima bekal itu dengan rasa yang bahagia. Gitu.
1: Siap. Terima kasih banyak Ibu Abis informasi sama-sama yang disampaikan. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Sore hari ini sudah datang ke Studio Persatu RRI Malang. Terima kasih Bu Abis. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, mendengar demikian untuk dialog kentongan hari ini tentang edukasi kebencanaan yang ramah anak. Cukup menarik ya. Ternyata yang difokuskan bukan tentang edukasi kebencanaannya, tapi bagaimana emosi anak ini juga tetap bisa terjaga gitu ya. Jangan sampai mereka yang awalnya menganggap hal itu sesuatu hal yang tapi hal yang tidak membuat mereka ketakutan, tapi karena respon orang tua yang terlalu khawatir yang berlebihan akhirnya membuat anak-anak menjadi jadi makin takut, jadi kepikiran terus gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Abis. Nanti Anda juga bisa melihat ya, untuk siaran ulang ini Anda bisa melihat di YouTube channel kami, silakan di RRI Malang Official di YouTube channel kami untuk bisa melihat kembali apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk memberikan edukasi kebencanaan yang ramah anak. Demikian untuk dialog kentongan hari ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima.

0: Informasi untuk sore hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3830ABA atas nama Maria, alamatnya di Gang Keramat, Dusun Ketangi, RT 32, RW 8, Karangploso, Malang. Hilang di sekitaran Lowok Waru ya. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Maria. Anda bisa hubungi di 0812-3091-6489 atau juga bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha, silakan hubungi di 081-34-6074.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak, hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju. Mandiri.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Korban kedua terseret arus di Pantai Payangan ditemukan. Operasi SAR resmi ditutup. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Surabaya tiba di Bandara Juanda. UB resmi bentuk Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika pertama di Indonesia. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Berhasil menemukan korban kedua yang terseret arus di Pantai Payangan Jember sekaligus mengakhiri operasi pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua yang dilaporkan terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Senin malam 1 Juni 2026. Korban bernama Rifki, usia 22 tahun, warga Dusun Karangkebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat setelah tim menerima laporan dari nelayan setempat. Komandan Tim Operasi SAR Jefriansa Putra Pratama mengatakan, jenazah korban mengapung di perairan Pantai Payangan dan ditemukan sekitar 1,24 km dari lokasi kejadian awal.
3: Berdasarkan informasi dari nelayan setempat yang diterima oleh Tim SAR Gabungan pukul 21.00 WIB, korban kedua berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan telah ditemukannya korban kedua tersebut, maka operasi pencarian dan pertolongan terhadap dua wisatawan yang dilaporkan hilang dinyatakan selesai dan ditutup.
2: Operasi SAR yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan berbagai unsur, diantaranya Pos SAR Jember, BBBD, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, relawan SAR, hingga masyarakat setempat. Tim pencarian juga didukung sejumlah sarana, mulai dari perahu karet, rescue truck, peralatan water rescue, hingga perangkat komunikasi. Basarnas menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di pesisir selatan, yang memiliki karakteristik gelombang dan arus laut kuat, serta dapat berubah sewaktu-waktu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Universitas Jember diisi dengan Parade Budaya Nusantara sebagai upaya meneguhkan nilai persatuan dan keberagaman. Laporan Gia Debora.
4: Rangkaian kegiatan Semarak Bulan Pancasila Parade Budaya Nusantara Universitas Jember berlangsung meriah dan hikmat. Kegiatan yang mengusung tema Kampus Berdampak Berlandaskan Nilai Pancasila untuk Kemajuan Bangsa ini diikuti oleh Civitas Akademika dan masyarakat sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sebatas pelaksanaan upacara seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.
5: Ya, sangat exciting gitu ya, banyak yang hadir, cuacanya bagus, dan upacara juga berlangsung hikmat ya. Dan tentu pesannya bahwa kita memperingati ini sebetulnya tidak hanya dalam rangka upacara saja, tapi ini betul-betul dalam rangka bagaimana kita mengingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah sesuatu yang sangat penting, telah mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang bersatu dan insya Allah akan menjadi bangsa yang makin besar dan maju di dunia ini gitu. Ketika zaman makin berjalan, generasi muda itu makin jauh kan dari momentum sejarah itu, sehingga biasanya makin tidak mengetahui apa itu Hari Lahir Pancasila. Maka perlu suatu momentum seperti ini untuk setiap tahun mengenalkan, mengingatkan kembali bahwa bangsa kita ini dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan dari berbagai unsur bangsa ya. Jadi baik itu berbeda suku, bahasa, yang akhirnya menjadi satu bangsa yang besar gitu. Nah.
4: Melalui Semarak Bulan Pancasila dan Parade Budaya Nusantara, Universitas Jember berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring di RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
6: Terima kasih Haryo. Pendengar Lapas Lamongan mendukung program makan bergizi gratis dengan memasok hasil pertanian ke SPPG Keduyung. Laporan Farin Regi.
7: Data hasil budidaya warga binaan Lapas Kelas 2B Lamongan kini mulai rutin menyuplai kebutuhan bahan pangan untuk program MPG melalui kerjasama dengan SPPG Keduyung. Hasil panen selada dari dalam lapas tersebut dipasok hingga 75 kg setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan ribuan menerima manfaat program MPG. Kepala Lapas 2B Lamongan, Heri Sulistio, mengatakan keberhasilan budidaya selada tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan warga binaan mampu menghasilkan produk pertanian berkualitas dan bernilai ekonomi. Selain membudidayakan selada, Lapas Lamongan juga mengoptimalkan lahan produktif melalui pengembangan sektor agrobisnis dan perikanan. Berbagai komoditas yang dikembangkan meliputi ikan patin, padi, hingga tanaman hortikultura.
8: Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan, ya tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah atau pemerintah melalui MPG, salah satu peran dari lapas, selada ini sudah bisa diambil atau dibutuhkan, disalurkan ke SPPG di Lamongan, salah satu SPPG Lamongan. Nah, cuman sisi lain ini masih terbatas dan sudah beberapa kali untuk kita distribusikan untuk mendukung program MPG.
7: Mitra dari SPPG Keduyung, Ellen Mardika, mengatakan kerjasama antara Lapas dan SPPG bermula setelah pihak SPPG melihat unggahan hasil budidaya selada warga binaan melalui akun media sosial Lapas Lamongan. Ketertarikan terhadap kualitas hasil panen tersebut mendorong pihak SPPG melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9: Kemarin itu tidak sengaja ada postingan di Lapas Kabupaten Lamongan di Instagram. Tentu kami sangat ingin mengajak kerjasama sebab selada itu menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kami untuk tampilan dalam setiap porsi yang kami kirim untuk penerima manfaat.
7: Keberhasilan kerjasama ini menunjukkan bahwa program pembinaan di lapas dapat memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan keterampilan warga binaan sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan untuk program pemerintah yang menyasar masyarakat luas. Marin Reki melaporkan.
6: Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya mengembangkan permainan edukatif berbasis engklek untuk mendorong aktivitas fisik anak dan mencegah obesitas. Laporan Oni Arianto.
10: Universitas Ciputra Surabaya Howard Richardson Govin menghadirkan inovasi permainan anak bernama Fitgle. Produk tersebut mengangkat kembali permainan tradisional engklek sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik anak sekali membantu mencegah obesitas. Howard Selasa siang menjelaskan salah satu penyebab meningkatnya resiko obesitas pada anak yakni kurangnya aktivitas fisik. Oleh sebab itu, ia merancang permainan yang mendorong anak bergerak aktif saat bermain. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut termasuk aktivitas fisik yang penting bagi anak usia 3 hingga 6 tahun. Melalui permainan engklek yang dimodifikasi, anak dapat berolahraga sambil bermain dengan cara yang menyenangkan.
11: Bentuknya itu dalam papan yang kepingan, jadi alur permainannya itu bisa ditentukan oleh pemainnya sendiri. Nah, kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, permainan fisik yang terinspirasi dari engklek. Nah, engklek kan itu sudah ada gambar-gambarnya paten di lantai. Tapi bedanya ketika modular itu, papannya itu bisa di-adjust. Jadi kayak gambar-gambarnya itu bisa disusun-susun ulang dan anak-anak itu jadi mainnya itu tidak bosan. Karena alur permainannya otomatis juga jadi modular.
10: Sebelum diperkenalkan lebih luas, Fitgle telah melalui tahap uji coba kepada 6 anak. Hasil pengujian menunjukkan anak-anak dapat memahami cara bermain tanpa penjelasan khusus. Howard mengatakan anak-anak yang mencoba Fitgle langsung mengeksplorasi berbagai gerakan. Mereka menggunakan kaki, tangan serta mengikuti instruksi yang terdapat pada papan permainan secara mandiri. Howard menambahkan gaya hidup masyarakat saat ini cenderung mengarah pada aktivitas di dalam ruangan, kebiasaan duduk, rebahan, tidur, hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat aktivitas fisik anak semakin berkurang. Oni Arianto laporkan.
12: Oke, di desa apa itu?
6: Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222 berlangsung meriah dengan partisipasi ribuan peserta dari berbagai daerah. Laporan Ayu Citra.
13: Ribuan peserta tampak antusias dalam memperingati dan memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222. Hal terlihat per agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar di Candi Tegowangi Kabupaten Kediri bertajuk Parade Sembilan Nusantara keempat. Pada acara ini, panitia peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang digelar Candi Tegowangi, Aji, mengatakan secara umum memang animo masyarakat terpantau sangat besar. Bahkan tercatat ada 3.500-an pesepeda atau ontelis yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Misal saja dari Kediri Kabupaten Kota, Nganjuk, Banyuwangi, Yogyakarta, Madura hingga Pulau Bali.
14: Ini pesertanya dari mana?
15: Bali ada,
14: Banyuwangi, Jawa Tengah, Karanglapak juga ada, Sidoarjo, Tulungagung dan sekitarnya. Ikut semuanya yuk.
16: Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
14: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri.
13: Terpisah saat menyaksikan parade sepeda Nusantara yang melintas di Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Mujiem mengaku sangat senang bisa melihat langsung bersama suaminya dan melihat ribuan pesepeda yang berkeliling di Kediri dan tampil dalam mengenakan berbagai aksen menarik.
16: Iya, apa yang paling menarik tuh, Bu?
17: Ya, kesehatan.
16: Iya.
13: Diketahui telah meriahkan ajang yang menjadi agenda tahunan ini, maka Pemkab Kediri juga sengaja menggelar lomba kostum terunik. Bahkan lomba diadakan pula untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di sebuah objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan.
12: Aku pengen di Malang.
6: Satuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar pemilihan duta literasi pelajar untuk menubuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan generasi muda. Laporan Witra Adila.
18: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan duta literasi yang diikuti oleh puluhan siswa-siswi perwakilan dari SMK swasta dan MA se-Kabupaten Tuban. Ketua PBI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa agenda ini dirancang khusus untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era modern saat ini. Tidak sekedar teori, para peserta juga diajak langsung mempraktekkan materi dasar jurnalistik, karya ilmiah, hingga pembuatan konten digital.
19: Untuk kali ini diikuti oleh 50 siswa, kami prioritaskan pembelajaran terkait ini produksi dan editing new media, kemudian penulisan karya ilmiah, terus yang paling penting adalah teknik penulisan berita. Jadi poin ini penting sekali karena untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa dipublis kepada masyarakat umum.
18: Peserta calon duta literasi Dita dan Petrina Rohmasari dari SMK Tarbiyatul Banin Banat Kecamatan Montong Kabupaten Tuban mengaku sangat menyambut baik program ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan sarana pengembangan diri yang tepat, terutama dalam misi menyebarkan semangat literasi di kalangan remaja.
20: Perasaan bisa menjadi calon duta literasi ini gimana sih?
21: Ya, enggak kaget sama seneng gitu ya. Kok dipilih jadi diikutin ke sini.
20: Okay.
21: Kalau literasi itu kebetulan kita berdua suka nulis kayak novel gitu. Jadi kayaknya mau bikin novel.
18: Tidak hanya mendapatkan materi seputar dunia literasi, para calon duta literasi ini juga mendapatkan wawasan luas dari berbagai instansi di Kabupaten Tuban. PBI turut menghadirkan narasumber dari DPRD dan Satlantas Polres Tuban untuk memberikan edukasi terkait hukum, demokrasi, dan keselamatan berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diah Laras. Diah, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih Dio Pratama. Universitas Brawijaya melakukan transformasi akademik dengan mengubah FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: seperti dari gizi masyarakat, ada juga kita belajar.
3: Proyek UB resmi mengubah nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA menjadi Fakultas Sains, Teknologi dan Matematika atau FSTEM. Transformasi tersebut menjadikan UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menghadirkan fakultas dengan konsep sains, teknologi and mathematics. Melalui konsep FSTEM, UB ingin membangun paradigma ilmu pengetahuan yang lebih terbuka, kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi fondasi utama pengembangan fakultas.
15: Kami anggap MIPA itu sudah perlu diperbesarkan. Kalau dianggap wadah itu sudah nggak cukup untuk mewadahi prodi-prodi yang ada. Karena di situ ada bioinformatika, ada teknik fisika, ada aktuaria, ada sains data, dan sebagainya. Sehingga perlu diperluas. Sehingga dengan nama STEM itu, paradigmanya itu adalah memperluas dari kapasitas dari MIPA sendiri. Karena memang benar kita memperluas tanpa meninggalkan jati diri seperti yang disampaikan Ketua Sana tadi, Proksas ya. Jadi sains itu jati dirinya adalah MIPA sendiri, matematikanya tetap, kita menambahkan aspek teknologi.
3: Sebagai fakultas STEM pertama di Indonesia, UB ingin menjadi pionir dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kedepan, FSTEM UB juga membuka peluang pengembangan berbagai program studi baru seperti teknologi material hingga geosains. Saat ini FSTEM UB memiliki 19 program studi yang terdiri atas 10 program sarjana S1, 5 program magister S2, dan 4 program doktor. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Apa ya risikonya kita kurangi. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
23: Sistem baik. Penerimaan murid baru OSPMB.
22: Baik, terima kasih Dia Laras. Proses sistem penerimaan murid baru jenjang SMA Negeri di Kota Madiun memasuki tahap pengambilan personal identification number atau PIN. Laporan Aristika.
23: Salah satunya seperti yang tampak di SMA N5 Madiun. Saat ini para calon siswa tengah mengikuti tahapan pengambilan PIN yang dijadwalkan berlangsung 28 Mei hingga 9 Juni 2026. Kepala SMA N5 Madiun Sriyono mengatakan, calon murid wajib mengambil PIN guna menentukan titik lokasi domisili rumah secara mandiri menggunakan aplikasi geolokasi pada laman resmi SPMB. Sriyono menjelaskan setelah masa pengambilan PIN selesai, tahapan akan berlanjut ke pendaftaran tahap 1, yaitu jalur domisili yang dibuka pada 11 hingga 12 Juni 2026. Pendaftaran tahap kedua untuk jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Sementara itu, untuk tahap 3 yang menggunakan jalur nilai prestasi akademik akan membuka pendaftaran pada 24 hingga 25 Juni 2026.
24: Ya, harapan kepada masyarakat mohon untuk bisa atau yang siswa baru ya, yang siswa yang mau masuk ke SMA 5, mau ke SMA atau SMK, ini semuanya jalurnya adalah menggunakan online.
23: Sementara itu, Panitia SPMB SMA N5 Madiun, Oktin Aisyah mengatakan, pelaksanaan pengambilan PIN di sekolah berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh beberapa calon siswa.
25: Untuk masyarakat mungkin ada kendala karena ada yang mereka itu domisilinya di kabupaten, tapi mereka kepinginnya mendaftar di kota, kan tidak bisa mas.
23: Mengenai daya tampung, Oktin menyebutkan bahwa SMA N5 Madiun tahun ini menyediakan kuota untuk 9 kelas dengan kapasitas 35 siswa per kelas, sehingga siswa yang diterima sebanyak 315 orang. Jumlah tersebut dialokasikan melalui beberapa tahapan seleksi hingga pemenuhan pagu terakhir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
22: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Waris, silakan Waris.
26: Terima kasih. Terima kasih Nindi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umrah. Laporan Purnama Iswandor.
0: Pasan berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok jasa pemberangkatan umroh. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang perempuan inisial SKN, 34 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah ada laporan dari korban SC, 31 tahun, warga Kecamatan Pasian pada 2 Maret 2026 lalu.
2: Adapun modus daripada tersangka SKN ini yaitu menyelenggarakan jasa pemberangkatan umroh dengan tarif 18 juta per orang dengan jadwal pemberangkatan umroh pada tanggal 7 Februari 2026. Namun pemberangkatan tersebut tidak dilakukan dan sebanyak 17 jemaah umroh mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian nilai sebesar 319 juta rupiah.
0: Menurut Yoyo, dari kasus tersebut pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 8 lembar bukti transfer uang dari rekening korban ke rekening tersangka dan 4 lembar hasil tangkapan layar percakapan korban dengan tersangka melalui pesan WhatsApp. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
26: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
4: Baik, terima kasih rekan Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya resmi dimulai dengan tibanya kloter pertama di Bandara Internasional Juanda. Selengkapnya laporan Januar Fahmi.
7: Bandara Internasional Juanda mulai melayani kedatangan jemaah haji Debarkasi Surabaya 1447 Hijriah. Kelompok terbang kloter 1 yang terdiri dari jemaah asal Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Probolinggo tiba dengan selamat pada Senin 1 Juni pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 378 jemaah haji dalam kloter perdana itu disambut oleh petugas bandara dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ida Nur Santi, petugas penyelenggara ibadah haji, mengatakan seluruh proses kedatangan jemaah berjalan lancar sesuai jadwal. Pada hari pertama Debarkasi, Bandara Juanda dijadwalkan menerima 4 kloter yang berangkat dari Bandara King Abdul Aziz dengan total 1.517 jemaah haji.
8: Kloter pertama dari mana?
9: Kloter pertama kami dari Kabupaten Probolinggo.
27: Dari tahun.
8: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji gimana?
9: Secara keseluruhan kondisi jemaah haji kita keberangkatan sebesar 380. Saat ini kepulangan kita dengan membawa 378 jemaah. Jemaah yang pertama meninggal atau wafat. Yang satunya lagi jemaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
8: Sakit apa Bu yang perawatan?
9: Apa?
8: Sakit apa yang perawatan?
9: Yang perawatan saat ini dengan jantung.
8: Yang meninggal itu identitasnya? Oh. Yang meninggal identitasnya?
9: Identitasnya Bapak Asraf. Bapak Asraf dari Kabupaten Probolinggo.
8: Usia berapa Bu?
9: Usianya 68.
8: Sakit apa Bu?
9: Jantung, komplikasi juga.
8: Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
9: Cuaca di sana sangat panas. Ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Maaf ya.
7: Setelah pesawat mendarat dan parkir di apron, jemaah langsung diarahkan turun melalui tangga manual maupun gerbang rata menuju bus angkutan haji yang telah disiapkan. Seluruh jemaah diberangkatkan ke Asrama Haji Surabaya untuk menjalani serangkaian pemeriksaan dan proses administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Selengkapnya laporan Ermina Jen.
10: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya, Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
11: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih, dan semuanya kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
10: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Surastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
12: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasan sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat auto gate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui seamless corridor tadi.
10: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti info prima bersama dengan RRI Jember. Kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang dalam Malang sore ini. Saya Diah Laras akan temani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta.
3: Saat bahagia di nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia.
2: Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Peran video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang mendengarkan 94,6 FM. Anda sedang bersama Pro 1 RRI Malang. Yang di Probolinggo juga Anda bisa simak kami di 88,3 FM, atau juga bisa menggunakan audio streaming kami. Anda bisa akses di www.rri.co.id dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Anda bisa download di App Store ataupun Play Store ya, di smartphone Anda. Anda bisa simak berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang kami putarkan untuk menemani segala aktivitas. Yang sekarang ini lagi ada di jalan pulang kantor, hati-hati. Udah capek, udah lapar, pengennya cepat sampai rumah. Tapi kalau misalnya lagi ada di beberapa titik di Kota Malang yang biasanya udah langganan macet gitu ya, harap bersabar, semuanya juga punya perasaan yang sama, pengen cepat-cepat sampai rumah, cepat-cepat sampai rumah ini ketemu sama keluarga, pengen cepat-cepat mandi, bersih-bersih, dan siap untuk makan malam gitu ya. Saya informasikan untuk beberapa titik yang lagi rame ataupun padat ya untuk kendaraan. Ini yang di daerah Soekarno-Hatta, untuk yang mau mengarah ke Borobudur terpantau hari ini sore ini pukul 16.43 menit lancar ya. Yang macet justru ada di jembatan Soekarno-Hatta ini dengan kecepatan rata-rata 11 km/jam. Kemudian masuk ke MT Haryono itu juga ramai di sepanjang MT Haryono, baru agak landai trafiknya ini di Telogomas pendengar. Jadi hati-hati ya, terutama di pertigaan Gajayana, karena sampai di traffic light itu padat merayap untuk sore hari ini. Kemudian di Gajayana juga lalu lintasnya lagi ramai sekitar 20 km/jam untuk kecepatan rata-rata yang digunakan di sana. Kemudian di Gajayana sampai di Sumbersari juga terpantau ramai untuk kendaraan yang melintas. Jadi hati-hati untuk yang mau ke daerah Dinoyo, kemudian yang mau ke Sumbersari, ke Veteran, lancar aja. Kemudian yang dari Soekarno-Hatta ke Maijen Panjaitan itu lancar, kemudian sampai di Brigjen Slamet Riyadi. Nah ini lagi rame ya untuk lalu lintas sore hari ini. Kemudian untuk yang di pusat kota juga sama, lalu lintas sore hari ini lagi rame seperti biasa, langganan di Ahmad Yani, di traffic light ya, di daerah Masjid Sabilillah ya, Telkom itu lagi rame banget di kedua arahnya, yang dari Surabaya maupun yang mau ke arah Surabaya itu juga sama, lagi padat lalu lintasnya. Sampai di Jalan Lejen Sutoyo juga terpantau ramai untuk lalu lintas sore hari ini, sampai di lanjut di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu juga terpantau ramai untuk kendaraan yang melintas pendengar. Kemudian juga untuk yang mau mengarah ke daerah Gadang, ini sore hari ini terpantau di Marta Dinata, ini juga di Klenteng ya, dan Angkyong itu juga lagi padat untuk lalu lintasnya. Hati-hati untuk yang mau melintas. Kemudian sejauh itu

kemudian di Kolonel Sugiono terpantau lancar aja pendengar untuk yang mau mengarah ke Gadang ya. Jadi hati-hati sore hari ini. Oh, ini yang mau ke daerah Saujajar pun sama ya. Yang di daerah Saujajar ini terpantau lagi rame di Jalan Mejen Wiono. Kemudian di Jalan Ranugrati itu juga terpantau padat lalu lintasnya. Ini apalagi jalannya agak menanjak begitu ya. Hati-hati nih yang bawa mobil. Biasanya kalau udah mau jalan lagi itu suka agak mundur dikit. Nah itu tuh hati-hati ya untuk koplingnya. Karena emang lalu lintasnya lagi ramai juga sore hari ini pada pulang kerja gitu ya. Di Ki Ageng Gribik juga terpantau lagi ramai lalu lintasnya dengan kecepatan 30 km per jam. Jadi apapun aktivitas Anda, dimanapun Anda berada, pastikan Anda berkendara dengan aman. Kemudian juga pastikan gak dalam kondisi mengantuk. Kemudian bersabar juga antri. Jadi jangan semuanya mau di depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk sore hari ini kami juga akan putarkan lagu-lagu yang bisa menemani Anda yang lagi macet gitu ya. Saya putarkan dulu lagu ini yang cocok banget nih kayaknya didengarkan di sore hari ini. Ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan

0: kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Ya pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami ucapkan untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada yang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Masih bersama kami, saya Dia Laras akan terus temani dalam Malang sore ini. Hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istriku.
1: Ya pendengar, Anda masih dalam Malang sore ini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk Anda yang baru sampai di rumah setelah satu hari ini untuk bekerja begitu ya. Mengawali di awal Juni. Kemarin tanggal 1 masih tanggal merah, jadi hari ini adalah hari pertama bulan Juni untuk mengawali aktivitas Anda begitu. Namun ini yang perlu menjadi perhatian juga karena ini kan kita masuk di musim kemarau panjang begitu ya di tahun 2026. Nah, informasi dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu ini juga dikabarkan sudah melakukan berbagai persiapan intensif ya untuk menghadapi potensi bencana yang memicu kerawanan selama musim kemarau panjang ini. Dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, menyampaikan bahwa untuk pihak BPBD sendiri sudah menyusun langkah-langkah strategis mulai dari perencanaan operasional sampai pemetaan wilayah rawan, pendengar. Jadi ada 3 upaya utama yang sekarang ini sedang dijalankan oleh BPBD Kota Batu, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan juga kekeringan. Jadi yang pertama, BPBD menyusun dokumen rencana kontingensi untuk antisipasi kalau ada kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan Gunung Arjuna Welirang, pendengar. Kemudian yang kedua, pemetaan wilayah rawan karhutla. Jadi tidak hanya fokus di kawasan Bumi Aji atau Gunung Arjuna, tapi juga diperluas ke wilayah sekitar Oro-Oro Ombo atau Panderman begitu ya. Jadi pemetaan ini sebenarnya acuannya adalah dari histori kejadian karhutla beberapa tahun lalu, pendengar. Nah, kemudian juga penyusunan status siaga darurat bencana kemarau dan kekeringan tahun 2026. Ini adalah untuk landasan penanganan karhutla dan juga dampak kekeringan di Kota Batu. Jadi kalau wilayah bawah atau Junrejo itu rawan terjadi kekeringan untuk pertanian, pendengar. Nah, faktor manusia juga mendominasi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama ini. Beberapa di antaranya biasanya ada aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang tidak terkontrol. Kemudian kalau alasan lain ya tentang faktor manusia ini juga pembuangan puntung rokok sembarangan di area vegetasi yang kering itu juga cukup menjadi pemicu, apalagi kalau banyak daun-daun kering juga di situ ya. Begitu juga pembakaran sampah yang tidak diawasi. Sedangkan untuk faktor alam sendiri sebenarnya relatif kecil, hanya dipicu oleh faktor petir, pendengar. Jadi untuk puncak kemarau ini diperkirakan akan jatuh pada bulan Juli hingga September 2026. Nah, masyarakat ini dilarang keras untuk melakukan pembakaran terbuka yang tidak terkontrol karena berpotensi besar memicu kebakaran yang meluas begitu ya. Jadi pembukaan lahan baru ini disarankan menggunakan metode non pembakaran. Ternyata mendapat kesempatan untuk menggarap
2: I met you love me dalam Produa.
3: Gokil sama Pro 2 ya, karena di sini terlihat ya, ini tuh kayak kita nggak tahu kalau ini ternyata buatan
2: anak Indonesia gitu kan. Dan hal ini juga dari lagu tersebut menjadi single pembuka era dari album ke-8. Nah, satu sisi ini dimana Ariana Grande memisahkan konflik batin seseorang yang jatuh cinta pada orang yang salah dan terjebak dalam hubungan manipulatif serta toxic, dan karya dari Rizzy.
4: Terpercaya kau telah pergi tinggalkan ku.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 2 Juni, kita mengenang hari lahir Tan Malaka, seorang tokoh nasional yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Meski tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya, jasa Tan Malaka dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia sangat besar. Ia adalah orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia, dan pada tahun 1963, ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Ia pernah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum keluar dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Selama 30 tahun, ia menentang kolonialisme di berbagai daerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tetap menentang diplomasi Belanda hingga ia ditangkap dan ditembak pada tahun 1949. Dengan itu, mari kita hargai dan ingat perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini dalam sejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih dalam Malang sore ini, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM yang di Probolinggo juga terima kasih di 88,3 FM. Anda bisa dengarkan kami ya, dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, dan juga melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya pendengar, musim kemarau 2026 ini memang mulai dirasakan di berbagai daerah Indonesia ya. Dari BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau ini akan terjadi Agustus mendatang dengan kondisi yang cenderung lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan ketersediaan air bersih, terutama di sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kebutuhan air yang sangat tinggi. Nah, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas ya, bahkan juga sudah mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap sumber daya air di beberapa daerah. Nah, ada terkait dengan persoalan ketersediaan air di Indonesia ini tidak merata. Dan meskipun secara nasional masih tergolong aman, tapi beberapa wilayah khususnya di Pulau Jawa menghadapi tantangan yang cukup serius pendengar. Ada 4 wilayah di Pulau Jawa yang dinilai punya risiko yang tinggi ya, mengalami krisis air bersih selama musim kemarau di tahun ini. Yang pertama adalah DKI Jakarta pendengar, di mana Jakarta ini menjadi salah satu daerah yang dapat perhatian khusus terkait ketersediaan air bersih. Jadi kalau dari paparan Indonesia Environmental Outlook di tahun 2026 ini, ibu kota menghadapi tekanan besar terhadap sumber daya air. Jadi masalahnya ini dipicu oleh tingginya penggunaan air tanah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian untuk pengambilan air tanah secara berlebihan ini tidak hanya mempercepat penurunan muka tanah, tapi juga memperburuk kondisi sumber air yang tersedia. Nah, di sisi lain, pencemaran sungai dan sumber air permukaan juga turut mempersempit akses masyarakat terhadap air bersih yang layak digunakan. Selain itu juga di wilayah Jawa Barat, di mana sebagian besar wilayahnya diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Kurang lebih dari BMKG memperkirakan sekitar 93% wilayah di Provinsi Jawa Barat akan mengalami curah hujan di bawah rata-rata saat musim kemarau berlangsung, dan ini meningkatkan risiko kekeringan ya, terutama di daerah yang selama ini bergantung pada pasokan air hujan dan sumber air permukaan. Beberapa wilayah yang diperkirakan terdampak seperti di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, dan Kuningan. Nah, kalau kemarau berlangsung lebih lama, kebutuhan air rumah tangga maupun pertanian juga berpotensi mengalami gangguan pendengar. Nah, juga nanti di beberapa wilayah ya di Pulau Jawa ini akan saya informasikan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Ya, pendengar, beberapa wilayah di Jawa dikabarkan berisiko mengalami krisis air bersih ya saat kemarau panjang 2026 ada di wilayah DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Di Jawa Tengah juga termasuk menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam peta rawan mengalami kekeringan di musim kemarau tahun ini, pendengar. Disampaikan juga melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, di mana wilayah yang masuk kategori rentan di Jawa Tengah antara lain Grobogan, Blora, Rembang, Sragen, Klaten, Pemalang hingga Wonogiri. Jadi daerah-daerah ini kerap mengalami kesulitan air bersih ketika curah hujan menurun dalam waktu yang cukup panjang. Nah, sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan cadangan air bersih mencapai 123 juta liter untuk membantu masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak. Nah, Jawa Timur juga termasuk daerah yang mendapat perhatian dalam kajian Bappenas terkait kerawanan krisis air bersih, pendengar. Nah, tingginya kebutuhan air di sektor pertanian ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan pasokan air. Nah, sektor pertanian ini juga diketahui menjadi pengguna air terbesar ya untuk wilayah Jawa Timur, sementara kebutuhan domestik dan industri terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Nah, pada saat curah hujan berkurang di periode kemarau seperti saat ini, persaingan kebutuhan air antara sektor pertanian, industri, dan juga rumah tangga berpotensi semakin besar. Dan kondisi ini membuat sejumlah wilayah di Jawa Timur perlu meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya air supaya pasokan tetap terjaga. Nah, BMKG juga memperkirakan sebagian besar zona musim di Indonesia akan mengalami kondisi kemarau yang lebih kering dibandingkan normalnya begitu ya. Dan situasi inilah yang bisa mempengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan juga sektor industri. Nah, oleh karena itu masyarakat di daerah rawan kekeringan diimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air dan memanfaatkan sumber air secara bijak selama musim kemarau berlangsung.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP.

Ya pendengar, pastikan Anda terus bersama kami dalam Malang sore ini. Anda bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Di sana ada banyak fitur-fitur menarik kami ya. Salah satunya adalah fitur live chat yang bisa Anda gunakan untuk berbagi informasi, mengajukan pertanyaan gitu ya. Kemudian bisa sharing juga bersama dengan pendengar yang lain gitu ya. Anda bisa berinteraksi bersama kami di program-program kami seperti di request gitu ya, atau dialog interaktif. Anda bisa join di sana, jadi nggak perlu untuk hubungi melalui WhatsApp, karena nanti juga bisa langsung ada interaksi bersama dengan penyiar yang pada waktu itu lagi siaran gitu ya. Nah, jadi pastikan Anda juga bisa menikmati fitur-fitur kami lainnya di aplikasi RRI Digital, supaya juga tidak ketinggalan berbagai informasi yang dihadirkan. Tidak hanya mendengarkan Pro 1 RRI Malang, Anda bisa dengarkan Programa 1, Programa 2, Programa 3, Programa 4 ya, di seluruh Indonesia. Jadi pastikan di handphone Anda sudah terinstall aplikasi RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Itu artinya saya harus pamit undur diri ya untuk malam hari ini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Nah, nanti dalam malam ini ada Arga Saputra yang akan temani Anda hingga nanti pukul 12 malam. Jangan lewatkan karena nanti juga akan ada keroncong ya untuk malam hari ini ya. Simfoni keroncong pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam. Nanti malam Ruang Rindu Simfoni Keroncong akan ditemani Arga Saputra. Oh, jam 9 ya, jam 9 malam nanti dimulai selama 2 jam ke depan pendengar. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. Selamat beristirahat, selamat terus melanjutkan aktivitas. Untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
22: kerja aja bosan kayak gitu, pengennya aku pengennya berkarya deh.
1: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita terupdate dari dalam, luar negeri, kemudian informasi haji hingga informasi olahraga dalam warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia Pro 3. Kali ini pendengar, ke Anda bersama kami kembali di Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan dalam malam Malang ini pada hari ini pendengar, edisi 2 Juni 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Malang FM 94,6. Untuk Anda yang menyimak siaran kami dari wilayah Probolinggo di FM 88,3 MHz. Dan untuk Anda dimanapun berada pendengar yang mengakses siaran program 1 Radio Republik Indonesia Malang melalui RRI Digital ataupun di www.rri.co.id. Inilah program Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari kedua bulan 6 tahun 2026 ini pendengar. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat, mudah-mudahan Anda semuanya bersemangat begitu ya, di sisa hari ini begitu pendengar, ataupun di antara Anda baru memulai hari, baru melaksanakan pekerjaan dan juga rutinitas Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Saya Arga Saputra temani hingga jam 12 malam nanti di Malang malam ini pendengar, segenap program, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan siap menemani Anda hari ini pendengar. Nah tadi pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah kita awali ya program Malang malam ini dengan Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan sesaat lagi kami akan sambung dengan Mimbar Agama Buddha. Hari ini topik yang bisa Anda dengarkan dalam Mimbar Agama Buddha adalah memaafkan dalam agama Buddha bersama narasumber kita Nima De Dami Astri pendengar. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan pula drama radio dari Radio Republik Indonesia. Kira-kira hari ini judulnya apa dalam drama radio yang kita akan sama-sama dengar nanti. Oleh karena itu Anda terus pantau nanti ya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah pemutaran drama radio pendengar, kita akan sambung dengan obrolan hukum bersama Profesor Dr. Nurini Aprilianda, SHM HUM dari Universitas Brawijaya, seputar perdagangan anak berkedok daycare. Nah, ini yang patut kita waspadai bersama begitu pendengar. Ada human trafficking ya, atau perdagangan anak berkedok daycare. Bagaimana praktiknya, bagaimana sistem hukum Indonesia melihat hal ini, nanti kita akan perbincangkan dalam obrolan hukum selengkapnya bersama Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM HUM. Nah nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan sambung dengan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel. Anda nanti juga bisa melihat langsung karena kami live on air di YouTube RRI Malang Official. Jadi Anda para pecinta lagu kemudian langgam keroncong bisa mendengarkan Ruang Rindu sekaligus menyaksikannya langsung, Simfoni Keroncong hari ini bersama Orkes Keroncong Tresel ya. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan juga live on air di YouTube RRI Malang Official. Ruang Rindu Simfoni Keroncong akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pukul 20

Raya Malang Raya, kami perdengarkan mimbar agama Buddha. Maksud kami adalah umat Buddha yang ada di wilayah Malang Raya. Kita perdengarkan mimbar agama Buddha dengan topik memaafkan dalam agama Buddha bersama Nimade Dami Astri. Selamat mendengarkan.

සම්මා සම්බුදස නමෝ තස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුදස Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Sedama yang berbahagia, pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kepada Sang Tikratana dan berkah karma kebaikan kita bersama. Kita bisa bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma singkat dalam siaran RRI Kota Malang. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedama yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang memaafkan dalam agama Buddha. Sebelumnya saya membacakan syair Dhammapada dulu. Ini syair Dhammapada ayat 5 Yamakawaga yang berbunyi,

ti e sadamo sanantano. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedamai yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan sebuah ajaran penting dalam kehidupan, yaitu memaafkan. Makna memaafkan dalam ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, memaafkan bukan berarti melupakan sepenuhnya kesalahan orang lain, tetapi melepaskan kebencian dalam hati kita. Kebencian hanya akan membawa penderitaan bagi diri sendiri. Seperti bait Dhammapada yang saya kutip di depan tadi, bahwa kebencian itu tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita mempunyai merasakan rasa jengkel, rasa marah ataupun rasa benci kepada seseorang, baik melalui tindakan orang tersebut ataupun ucapan dari orang tersebut, sebagai siswa Sang Buddha, kita tidak usah membalas perasaan sakit atas pendengaran kita oleh ucapan yang tidak memuaskan, yang tidak kita inginkan bagi diri kita, sehingga memunculkan rasa benci. Jadi, sebagai umat Buddha, siswa Sang Buddha, kita belajar untuk tidak membalas kebencian tersebut. Ketika kita merasakan sakit hati oleh kata-kata orang lain, kita tidak perlu membalas dengan kata-kata yang

lebih menyakitkan. Karena apa? Kita sendiri merasakan kalau kata-kata yang kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita dengar, lalu diproses oleh pikiran kita, timbul rasa benci, rasa sakit. Nah, karena kita tahu rasa sakit itu, jadi kita tidak usah memberikan perasaan sakit itu kepada orang lain. Yaitu tadi, ketika kita merasa tidak nyaman dengan ucapan orang lain, kita gak usah membalas. Cukup diam dan merenungkan. Mungkin kehidupan lampau saya pernah mengeluarkan kata-kata tersebut, dan mungkin kehidupan yang lampau saya pernah menyakiti orang dengan ucapan saya. Jadi, karena di dalam agama Buddha kita mengenal hukum karma, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah buah dari karma kita yang lampau, ataupun bisa juga buah karma yang kita buat sekarang. Nah, setiap perbuatan, setiap karma yang kita lakukan pasti ada buahnya. Makanya kita menyadari saja kalau ketika ada kata-kata yang kurang baik, kurang pas didengar oleh telinga kita, kurang bagus dicerna oleh pikiran kita. Nah, kita cukup merenungkan saja. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha kita ditekankan, diajarkan untuk mengembangkan sifat cinta kasih dan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dalam ajaran Buddha kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, dan tentunya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Nah, itu tadi, ketika perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi atau menumbuhkan perasaan tidak suka, menumbuhkan perasaan jengkel, menumbuhkan perasaan marah, menimbulkan perasaan benci. Kalau rasa benci, rasa jengkel, rasa marah tersebut kita biarkan, kita pelihara dalam batin kita, itu adalah sama halnya kita memelihara penyakit dalam tubuh ini. Kenapa? Sang Buddha mengajarkan pada kita, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Karena kebencian itu kalau dibalas dengan kebencian, tidak akan pernah selesai. Rasa marah dibalas dengan marah, cacian dibalas dengan cacian, kata-kata kasar, kata-kata pedas dibalas dengan kata-kata kasar juga, itu akan menimbulkan sakit hati dan sakit hati lagi. Nah, buat apa kita hidup dengan sakit hati? Karena sakit hati itu tidak ada obatnya. Maksudnya, tidak ada yang menjual obat sakit hati. Ya, kalau sakit hati itu dipelihara dalam batin kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, tentunya hidup kita tidak akan bahagia. Karena apa? Setiap kita sadar, ingat saya benci sama dia. Ketika kita sadar, ingat saya tidak suka sama dia. Nah, kalau perasaan-perasaan itu tetap berkembang di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu akan membuat kita menderita. Menderita karena menahan rasa sakit, karena menahan rasa kecewa, karena menahan rasa tidak puas. Itu namanya mengembangkan kebencian. Padahal guru agung kita Sang Buddha Gautama mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ketika kita merasa kebencian itu sudah tumbuh dalam batin kita, dalam hati kita, seperti yang saya tadi bilang, tidak ada yang menjual obat sakit hati. Obatnya di mana? Sang Buddha sudah mengajarkan pada kita, obatnya ada pada diri kita sendiri. Kita adalah membawa obat untuk diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyadari. Bagaimana itu menyadari?
ketika kita mendengarkan hal-hal, kata-kata yang kurang baik, kurang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan dari mulut orang lain, kita merasa benci. Sadari, oh, saya tidak suka dengan ucapan itu. Ya sudah, dia bisanya berucap seperti itu. Jadi saya nggak usah mendekatinya. Karena ucapan yang dia ucapkan membuat saya tidak nyaman, membuat saya sakit hati. Ya sudah, saya tidak usah mendekatinya. Saya tidak akan mencari rasa sakit. Saya berusaha dalam hidup ini menciptakan kebahagiaan. Ketika ucapan orang lain membuat saya sakit, saya nggak usah datang ke orang lain tersebut. Carilah kebahagiaan. Carilah orang yang membuat kita bahagia. Jangan mendekati orang-orang yang membuat kita sedih, membuat kita menumbuhkan rasa kebencian, dan membuat kita rasa menumbuhkan rasa dendam. Nah, jadi dengan menyadari bahwa itu ucapan tidak baik, tidak pas, tidak sesuai dengan saya, kita menghindar saja. Kita nggak usah mendekati atau mendengarkan ucapan-ucapan tersebut. Nah, ada lagi cara yang sangat bagus, sangat mudah dilakukan untuk tidak menumbuhkan kebencian, untuk tidak membalas rasa benci itu. Caranya adalah bermeditasi. Meditasi itu kita bisa ambil objek mengembangkan cinta kasih. Kita kembangkan cinta kasih itu kepada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka sama kita, orang-orang yang berkata yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah bisa? Bisa, tetapi berat. Betul, sangat berat. Karena menyayangi orang yang menyakiti hati kita itu sangat berat. Tetapi kita kembali lagi ke ajaran Sang Buddha. Karena kita siswa Sang Buddha, Sang Buddha selalu menekankan cinta kasih, kasih sayang kepada siapapun kita kembangkan cinta kasih kita, termasuk kepada orang yang membenci kita, termasuk kepada orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Kembangkanlah cinta kasih itu. Nah, dengan mengembangkan cinta kasih, kita akan bahagia. Itu ada juga di Paritta Karaniya Metta Sutta. Pengembangan cinta kasih itu seperti seorang ibu menyayangi putranya yang tunggal. Jadi bagaimana perasaan seorang ibu yang menyayangi putranya yang tunggal itu, ya hanya satu-satunya. Jadi seluruh rasa cinta kasihnya, seluruh rasa kasih sayangnya dicurahkan. Nah, sama, kita juga seperti itu. Mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang itu dengan tidak memilih-milih siapa dia, siapa mereka. Nah, kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak peduli dia membenci kita, tidak peduli dia tidak suka sama kita. Dan kita juga mengembangkan cinta kasih kepada orang yang sangat menyayangi kita, mencintai kita. Nah, itulah pengembangan cinta kasih. Dengan kita berhasil mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih dan kasih sayang, rasa benci itu akan berkurang. Rasa benci itu akan punah. Rasa benci itu akan hilang. Dengan begitu yang ada apa? Senyum, kebahagiaan, rasa damai. Nah, karena kita merasa tidak membenci orang. Walaupun orang membenci kita, tetapi kita tidak merasa dibenci. Karena apa? Kita selalu mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak hanya kepada manusia, semua makhluk yang ada di alam semesta. Baik kepada makhluk yang ada di alam binatang, baik kepada makhluk yang ada di alam samsara, baik kepada makhluk yang tidak tampak maupun yang tidak tampak. Semua makhluk merasakan
cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita praktekkan. Dengan begitu, dimanapun kita berada, hidup kita akan damai, hidup kita akan bahagia, kita akan tenang. Ngomong sama siapapun, kita akan merasa tenang, karena tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka di hati kita. Nah, maka dari itu, mari kita kembangkan cinta kasih, kasih sayang kita kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Kita tidak melihat siapa dia, dari mana mereka berasal, tidak melihat itu. Karena Sang Buddha Guru Agung kita mengajarkan cinta kasih itu kita kembangkan kepada semua makhluk hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup berdampingan di alam ini dengan baik, dengan damai. Nah, cinta kasih kita juga kita pancarkan kepada alam semesta. Kenapa pada alam semesta juga kita mengembangkan cinta kasih? Karena kita hidup di alam, karena kita butuh udara, karena kita butuh tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi Guru Agung kita Sang Buddha Gautama telah mengajarkan kepada kita, kembangkanlah cinta kasih, kasih sayang ke semua makhluk untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Nah, sama ketika kita sudah merasakan damai, ada orang melakukan kesalahan, menurut kita itu salah, kita langsung bisa memaafkan. Nah, dengan mengembangkan rasa cinta kasih, kasih sayang ini, kita akan belajar memaafkan kesalahan orang, memaafkan apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan begitu kita bisa menyadari bahwa perlunya kita mengembangkan rasa cinta kasih untuk mengikis kebencian, untuk bisa memaafkan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, mengapa kita harus memaafkan? Ada beberapa alasan penting mengapa kita harus memaafkan. Yang pertama adalah menghilangkan penderitaan batin. Nah, penderitaan batin itu apa? Menyimpan dendam membuat hati kita gelisah. Sama yang sudah saya singgung tadi di depan. Menyimpan dendam membuat hati gelisah. Ketika kita merasa benci, ketika kita menyimpan rasa dendam, kita akan gelisah. Karena apa? Merasa tidak mau ketemu dengan orang yang kita benci. Itu udah gelisah. Merasa tidak akan mau berbicara dengan orang yang kita benci. Itu sudah merupakan kegelisahan. Nah, alasan penting yang kedua adalah menumbuhkan cinta kasih. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih harus diberikan kepada semua makhluk. Nah, sama seperti yang saya sudah uraikan di depan tadi. Alasan mengapa memaafkan orang lain itu adalah menumbuhkan cinta kasih atau metta. Jadi, dengan menumbuhkan rasa cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, mempraktekkan rasa cinta kasih, kita akan bahagia dimanapun kita berada. Yang ketiga, alasan penting kenapa kita harus memaafkan orang lain, menghindari karma buruk. Kebencian dapat menimbulkan tindakan buruk yang berakibat pada karma negatif. Nah, sudah saya jelaskan juga di depan tadi, kebencian dapat menimbulkan tindakan buruk. Contohnya apa? Orang yang menyimpan rasa benci yang sangat benci, sangat berlebihan. Ketika rasa benci itu dipupuk, benci, benci, tambah benci lagi, tambah benci lagi. Sehingga rasa benci itu semakin besar, semakin melekat di batin. Ketika kita melihat orang yang kita sangat benci itu, pikiran-pikiran buruk ini muncul. Nah, pikiran-pikiran buruk ini akan bisa menimbulkan atau membentuk karma buruk. Dari pikiran saja sudah membentuk karma buruk. Nanti bisa berlanjut ke perbuatan. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sila demi menuruti dan
melampiaskan rasa benci tersebut. Nah, begitu. Makanya mari kita tanamkan cinta kasih, kasih sayang dalam batin kita, supaya tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada rasa dendam di hati kita, dan kita mudah memaafkan orang lain. Karena kita tahu sebagai seorang manusia, terkadang secara tidak sengaja kita melakukan kesalahan yang menurut orang lain tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Makanya karena kita juga terkadang tidak sadar melakukan kesalahan, marilah kita mengembangkan sifat cinta kasih, kasih sayang ke diri kita, supaya kita bisa memaafkan. Dan ketika kita melakukan kesalahan atau yang perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, kita juga dimaafkan. Itu juga ada di pengembangan meta. Itu ada di chain of meta, itu juga ada pengembangan cinta kasih dan permohonan maaf kepada semua makhluk yang tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Nah, dengan begitu kita bisa meminta maaf, kita juga bisa memaafkan orang yang telah melukai perasaan kita. Kita bisa memaafkan dengan bahagia. Nah, itu adalah keberhasilan dari pengembangan meta dan karuna, pengembangan cinta kasih dan kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kemajuan batin kita di dalam dhamma, di dalam praktek dhamma. Dan semoga kita selalu yakin kepada ajaran Buddha dan selalu bisa mempraktekkan semua ajaran dari guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Akhir kata,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita ikuti pendengar mimbar agama Buddha, tadi Nimade Dami Astri, narasumber kami, telah menggambarkan topik terkait dengan memaafkan dalam ajaran agama Buddha ya. Semoga topik dalam mimbar agama Buddha tadi pendengar bisa kita ilhami dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, khususnya Anda, para penganut, para umat agama Buddha yang ada di wilayah Malang Raya. Dan program Malang malam ini pendengar kita lanjutkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, edisi 2 Juni 2026 bersama saya Arga Saputra. Sesaat lagi kami akan perdengarkan drama radio produksi RRI Bogor pendengar, judulnya adalah Cari Perkara. Kira-kira bagaimana ceritanya drama radio berjudul Cari Perkara produksi RRI Bogor ini? Mari kita simak selengkapnya drama radio edisi 2 Juni 2026 produksi Radio Republik Indonesia Bogor dengan judul Cari Perkara berikut ini.

0: Besok gua cari lagi lo.
1: Makanya, gak usah ngutang kalau gak bisa bayar.
0: Ngutang mau, bayar kalau mau lo. Awas lo ya, gua cari lo sampe dapet.
2: Ampun bang.
0: Sekarang aja lu minta ampun. Mau kemana lagi lu sekarang, ha?
2: Ampun bang. Saya janji bakal lunasin bang, ampun.
0: Dari 3 bulan yang lalu juga lu janjinya gitu. Mana buktinya bro?
2: Beneran bang, swear bang. Untuk kali ini saya beneran bang, saya bakal lunasin.
0: Ya mana sih ini duitnya?
2: Saya mohon bang, saya mohon. Kasih waktu 3 hari lagi bang.
0: Heh, lu kira gua tuh bego ya? Mau kemakan janji lu lagi, ha?
2: Aduh, beneran bang, tolong bang. Kasih waktu 3 hari bang, please.
0: Diem. Sekarang gua telepon bos gua dulu nih.
2: Iya bang.
0: Halo, bos. Ini si Aju minta waktu 3 hari lagi. Gimana nih, bos?
3: Oh, oke, siap bos. Siap bos.
0: Bos gua ngasih nih waktu 3 hari lagi. Kalau sampai nih 3 hari lagi lu belum bisa lunasin, mati tuh, mati udah.
2: Iya bang, alhamdulillah. Iya bang, terima kasih bang.
4: Tua juga masih aja kayak gitu. Ada apa?
5: Tuh kan, baru juga aja begitu. Udah ngomel aja.
4: Ya lagian, cepet. Mau ngomong apa? Jangan ganggu mama masak nih. Nanti kalau masakan mama ketunda, papa kamu ngomel lagi. Makanannya belum siap.
5: Itu mah, Ajo boleh gak minjem uang?
4: Hah? Pinjem lagi?
5: Mah, Ajo ada keperluan. Ajo takut ngomong sama papa.
4: Ajo, kamu itu gak usah macem-macem ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
5: Enggak mah, enggak, beneran enggak kok.
4: Ya terus untuk apa?
5: Ini mah, harus ada yang Ajo beli untuk keperluan kuliah.
4: Awas ya kalau bohong. Papa kamu itu tempo hari sampai ngamuk kan ngeberesin utang-utang kamu ke pinjol gara-gara judi online. Jangan sampai terulang lagi.
5: Iya mah, enggak kok.
4: Mau pinjem berapa sih?
5: Ayo sih, butuhnya cuma 10 juta mah.
4: Ya udah, sebelum papa kamu bangun, sana kamu mandi dulu. Nanti mama transfer.
2: Asik, makasih mamaku. Mwah, sayang banget sama mama. Cih, 10 juta bos. Seger. Beres mandi, tinggal sarapan. Mama chat nih. Ajo, udah mama transfer ya. Jangan bilang-bilang papa. Mantap. Akhirnya bisa terbebas dari jeratan debt kolektor sialan itu. Tapi kalau ini langsung dibayarin ke pinjol, habis dong. Gak punya uang. Apa uangnya aku depoin dulu ya? Aja dulu kan, kalau menang lumayan.

0: Drama Radio Cari Perkara. Gelagah sebagai Ajo.
1: Ampun, ampun. Ampun, Bang. Ampun, ampun.
0: Dimas sebagai debt collector.
2: Makanya, gak usah ngutang kalau gak bisa bayar.
0: Ita sebagai ibu.
3: Kamu itu gak usah macam-macam ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
0: Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Nurlita. Sutradara dan penulis naskah, Deli Tambunan. Teknik dan montase, Aditya.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah

ini dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 2 Juni kita mengenang hari lahir Tan Malaka, seorang tokoh nasional yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Meski tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya, jasa Tan Malaka dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia sangat besar. Ia adalah orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia, dan pada tahun 1963, ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Ia pernah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum keluar dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Selama 30 tahun, ia menentang kolonialisme di berbagai daerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tetap menentang diplomasi Belanda hingga ia ditangkap dan ditembak pada tahun 1949. Dengan itu, mari kita hargai dan ingat perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini dalam sejarah.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, maksud kami adalah pukul 21 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Malang akan hadirkan obrolan hukum edisi 2 Juni 2026. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM HUM dengan topik perdagangan anak berkedok daycare. Pendengar, beberapa waktu yang lalu mungkin Anda juga ikuti informasinya begitu ya. Anggota kepolisian Resor Kota Sleman ini menggerebek rumah asuh atau daycare yang dinilai ilegal di kawasan Padukuhan Randu, Kelurahan Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Dalam penggerebekan itu, pendengar, polisi menemukan 11 bayi yang dirawat di tempat penampungan yang tidak layak. Nah, terkait dengan hal tersebut, penemuan 11 bayi di rumah wilayah Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini sempat menghebohkan publik dalam beberapa hari ini begitu ya. Dan kasus tersebut menjadi perhatian luas karena sebagian besar orang tua bayi diketahui belum menikah dan masih berstatus mahasiswa. Kasus tersebut bermula dari laporan warga yang curiga setelah mendengar suara tangisan bayi dari sebuah rumah selama beberapa hari begitu mendengar, dan polisi bersama Dinas Sosial Sleman kemudian mendatangi lokasi dan menemukan 11 bayi dalam kondisi yang kurang baik begitu ya, berada di rumah tersebut. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pendengar, bayi-bayi itu dititipkan kepada seorang bidan yang membuka praktik di wilayah Gamping, Sleman, dan praktik penitipan bayi tersebut disebut telah berlangsung selama sekitar 5 bulan. Awalnya, pendengar, hanya ada satu bayi yang dititipkan dengan alasan kemanusiaan begitu ya, namun jumlah bayi yang diasuh terus bertambah hingga mencapai 11 bayi, dan para orang tua bayi juga disebut membayar biaya pengasuhan sekitar Rp50.000 per harinya. Nah, dalam hal ini, Polsek Sleman ya, pendengar, masih mendalami terus perdagangan bayi, dinilai ada potensi, begitu pendengar, ada dugaan modus perdagangan bayi di balik ke rumah asuh di Yogyakarta tersebut. Nah, bagaimana sistem hukum Indonesia melihat hal ini, pendengar? Inilah yang kita akan perbincangkan dalam obrolan hukum terkait dengan maraknya dugaan kasus perdagangan anak atau bayi berkedok daycare atau rumah asuh di beberapa lokasi di wilayah Indonesia. Kita akan segera perbincangkan hal ini bersama Profesor Dr. Nurini Aprilianda SHM HUM yang kali ini sudah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Nurini.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Aga.
0: Kabar baik hari ini, sehat nggih Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Prof. Nurini, beberapa waktu terakhir ini banyak kasus dugaan perdagangan anak atau bayi begitu ya Prof, melalui modus daycare atau tempat asuh. Sebelum kepada modus-modus tersebut ini Prof, sebetulnya bagaimana sih sistem hukum Indonesia ini melihat mengatur seputar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini Prof?
1: Ya, sebelum masuk ke masalah hukumnya tadi ya, mungkin kita perlu memahami dulu terkait dengan posisi anak sebagai kelompok rentan yang memang harus dilindungi ya Mas Arka ya. Karena di dalam undang-undang kita di Indonesia, di dalam undang-undang perlindungan anak itu sebenarnya sudah jelas poin-poinnya, kenapa kok anak itu penting untuk atau perlu untuk dilindungi, kenapa dia memang menjadi satu kelompok yang rentan begitu, dianggap rentan gitu ya, untuk wajib untuk diberikan perlindungan. Karena memang dari sisi usia, kematangan, emosional dan sebagainya gitu ya, dia memang belum punya kapasitas penuh untuk bisa membela haknya sendiri. Dalam hal ini, itulah yang menyebabkan kenapa masyarakat dan negara itu wajib untuk hadir sebagai pelindungnya. Nah, di Indonesia sendiri Mas Arga, kita sudah punya instrumen utama sebenarnya untuk mengatur tentang perlindungan anak ya. Ini dimunculkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, dan kemudian undang-undang tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir itu melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Nah, perlu saya sampaikan bahwa secara filosofis begitu, hak-hak anak di dalam undang-undang perlindungan anak ini sebenarnya berakar pada empat hal atau empat prinsip utama begitu, yang mengacu kepada konvensi hak anak. Jadi sebenarnya undang-undang perlindungan anak ini tidak lahir begitu saja begitu Mas. Jadi ini adalah satu amanah juga secara internasional gitu ya, dari konvensi hak anak. Ada empat prinsip yang saya sampaikan tadi. Ada prinsip non-diskriminasi, kemudian ada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kemudian ada hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, dari poin-poin tadi begitu, itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama itu ada hak kelangsungan hidup gitu ya Mas. Jadi ini adalah hak yang paling mendasar, bahwa sejak dia ada di dalam kandungan itu dia punya hak atas hidup, kemudian hak untuk identitas diri setelah dia lahir. Jadi dia berhak untuk mendapatkan nama, tahu silsilah keluarganya, tahu dia warga negaranya itu apa gitu ya, itu yang jelas dituangkan di dalam akte kelahiran nantinya. Kemudian dia juga punya hak atas pelayanan kesehatan, dia punya berhak untuk mendapatkan jaminan ya dari sisi kesehatan dan standar perawatan medis yang layak begitu, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mentalnya. Yang kedua tadi saya sampaikan ada hak perlindungan. Jadi di sini masyarakat itu wajib menjadi benteng pertahanan anak dari segala bentuk ancaman fisik maupun psikologis, sehingga anak itu punya hak untuk dilindungi dari perbuatan diskriminasi, eksploitasi gitu ya, kemudian kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan perlakuan salah yang lainnya. Termasuk tadi yang disinggung di sini adalah perlakuan salah lainnya adalah untuk diperdagangkan atau child trafficking. Ini sebenarnya adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga hak untuk tumbuh dan berkembang. Di sini adalah hak untuk memastikan bahwa anak itu nantinya bisa mencapai satu potensi maksimal sebagai manusia. Melalui apa? Dia berhak atas pendidikan, kemudian hak beristirahat dan berekreasi. Jadi dia punya hak untuk mendapatkan waktu luang ya, kemudian bermain, berekreasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian hak atas jaminan sosial, jadi dia punya hak untuk mendapatkan bagaimana dia standar hidup yang layak untuk mengembangkan fisik, mental, sama spiritual dan sosialnya. Dan ada juga hak untuk berpartisipasi, jadi hak untuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan ya yang mempengaruhi hidup mereka. Di sini ada hak untuk menyatakan pendapat, jadi dia didengar suaranya di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat sepanjang hal itu positif dan sesuai dengan usia mereka. Kemudian mereka juga punya hak untuk memperoleh informasi yang sehat begitu, yang edukatif, aman dari konten-konten yang bisa mungkin merusak moral mereka. Kemudian juga punya hak untuk berserikat dan berkumpul. Jadi misalnya mereka pengen aktif dalam organisasi anak, forum anak gitu ya. Nah, di sini yang menjadi catatan penting itu adalah perlindungan anak itu bukan urusan domestik ya, tetapi di sini adalah urusannya masyarakat juga dan adalah juga urusannya negara dari saya bilang di depan. Nah, pada kasus penjualan bayi, infant trafficking ini adalah satu bentuk pelanggaran hukum ya Mas ya, dan tidak hanya melanggar hukum saja, tapi ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Kenapa? Karena dalam perspektif hukum anak, tindakan ini tidak hanya menjadikan manusia sebagai apa komoditas gitu ya, tetapi juga merenggut hampir seluruh hak dasar yang tadi saya sampaikan yang melekat pada diri anak sejak lahir tadi. Nah, kalau merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya serta konvensi hak anak gitu ya, sebenarnya ada beberapa hak anak yang dilanggar secara fatal dalam kasus penjualan bayi ini. Yang pertama adalah hak atas kebebasan dan perlindungan dari eksploitasi. Ini yang paling utama dilanggar. Jadi bayi yang diperjualbelikan itu kan diperlakukan seolah-olah sebagai barang dagangan gitu ya Mas. Jadi seperti komoditas gitu. Nah, ini melanggar hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual gitu ya. Nah, serta perdagangan anak tadi. Tadi nanti ada kaitannya juga dengan undang-undang TPPO ya. Nah, sehingga di sini anak akan kehilangan hak atas kemerdekaan sejak awal dia hidup. Nah, ini kan jelas apa tadi saya sampaikan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia juga. Kemudian yang kedua Mas, ini ada pelanggaran juga terhadap hak atas identitas diri dan silsilah keluarga. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap anak itu kan berhak tahu gitu ya, siapa sih orang tua kandungnya, dari mana mereka itu berasal. Nah, di dalam kasus penjualan bayi ini kan biasanya diikuti dengan kasus pemalsuan dokumen ya, seperti misalnya asal usulnya, kemudian dengan adanya surat kenal lahir gitu ya, atau akte kelahiran yang mengakui bukan orang tua kandungnya, di situ diaku sebagai orang tua kandungnya. Ini kan satu pemalsuannya. Nah, ini kan juga merenggut hak atas nama, silsilah keluarga dan keluarga negaraan yang sah gitu ya. Nah, anak itu juga akan dipisahkan begitu dari akar biologi dan dari budaya asal mereka gitu ya. Dan kedua, Nah, yang ketiga terkait dengan pelanggaran hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya. Nah, berdasarkan hukum perlindungan anak, anak ini punya hak untuk mengetahui sebenarnya riwayat dan diasuh

0: Karena tadi di depan pada saat kronologi Mas Arga menyampaikan sebagian besar ini adalah bayi-bayi ini berasal dari
1: orang tua yang belum menikah
0: yang belum,
1: ya, Prof.
0: Ya, menikah ya. Gitu ya. Nah, ini kan juga apa namanya rawan ya, Mas ya. Kemudian ada hak lagi yang dilanggar, Mas, di sini. Hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan perlindungan dari perlakuan yang salah.
1: Ya.
0: Jadi ketika bayi ini menjadi objek transaksi ilegal, keselamatan ini kan berada pada risiko yang sangat tinggi ya. Tadi ditemukan bayinya ini menangis dalam keadaan yang apa tadi mengenaskan gitu ya, tidak mendapatkan perawatan yang selayaknya gitu ya. Nah, ini ada pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Pembeli bayi dalam jaringan ilegal ini kan tidak melewati proses screening kelayakan seperti proses tadi adopsi resmi atau legal gitu. Akibatnya hak anak atas perlindungan dari ancaman kekerasan, kemudian penelantaran dan perlakuan yang salah ini sangat rentan untuk dilanggar. Nah, kita tidak pernah tahu apakah bayi ini dibeli untuk diasuh atau dieksploitasi misalnya.
1: Betul.
0: Gitu. Misalnya untuk pengemisan misalnya ya, atau mungkin bahkan untuk korban yang kejahatan yang lebih tadi juga untuk penjualan misalnya organ tubuhnya, kita kan nggak ngerti gitu ya. Nah, di dalam kacamata hukum pelaku penjualan bayi ini tidak hanya sekedar melanggar hak tadi, tetapi juga sebenarnya menghadapi satu ancaman pidana yang sangat ketat gitu ya, melalui nanti pasti akan ditentukan pasal-pasal apa yang dilanggar.
1: Oke.
0: Jadi ada undang-undang perlindungan anak yang dilanggar gitu ya. Kalau kita baca di dalam undang-undang perlindungan anak itu dalam pasal 76F ya, junto pasal 83 di undang-undang perlindungan anak itu ada larangan gitu. Secara larangan secara keras untuk menempatkan, biarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan misalnya perbuatannya itu rigid disampaikan. Penculikan, kemudian penjualan dan atau perdagangan anak. Nah, ancamannya nggak main-main, Mas, ini ya, minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun dan itu ratusan juta rupiah gitu ya. Itu kalau dari sisi undang-undang perlindungan anak. Nah, dari sisi undang-undang TPPU sendiri dalam undang-undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Nah, penjualan bayi ini juga masuk pada kategori perdagangan orang sebenarnya, yang ancaman pidananya itu hingga sampai mencapai 15 tahun juga, dan dendanya itu juga mencapai 600 juta kalau itu dilakukan oleh orang tua kandung wali ya. Maka ancaman pidananya bisa ditambah sepertiga gitu.
1: Okay.
0: Artinya kalau 600 juta ya ditambahkan aja sepertiga dari 600 juta bisa mencapai berapa 800 juta ya gitu ya. Ini ada bentuk-bentuk untuk apa pemberatan gitu. Nah, penjualan bayi ini adalah satu bentuk pembunuhan berdata ya sebenarnya terhadap hak anak. Nah, kalau kita melakukan adopsi secara legal, ya tidak apa ya. Tapi kalau misalnya ilegal, ini kan berarti ada tadi hak-hak yang dilanggar. Ada bukan hanya hak saja, tapi ada ketentuan hukum di Indonesia yang dilanggar gitu. Nah, kalau tadi Mas Arga menyampaikan kronologi tadi ya, sebenarnya kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja gitu. Sebenarnya ada beberapa permasalahan hukum yang saling beririsan begitu. Yang pertama tadi ada TPPO yang kedoknya adalah illegal adoption. Dan ini saya bilang adopsi ilegal karena apa? Kalau memang itu nanti dijual dan kemudian diasuh oleh orang lain tanpa melalui prosedur yang benar, gitu ya, itu saya katakan sebagai satu bentuk adopsi ilegal. Nah, di sini penting bagi penyidik itu untuk mendalami apakah memang ada gak sih aliran dana atau transaksi ekonomi yang mengarah kepada pengalihkan hak asuh anak secara tidak sah. Kalau nanti ditemukan bahwa misalnya tadi bidan yang menampung bayi-bayi ini memang maksudnya adalah untuk menjual atau mengalihkan kepada calon orang tua akan dengan imbalan materi, walaupun nanti disamarkan ya dengan misalnya mengganti biaya persalinan saja atau uang lelah saja gitu ya. Nah, maka di sini nanti bisa dijerat dengan undang-undang TPPO.
1: Okay.
0: Dan sebenarnya KUH pidana kita yang baru di dalam pasal 453 itu juga bisa terpenuhi di situ. Kemudian yang kedua, Mas, itu masalah yang pertama tadi adalah illegal adoption ya. Yang kedua ini adalah terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan. Inti dari masalahnya itu adalah tindakan mengikat tangan dan kaki bayi di dalam ruangan pengap ya. Ini kan untuk merupakan satu pelanggaran berat terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak.
1: Betul.
0: Ya. Karena untuk perbuatan yang

0: Tapi ini pelaku itu bisa dijerat dengan pasal yang berlapis. Jika terkait dengan kekerasan terhadap anak di bawah pengasuhan, itu masih ada pasal 76C ya, yunto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ada juga bisa kena pasal tentang penelantaran anak di dalam pasal 76B ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa? Karena membiarkan anak di dalam kondisi medis kritis ya, tanpa perawatan yang layak. Belum lagi nanti kalau kita lihat bidannya sendiri. Nah, kalau disampaikan tadi di kronologinya, itu dia sebenarnya punya tempat praktek resmi ya, tapi mengoperasikan penampungan anak, apa, penampungan bayi ini di rumah orang tuanya. Nah, ini kan ada dugaan juga ada penyalahgunaan profesi bidan itu sendiri untuk menjaring misalnya ibu-ibu hamil, dalam hal ini ya tanda kutip mahasiswa yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, selain pelanggaran pidana, ini kan dia juga akan menghadapi masalah administratif ya. Apa itu? Bisa sanksi pencabutan surat izin praktek bidannya misalnya dari Ikatan Bidan Indonesia, dan kemudian sanksi juga dari pemerintah Kabupaten Sleman misalnya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya operasionalisasi daycare ilegal ini gitu ya, yang melanggar sebenarnya dari sisi hukum administrasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mas kasus apa perdagangan anak melalui kedok daycare ini, saya rasa tidak hanya terjadi di Sleman saja, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang lain yang mungkin sama tapi belum terungkap aja gitu ya.
1: Betul.
0: Ini kan satu fenomena gitu ya. Ini merupakan satu seperti gunung es gitu ya, tidak gunung es ya, dari persoalan sosial dan hukum yang kompleks ya. Nah, untuk bisa memahami kenapa sih tragedi ini terus berulang-ulang gitu ya. Nah, ini kita perlu tahu dulu bagaimana sih, apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita cari penyebabnya gitu, akar permasalahannya, supaya kita tahu nanti apa solusinya seperti apa gitu ya, supaya nggak agak terjadi lagi seperti ini. Yang pertama mas, menurut saya dari sisi sosiologis dan ekonomi, perdagangan anak gitu, khususnya bayi, itu kan tidak berdiri sendiri. Ini kan tentu saja ada muaranya ya, ada tentu saja ada pertemuan antara permintaan dan kerentanan yang ekstrim gitu ya. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi, seperti pertama stigma sosial dan kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti kasus Sleman tadi, banyak loh bayi yang lahir di luar hubungan nikah ya, yang ternyata orang tuanya itu adalah mahasiswa yang belum menikah gitu ya. Nah, di masyarakat kita itu kan sanksi moral atau stigma terhadap anak di luar nikah itu kan sangat kejam ya, ada membuat rasa malu, mungkin orang tuanya tuh malu, kemudian takut dikucilkan, depresi ya ini ya, sehingga ini membuat orang tua muda ini terjebak dalam satu keputusasaan, sehingga mencari jalan pintas, udah deh melepaskan aja bayinya gitu, padahal itu tidak dibenarkan tapi anak-anaknya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi sosiologisnya, selain stigma sosial tadi terhadap apa kehamilan yang tidak diinginkan, yang kedua adalah masalah faktor ekonomi dan kemiskinan biasanya. Nah, kemiskinan struktural itu kan membuat sebagian orang tua tidak mampu secara finansial itu merasa nggak bisa dia membesarkan anak ya. Kemudian anak ini diposisikan sebagai satu beban ekonomi atau bahkan menjadi tadi saya bilang komoditas ya, yang bisa menghasilkan uang instan. Akhirnya ya jalan salah satunya jalan itu adalah menjual anaknya tadi ya. Kemudian yang ketiga, di satu sisi ternyata ada permintaan adopsi yang instan gitu. Jadi tingginya permintaan adopsi instan, banyak loh pasangan suami istri yang menginginkan anak tapi punya kesulitan untuk menempuh jalur adopsi yang resmi. Kenapa? Karena prosesnya itu dinilai rumit, lama, butuh persyaratan yang ketat. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyediakan tadi jasa adopsi ilegal yang cepat tapi ilegal gitu ya. Jadi pengennya cepat, instan begitu, tapi ilegal, caranya sama. Nah, kemudian selain masalah sosiologis dan ekonomi, mas, menurut saya ini ada kaitannya juga dengan perkembangan zaman dan teknologi ya. Jadi ini yang membuat modus operandi dari TPPO dengan korban anak itu terus berkembang dan terus bermutasi gitu. Beberapa modus yang sering ditemukan di Indonesia itu seperti tadi ada daycare ya, untuk jasa penitipan anak dan yayasan sosial, seperti kasusnya di Pakem ini ya, pelaku menggunakan kedok daycare, panti asuhan ilegal misalnya. Mereka nampung aja bayi-bayi, kemudian bayi-bayi yang lahir dari ibu yang tidak menginginkan dia kemudian apa modusnya adalah merawat sementara dengan kondisi yang seadanya, bahkan nggak manusiawi kalau tadi disampaikan ya, lalu mengkomersialisasikan dengan alih dengan dalih apa mengganti biaya ganti kerugian persalinan gitu ya. Kemudian ada juga sindikat berkedok layanan medis atau kebidanan yang melibatkan, ternyata ada oknum tenaga kesehatan seperti tadi, ada bidan, ada mungkin calo di rumah sakit yang punya akses langsung sebenarnya ke ibu, para ibu hamil tadi. Mereka mendekati ibu yang kesulitan biaya bersalin, kemudian menawarkan bantuan biaya. Tapi syaratnya apa? Bayinya harus diserahkan kepada orang lain setelah lahir. Ya. Kemudian ada juga adopsi ilegal via apa tuh, media sosial ya sekarang ya. Saat ini kan transaksi itu berpindah ya mas ya, kalau dulu itu harus ketemu, lihat barangnya gitu ya. Sekarang itu kan berpindah ke ruang digital.
1: Betul.
0: Sekarang gampang sekali kita apa bertransaksi melalui grup-grup di media sosial ya, atau bahkan aplikasi pesan singkat ya dengan kedok apa adopsi bayi atau pejuang garis dua gitu katanya ya.
1: Betul nge.
0: Pelaku ini mempertemukan ibu hamil yang ingin mengadopsi anaknya dengan calon pembeli secara langsung, lengkap ini dengan tarif yang ditamarkan sebagai uang lelah atau biaya pemulihan. Ini kan sekarang modusnya beraneka ragam ya. Belum lagi ada eksploitasi pekerjaan dan perkawinan anak. Ini ada satu modus yang lain ya, menjanjikan pekerjaan layak di luar kota dengan kepada anak-anak remaja ya. Tapi ujung-ujungnya apa, mereka dieksploitasi sosial jadi apa pekerja domestiknya nggak dibayar. Ada juga yang pernikahan pesanan atau mail ya, yang sering menyasar anak-anak. Nah, Indonesia itu sebenarnya punya perangkat hukum yang tegas untuk mengatasi itu ya, dan berlapis. Tadi saya sudah sampaikan ya, untuk jual beli anak. Dan hukum nasional ini kan juga sebenarnya memandang anak itu bukan objek properti, tapi dia adalah subjek hukum. Dan apa, memang kita mengakui bahwa mereka tuh punya hak asasi loh secara mutlak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau melakukan apa namanya penindakan tadi, ada beberapa undang-undang yang bisa kita apa ya, kita bisa apa namanya gunakan itu tadi, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang TPPU, ada KUH pidana, sebenarnya sudah sudah apa namanya sudah cukup lengkap gitu ya mas ya, apa aturan yang dimiliki oleh kita di Indonesia itu istilah seperti itu
1: sebenarnya. Baik Prof, tadi Prof Nur ini kan gambarkan gitu ya, sebetulnya kita kan dalam instrumen hukum ada aturan hukum yang sebetulnya sangat kompleks begitu, mengatur hak anak, perlindungan anak begitu ya, kalau konteksnya tindak pidana soal perdagangan orang atau TPPU, atau yang kemudian saat ini kita soroti adalah anak, kan ada aturan-aturan ini sudah sangat rinci. Agar kemudian implementasi ketika ada tindak pidana, sehingga aturan ini bisa kemudian apa menjerat para pelaku ini dengan maksimal, sehingga ini sebagai antisipasi agar tidak kembali terjadi kejadian serupa, maka harusnya seperti apa ini Prof, implementasi aturan tersebut dilakukan ini?
0: Ya, sebenarnya nggak hanya cukup implementasinya ya, dari belajar dari kasus yang ada di Sleman ini, yang harus kita lakukan sebenarnya lebih penting itu daripada melakukan penindakan, misalnya kita pencegahan dulu ya mas ya. Kita perlu untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan anak gitu ya, dalam bentuk apapun lah, entah itu kedoknya transfer atau apapun. Ini strategi yang sebenarnya tidak bisa juga dilakukan sendiri gitu, tidak hanya bisa kita andalkan aparat penegak hukum saja, tetapi ini juga perlu integrasi antara pemerintah daerah gitu ya, selaku pemegang otoritas administrasi sosialnya ya, dan aparat penegak hukum sama masyarakat. Nah, secara apa namanya secara pencegahan gitu ya, kita mestinya menyasar pertama pemerintah dulu lah setidaknya ya. Pemerintah daerah ini menurut saya punya memegang kunci ya, dalam memotong akar masalah untuk kerentanan ini dengan memperketat ruang gerak pelaku secara administratif gitu ya. Nah, di dalam hal ini yang pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah melakukan pengawasan berbasis komunitas. Nah, kasus di Sleman ini terbongkar itu kan karena ada kepekaan warga ya, yang mendengar tangisan bayi. Kemudian, nah dari sini ini kan mestinya pemerintah itu harus apa, mereplikasi gitu ya secara sistematis. Ya harusnya diaktifkan kembali misalnya sistem link sosial. Kalau dulu zaman dulu itu kan ini sekali ya, apa namanya, peduli sekali ya masyarakat ya terhadap Siskamling ya. Peran RT, RW, dusun, memetakan rumah-rumah sewaan, bangunan yang tertutup tapi mencurigakan itu kan apa cepat gitu ya dulu lanjutnya. Ini kayaknya perlu digalakkan lagi. Kemudian program warga misalnya gitu ya, ini kan juga perlu ditingkatkan gitu untuk satu bentuk pencegahan. Selain pengawasan berbasis komunitas, ini kita juga bisa misalnya digitalisasi dan mengetahkan izin daycare atau jasa penitipan anak. Kalau sudah terlalu banyak gitu jasa penitipan anak ini nampaknya perlu di moratorium dulu, kemudian dilakukan audit terkait dengan apa benar nggak sih ini adalah dijalankan sesuai dengan fungsi daycare-nya. Atau jangan-jangan tadi hanya berdoa
1: modus yang lain ya,
0: melakukan audit pendataan ulang terhadap seluruh daycare yang ada di satu daerah-daerah ya, kalau itu melibatkan pemerintah daerah, melakukan tidak hanya daycare, saya rasa panti asuhan juga ini menjadi tempat yang rawan ya mas ya, untuk apa jual beli apa namanya TPPO untuk anak gitu ya, dan juga yayasan pengasuhan anak di wilayahnya gitu ya. Nah, tempat yang tidak berizin itu harusnya langsung ditutup ya, atau disegel sementara gitu sampai dia memenuhi standar operasional prosedur yang disiapkan atau yang di buat oleh pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah itu juga mestinya menyediakan aplikasi web resmi yang memuat daftar daycare legal yang terakreditasi misalnya ya. Sehingga masyarakat itu terutama orang tua yang bekerja itu ya terhindar dari jasa penitipan anak yang ilegal. Karena beberapa waktu yang lalu kita mengikuti juga ada penitipan anak yang kemudian apa cuma dititipkan tapi nggak diopenin itu ya mas ya, sampai anaknya itu dibungkam dan sebagainya, itu juga merugikan gitu ya. Nah kemudian karena mayoritas korban ini juga berasal dari kalangan mahasiswa, menurut saya Pemda itu juga harus bekerja sama dengan perguruan tinggi misalnya melakukan layanan konseling edukatif non stigma. Jadi siap konselor atau pusat konseling psikologis ya, kalau emang sudah terlanjur tersesat nih para mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini gitu ya, sehingga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, mereka itu bisa mendapatkan pendampingan yang aman, rahasia. Jadi nggak lari kemana-mana atau cari broker atau bidan ilegal karena ketakutan jadi anaknya dijual gitu. Mereka ini kan juga udah salah tapi butuh solusi, bukan terus apa namanya diberi stigma sehingga mereka melakukan hal yang lebih salah lagi gitu. Nah ini perlu saya rasa untuk mensosialisasikan juga bahwa adopsi ilegal ini memprioritaskan keselamatan anak, bukan mempersulit sebenarnya dari calon orang tua. Itu dari sisi pemerintah daerah. Nah dari sisi aparat penegak hukum itu sebenarnya polisi, kejaksaan itu punya fungsi tidak hanya sekedar preventif tapi juga represif, penindakan ya. Tetapi kalau dari pencegahannya, ini perlu nampaknya melakukan misalnya patroli cyber tadi, karena ruang digital itu kan sudah dipenuhi ya dengan segala macam transaksi yang di CCTV dengan ilegal tadi gitu ya. Maka di sini dituntut aparat penegak hukum itu juga bisa melakukan patroli cyber gitu ya. Jadi transaksi jual beli yang berpindah ke dari saling ketemu kemudian berpindah menjadi ruang digital ke media sosial, kemudian grup percakapan daring ini perlu dan bisa sebenarnya dilakukan pengawasan oleh teman-teman APH gitu. Nah ya sini penting banget unit cyber crime Polres Polda itu secara konsisten untuk melakukan pemantauan ya, dengan kata kunci tertentu itu kan bisa dimonitor ya, atau mungkin bisa pakai undercover lah gitu ya. Ini kan bisa dilakukan juga untuk proses tidak hanya pencegahan tapi juga penindakan. Pengawasan kolaboratif melibatkan dinas ini juga perlu ditingkatkan menurut saya. Nanti kalau misalnya itu sudah dilakukan pencegahannya tapi tetap terjadi, ya sudah kita mau nggak mau ya kita lakukan tindakan represif tadi mas. Jadi menegakkan aturan secara yang sebenar-benarnya tadi, menggunakan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan. Jadi ada mulai undang-undang perlindungan anak, kemudian ada TPPO gitu. Itu mas, dan ada undang-undang KUH pidana yang baru juga secara progresif itu.
1: Baik, ya, siap. Prof. Nur ini terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 1 RRI Malang, Prof. Untuk edukasinya, untuk pencerahannya. Yeah. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat lebih aware lagi ya, Prof. Ada modus-modus perdagangan anak berkedok daycare ini. Kita sebagai masyarakat tadi juga dimohon ini ya, perhatian terhadap lingkungan di sekitar. Apabila ada hal-hal yang sekiranya mencurigakan, ini bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar ya, perdagangan anak berkedok daycare ini mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah kita begitu ya, Prof. Nur ini.
0: Yeah.
1: Baik. Prof. Nurini, sekali lagi terima kasih banyak. Lain waktu kita bisa sambung kembali ya, Prof. Bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Salam sehat, selamat beristirahat. Prof. Nurini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar obrolan hukum dengan topik perdagangan anak berkedok daycare bersama Profesor Dr. Nurini Aprilianda, SHMHU. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat pendengar. Sekali lagi agar kita bisa mengantisipasi ya perdagangan anak berkedok daycare atau rumah asuh, utamanya tidak harapannya tidak terjadi di wilayah kita ya, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Pendengar, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat, bagi Anda para pecinta lagu-lagu dan juga langgam keroncong, tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Akan kami hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel untuk Anda. Oleh karena itu pendengar, tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi edisi 2 Juni 2026, kami akan hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel yang beralamatkan di Sanggar Sasana Krida Budaya, Jalan Tretes Selatan nomor 1 Rampal Celaket Klojen Kota Malang, pendengar, pimpinan Bapak Nanang Gustanto. Nanti akan hadir para pemusik kita, diantaranya ada Pak Ferry Jamaludin, ada Pak Dwi Rinexo, ada kemudian Bapak Trisno Pambudi, ada Pak Heru Pras, ada Mas Ebe Bintris, ada juga Bapak Ari Kembang. Dengan para penyanyi kita ada Dik Ocha dan Mbak Ririn, ada Ananta Fajar, ada Pak Nunung dan juga Mas Agung yang siap menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengakses pendengar siaran kami sesaat lagi melalui live YouTube channel RRI Malang Official hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu Simfoni Keroncong akan menemani istirahat malam Anda. Saya Arga Saputra bertugas hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Studio 1 RRI Malang. Kami akan hadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong spesial untuk Anda para pecinta, langgam dan juga tembang-tembang keroncong pada malam hari ini. Selamat mengikuti.

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu yang hadir di studio 1 RRI Malang untuk adik Ocha dan juga Orkes Keroncong Tresel. Ocha kan? Namanya Ocha, betul ya. Dan kali ini pendengar, Anda bersama kami 2 Juni 2026 serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel yang beralamatkan di Sanggar Sasana Krida Budaya, Jalan Teretes Selatan nomor 1, Rampal Celaket Klojen, Kota Malang, pimpinan Bapak Nanang Gustanto. Pak Nanang hadir malam hari ini. Selamat datang Bapak, selamat malam. Matur nuwun sudah memeriahkan Simfoni Keroncong Ruang Rindu Pro 1 RRI Malang. Nah, sudah hadir pula para pemusik kita yang siap menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar dan pemirsa, diantaranya yang pegang bas ada Bapak Ferry Jamaluddin. Pak Ferry, selamat malam. Kabar baik ya Pak ya. Kemudian yang pegang selo ada Pak Dwi Rinekso. Pak Dwi, kabar baik Bapak, sehat? Alhamdulillah. Kemudian yang pegang cok ada Pak Trisno Pambudi. Pak Trisno, ketemu lagi, sehat ya? Kemudian yang pegang cok ada Mas Heru Pras, sehat ya Mas Heru? Kemudian pegang gitar ada Pak Ebe Bintris, izin beliaunya tidak hadir malam hari ini. Dan yang pegang flute ada Mas Ari. Mas Ari, sehat ya? Nah, nanti kami juga akan tampilkan, selain ada Dik Ocha, ada Mbak Ririn, ada Mas Ananta Fajar, ada Pak Nunung, kemudian ada Mas Agung, dan juga beberapa tampilan spesial lain yang akan menghibur Anda, para pecinta lagu-lagu langgam Stambul Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang lagi menyaksikan lewat YouTube RRI Malang Official, silahkan ramaikan kolom komentar kami malam hari ini. Mau salam-salam untuk para penampil kita, penyanyi kita, dan juga pemusik kita, juga kami persilahkan ya. Anda yang hari ini menyaksikan dari luar Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, boleh juga absen dari mana Anda menyaksikan Simfoni Keroncong pada malam hari ini. Mau salam-salam spesial untuk keluarga terdekat Anda, orang tercinta Anda, juga kami persilahkan ya. Gabung ramaikan di YouTube di RRI Malang Official untuk Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel malam hari ini untuk Anda. Dan pendengar serta pemirsa YouTube channel RRI Malang, kita akan sambut kembali penampilan dari Dik Ocha dengan lagu Indonesia Pusaka. Selamat menikmati.

0: Saya boleh minta tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Semakin malam semakin meriah nampaknya Studio 1 RRI Malang kali ini hadir Bapak Ibu menyaksikan Simfoni Keroncong edisi 2 Juni 2026. Mungkin dua lagu pertama tadi Tanah Airku dan juga Indonesia Pusaka, ini lagu-lagu nasional dalam rangka kemarin 1 Juni 2026 kita peringati sebagai hari lahir Pancasila ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terus gaungkan nasionalisme utamanya oleh generasi muda ini. Di Ocha umurnya berapa kalau boleh tahu?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun kelas 5 SD. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangannya dong. Kelas 5 SD sudah bisa nyanyi lagu keroncong. Belajar dari mana emangnya?
2: Saya menggeluti dari Buririn.
0: Dari Buririn? Buririn? Anak didiknya ibu? Ije, siap. Mau salam-salam selain untuk Buririn yang hari ini hadir. Kira-kira mau bagi salam buat siapa malam hari ini? Ocha? Boleh silakan untuk mama, untuk papa, untuk keluarga di rumah? Keluarga di rumah, siap. Nah, penampilan selanjutnya juga masih dari adik Ocha. Kali ini di Ocha akan membawakan Langgam Lestari, gubahan dari Druwendra dan juga diiringi oleh Orkes Keroncong Tresel. Persembahan spesial untuk Anda.
3: Baru 2014.

Dik Ocha sudah meramaikan simfoni Ruang Rindu Keroncong malam hari ini. Next time kita ketemu lagi ya. Sehat-sehat ya. Terus berkarya dan juga belajar yang pintar. Itu dia tadi penampilan Adik Ocha dengan Langgam Lestari. Saya coba baca beberapa pendengar atau pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Sudah mulai ramai ini nampaknya. Ada Pak Eko Heri 7458. Kediri hadir. Matur nuwun dari Kediri. Kemudian Pak Suranto. Siapa anak kecil ini? Bagus sekali suaranya. Namanya Dik Ocha Pak Suranto. Jadi Ocha dan anak-anak sebayanya adalah generasi yang akan datang. Siap. Wah mantap sekali Mas Arga, malam ini penyanyi keroncong adalah adik-adik kecil. Mereka adalah generasi Indonesia yang akan datang. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk Adik Ocha. Anda yang saat ini bergabung lewat YouTube channel RRI Malang Official juga boleh sekali lagi absen ya. Lagi posisi di mana pendengar tadi Pak Eko Heri dari Kediri. Di antara pemirsa atau pendengar yang lain saat ini menyaksikan lewat YouTube channel RRI Malang Official juga boleh salam-salam ya untuk keluarga tercinta Anda, keluarga terdekat Anda, dan juga orang-orang spesial Anda sambil mendengarkan lagu-lagu Langgam Keroncong, Stambul Keroncong yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Orkes Keroncong Tresel edisi 2 Juni 2026. Selanjutnya kami undang untuk Mbak Ririn atau Ibu Ririn ini, monggo kami persilahkan. Kali ini beliau untuk lagu yang pertama akan membawakan Keroncong Panorama Indonesia, gubahan dari Budiman BJ, diiringi oleh para pemusik kita dari Orkes Keroncong Tresel, spesial untuk Anda malam hari ini. Monggo Bu Ririn.

Thank you.

0: Itu ya Bu Ririn ya.
1: Apalagi ada penerusnya ini.
0: Betul,
1: Mas.
0: Salah satunya Adik Ocha yang tadi sudah tampil. Siap. Dan lagu selanjutnya Bu Ririn akan perform untuk Anda, para pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, serta Bapak Ibu yang hadir di studio 1 RRI Malang malam hari ini, adalah lagu milik dari Utha Likumahua, betul ya Bu Ririn?
1: Iya, betul sekali.
0: Dengan judul Untuk Apalagi. Spesial kami persembahkan untuk Anda dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong hari ini. Monggo Bu Ririn.

0: seru sekali.
1: Ya.
0: Nanti perform lagi kan, Bu Ririn? Ya. Siap. Kebetulan lagi ada yang nanya nih, Bu Ririn. Ya. Ada Pak Eko Heri kembali komen di YouTube.
1: Pak Eko, siapa nih?
0: Tresel niku noponggi. Ada maknanya, ada artinya?
1: Tresel itu singkatan dari Trete Selatan.
0: Oh,
1: jadi base campnya, sanggarnya ada di situ.
0: Di Trete Selatan.
1: Iya, di Trete Selatan kami berlatih bersama, menggali bersama lagu keroncong, semuanya aja.
0: Siap. Ya. Oleh karena itu orkes keroncongnya namanya Tresel ya.
1: Tresel, betul
0: ya.
1: Sekali Mas.
0: Siap. Matur nuwun untuk Pak Eko Heri yang sudah komen di YouTube. Salam kenal untuk semua kru Tresel dan bapak pembimbingnya. Semangat terus dalam berkarya.
1: Begitu yes. Bertanya. Semangat terus ya.
0: Semangat terus. Matur nuwun Bu Ririn, nanti
1: ya,
0: kita sambut kembali
1: mas.
0: Ya. Terima kasih juga yang sudah ikutan meramaikan YouTube channel RRI Malang Official. Kita masih dalam ruang rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Tresel. Selain ada Pak Eko Heri, kemudian saya mau sapa untuk Ed Darmawi Wijaya, sorry, Dharma Widikdia 4883. Sukses selalu untuk Bunda Ririn dan juga kru dan juga Adik Ocha. Siapa nih Bu Ririn? Keluarganya Mirsani di rumah kah Bu? Dharma Widikdia namanya. Dharma Widikdia. Siapa ya? Kemudian ada Ed Budi Wiono 926. Terima kasih juga. Selamat malam seniman keroncong dan penikmat seni seluruh Indonesia. Salam sehat, bahagia selalu. Kemudian di Ed D14N54R45. Isi pesannya keren. Sukses selalu untuk Orkes Keroncong Tresel. Boleh tepuk tangan dong untuk Orkes Keroncong Tresel. Dan kali ini kita masih lanjutkan perjumpaan kita dalam Simfoni Ruang Rindu Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel. Kami undang untuk Bapak atau Mas ini, Ananta Fajar atau Mbak. Sorry loh Mbak Ananta. Mau dipanggil apa ini kakak?
2: Selamat malam.
0: Sehat ya Mbak Ananta ya. Terjumpa lagi hari ini bersama Mbak Ananta. Mbak Ananta bakal nyanyi Langgam Oh Kasih dan juga Keroncong Ingkar Janji malam hari ini. Sebelumnya mau salam-salam dulu kah? Bonggo.
2: Iya, salam untuk seluruh pendengar dan penikmat keroncong yang ada di YouTube-nya RRI Malang.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Pendengar dan juga pemirsa, kami tampilkan berikut ini ada Mbak Ananta Fajar spesial untuk Anda. Lagu pertama kami akan persembahkan Langgam Oh Kasih untuk pendengar dan juga pemirsa di rumah. Di Malang ini walaupun ketemu

Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Mbak Ananta Fajar dengan lagunya Langgam Okasi. Saya mau sapa dulu malam hari ini di studio 1 RRI Malang semakin meriah karena beliau juga hadir bersama kita di tengah-tengah kita menikmati sajian Ruang Rindu Simfoni Keloncong adalah Wakil Ketua Umum DPP Merah Putih Revolusioner Indonesia Bapak Khairul Anwar SP. Bapak selamat datang. Saya boleh minta tepuk tangan spesial untuk beliau dong. Matur nuwun sudah hadir, sudah rawuh malam hari ini Bapak menyaksikan Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Pro 1 RRI Malang dan juga Orkes Keroncong Tresel. Mudah-mudahan next time juga bisa hadir lagi ya bersama anggota meramaikan Studio 1 RRI Malang untuk menyaksikan Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Dan saya juga masih mau sapa-sapa Anda yang sudah meramaikan YouTube channel RRI Malang Official. Di antaranya ada Bapak Ed Muhammad Saiful Anwar. Isi pesannya adalah keren banget Orkes Keroncong Tresel. Kemudian ada tadi Pak Dharma Widikdia juga sudah saya baca isi pesannya. Ada Bapak Ed Budiwiono 926. Selamat malam seniman keroncong, penikmat seni seluruh Indonesia. Salam sehat dan juga bahagia selalu. Terima kasih. Kemudian ada Ed Dodi DP 8429. Keren, sukses untuk Orkes Keroncong Tresel dari Rampal Celaket. Matur nuwun Pak Dodi sudah hadir menyaksikan lewat YouTube channel RRI Malang Official. Yang hari ini mengakses siaran kami melalui YouTube channel RRI Malang Official, terus diramaikan kolom komentarnya, boleh absen Bapak Ibu pendengar, pemirsa semuanya hadir ataupun menyaksikan dari mana, mau salam-salam untuk keluarga, orang terspesial Anda, orang tercinta Anda juga boleh ya, sambil kita dengarkan lagu-lagu Langgam, kemudian Stambul Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel pada malam hari ini. Selanjutnya, masih dari Mbak Ananta Fajar, kali ini akan menyanyikan lagu Keroncong Ingkar Janji. Spesial untuk pendengar dan juga pemirsa, kami tampilkan Mbak Ananta. Monggo Mbak Ananta. Sekarang kan di Malang ini kan yang

0: Terima kasih Mbak Ananta, tepuk tangannya boleh dong yang meriah. Nanti Mbak Ananta bakal tampil lagi kan? Siap. Nanti kita akan tampilkan kembali pendengar dan juga pemirsa Mbak Ananta Fajar di segmen selanjutnya ya. Anda pastikan terus mengudara bersama kami, menyaksikan Ruang Rindu Simfoni Keroncong hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menyaksikan lewat YouTube channel RRI Malang Official, selamat mengikuti para pemirsa YouTube RRI Malang Official. Boleh diramaikan kolom komentar kita ya. Boleh salam-salam dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Sambil dengerin musik keroncong, langgam keroncong, stambul keroncong, nampaknya syahdu ya. Menikmati malam yang dingin ini sambil Anda beristirahat. Next, kami persilahkan, kami undang ada Pak Nunung yang akan segera membawakan sebuah lagu dengan judul A Whiter Shade of Pale dan juga Stand By Me spesial untuk Anda. Monggo Pak Nunung, kami persilahkan. Dan para pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, kita masih dalam program Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel. Tadi sempat ada yang nanya, Tresel itu apa sih? Ternyata singkatan dari Trete Selatan ya, Pak Nunung. Ya. Siap. Pak Nunung, sebelum tampil, sebelum membawakan Weather Shade of Pale, mau kira-kira salam-salam atau menyapa siapa ini Bapak, monggo?
1: Yang pasti salamnya untuk semua yang ada di sini, salam hormat dari saya, terima kasih. Dan kalau saya ngomong YouTube, nanti nggak jangkep ya. Jadi Mas Arga yang mewakili ucapan terima kasih saya untuk penonton YouTube. RRI Malang.
0: Baik, para pendengar dan juga pemirsa Ruang Rindu Simfoni Keroncong, inilah penampilan dari Pak Nunung dengan Whiter Shade of Pale. Season itu pasti ada 60 palet warna. Oke. Ya, segini 60.

0: Bapak Ibu yang hadir di studio 1 RRI Malang dan juga para pendengar dan pemirsa, demikian tadi Pak Nunung dengan satu lagu yaitu A Whiter Shade of Pale. Kenapa milih lagu ini Pak Nunung?
1: Lagu ini selama ini saya bersama teman-teman ya, saya coba lagu ini. Ini lagu yang saya suka dan menurut John Lennon 50 tahun lagu ini tidak mati gaya.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya saya coba dengan teman-teman Tresel. Baru tadi latihan.
0: Ini fun fact, baru tadi latihan. Ternyata cocok ya Pak, lagu Mancanegara kita ubah.
1: Dikeroncongkan bisa.
0: Jadi keroncong juga nikmat sekali untuk didengarkan. Lagu selanjutnya, persembahan dari Pak Nunung adalah Stand By Me. Kami persilahkan Pak Nunung dan juga keroncong Tresel untuk mempersembahkan penampilan spesial untuk para pendengar dan juga pemirsa. Pendengar, pemirsa, kami tampilkan kembali Orkes Keroncong Tresel bersama Pak Nunung dengan Stand By Me.

0: Ternyata. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nunung dong.
1: Terima kasih.
0: Terakhir Pak Nunung, mau salam-salam untuk siapa atau ada yang mau dipesankan kepada para pecinta keroncong ini, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Malang, boleh Bapak?
2: Terlalu banyak yang harus diberi salam, jadi general aja. Sekali lagi, salam hormat saya untuk pecinta keroncong di seluruh Indonesia.
0: Siap.
2: Tetap semangat, keroncong tetap lestari, tetap langgeng. Merdeka!
0: Merdeka! Terima kasih banyak semangatnya Pak Nunung. Kita ketemu lain waktu ya. Matur nuwun Pak Nunung. Demikian tadi Pak Nunung, dua lagu sudah dinyanyikan oleh beliau, pendengar dan juga pemirsa. Yang pertama tadi A Whiter Shade of Pale dan juga Stand By Me. Masih banyak penampilan dari para penyanyi kita, diiringi oleh para pemusik kita dari Orkes Keroncong Tresel, pendengar dan juga pemirsa. Tapi sebelum kita undang dan juga kami persilakan untuk menampilkan suara terbaiknya, saya mau salam-salam dulu untuk yang sudah join lewat YouTube channel RRI Malang Official. Terima kasih banyak untuk yang punya akun Selfie Andi Wijaya mengudara, siap. Kemudian di @kcandy, isi pesannya adalah gak sabar dengerin suaranya Mas Agung, I love you so much Mas Agung katanya. Siapa nih? Kcandy, nama akun YouTube-nya. Untuk Mas Agung, ditunggu penampilan spesialnya sesaat lagi. Kemudian ada @budiwiono926, isi pesannya adalah alunan suaranya membikin malam ini jadi jatuh cinta terhadap seni Indonesia keroncong. Siap. Kemudian ada Pak Eko Heri 7458, Pak Nunung menyala. Pak Heri juga salam untuk Mas Winsa PT malam ini. Siap. Siapa nih Mas Winsa Pak Heri ini? Ayah yang menyaksikan di rumah kah Mas Winsa? Masih terus ditunggu untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Kita masih berada dalam program Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Hari ini bersama Orkes Keroncong yang spesial akan terus mengiringi Anda dan juga para penyanyi kita, yaitu Orkes Keroncong Tresel dari Sanggar Sasana Krida Budaya pimpinan Bapak Nanang Gustanto. Saat ini kita undang langsung saja yang menunggu-nunggu penampilan dari Mas Agung nih. Monggo langsung saja Mas Agung akan membawakan dua lagu spesial malam hari ini, ada Langgam Juwita Malam dan juga Langgam Mahameru. Mas Agung dan juga Orkes Keroncong Tresel, terimalah penampilan spesial dari Mas Agung pendengar dan juga pemirsa Pro 1 YouTube RRI Malang Official. Lagu yang pertama akan dibawakan oleh beliau adalah Langgam Juwita Malam. Monggo Mas Agung.

0: Saya minta tepuk tangan yang meriah dong untuk Mas Agung. Suaranya luar biasa sekali. Pantesan tadi ada yang komen, I love you so much Mas Agung, katanya tadi. Ternyata yang barusan kirim salam untuk Mas Agung itu adalah salam dari Dek Renita buat Mas Agung, I am your big fans katanya. Siapa tuh Dek Renita?
1: Halo Dek Renita.
0: Mau disambut salamnya untuk Dek
1: salam
0: Renita
1: banget
0: di
1: ya
0: rumah.
1: Dari RRI.
0: Mas Agung boleh salam-salam juga, monggo mau yeah. Salam untuk siapa
1: salam
0: ini?
1: Salam untuk kerabat, saudara dan penikmat keroncong di Kota Malang dan mungkin dan sekitarnya, karena saya bisa mengakses radio itu bisa lewat aplikasi.
0: Betul.
1: Antar kota.
0: Download aplikasi RRI Digital atau di www.rri.co.id atau streaming ya di YouTube channel RRI Malang Official. Untuk Dek Renita, pendengar dan juga para pemirsa, selanjutnya Mas Agung juga masih akan menyanyikan satu lagu untuk Anda. Kali ini ada Langgam Mahameru, persembahan dari Mas Agung dan juga Orkes Keroncong Tresel akan menemani Anda malam hari ini. Monggo Mas Agung.

0: kasih.
1: Terima kasih Mas Agung, matur nuwun. Sampai jumpa lagi nanti next time dalam kesempatan Ruang Rindu Simfoni Keroncong edisi selanjutnya ya. Kita masih dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong 2 Juni 2026. Para pendengar serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, kami juga masih ditemani oleh Orkes Keroncong Tresel Sanggar Sasana Krida Budaya, Jalan Tretes Selatan nomor 1 Rapel Celaket Klojen Kota Malang, pimpinan Bapak Nanang Gustanto. Tadi sudah bersama kita ada Adik Coca, kemudian ada Bu Ririn, kemudian Mbak Ananta Fajar, Pak Nunung, dan juga Mas Agung. Sesaat lagi kita akan sambut kembali penampilan dari Mbak Ananta Fajar. Kami juga masih tunggu untuk Anda para pendengar atau pemirsa YouTube channel RRI Malang Official yang mau kirim-kirim salam lewat live chat YouTube channel RRI Malang Official juga terus ditunggu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kita masih bersama Orkes Keroncong Tresel dan juga para pemusik kita, ada Pak Ferry Jamaluddin di bass, ada Pak Dwi Rinexo di cello, kemudian ada Pak Trisno Pambudi di ca, ada Mas Heru Prasticu, ada Mas Ari Kembang di flute yang masih menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami undang kembali ada Mbak Ananta Fajar yang akan menyanyikan sebuah lagu berjudul The End of the World. Silakan Mbak Ananta, kami persilakan kembali bersama Orkes Keroncong Tresel.

Saya boleh minta tepuk tangan dong untuk penampilan ketiga dari Mbak Ananta Fajar dengan The End of the World. Walaupun judulnya The End of the World, tapi ini bukan The End of our session ya. Karena masih lanjut terus sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya tadi baca sedikit ngintip ada yang salam untuk Mbak Ananta Fajar. Mana tadi ya yang sudah join di RRI Malang Official? Selain Pak Budi Wiono yang bilang terima kasih saudara-saudaraku yang sudah memanjakan indera dengar kita dari RRI Malang, semoga senantiasa abadi di hati musik roncongnya. Siap. Kemudian ada @adu_du_coco_9204. Salam hangat untuk pemain cak Bapak Trisno Pambudi. Ada yang kirim salam nih, Pak Trisno. Tetap sehat selalu dan juga ngeremboko. Ngeremboko itu apa ya, Pak? Ngeremboko salamnya. Kemudian yang sudah salam-salam juga untuk Mbak Ananta Fajar ada @bor5701 new. Salam buat Mbak Ananta Fajar. Uhuy, ditunggu nyanyinya. Uhuy, kayak spontan ya. Jadi uhuy. Kemudian terima kasih juga untuk @muh.yayangsubektim4286 request Stand By Me dari Oasis dong. Kalau enggak bisa pertemuan selanjutnya juga boleh. Siap Mas Yayang. Kemudian @agusahmad.saihus9100. Mantap musik keroncongnya untuk RRI sekali di udara tetap di udara. Siap. Kita masih di Simfoni Ruang Rindu Keroncong malam hari ini bersama Orkes Keroncong Tresel, Sanggar Sasana Krida Budaya, pimpinan Bapak Nana Gustanto hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami persilahkan kembali Mbak Ananta Fajar dengan lagunya Keroncong Hanya Engkau. Selamat menikmati.

0: Fajar sudah menemani kita. Penampilan keempat sudah tuntas dengan lagu keroncong Hanya Engkau. Lain waktu kita sambung lagi ya, Mbak Ananta ya. Demikian tadi pendengar penampilan dari Mbak Ananta Fajar. Tadi sudah nyanyi keroncong Hanya Engkau, The End of the World. Kemudian di segmen yang pertama tadi beliaunya sudah tampil juga dengan Langgam Oh Kasih dan juga untuk Langgam Oh Kasih sama keroncong Ingkar Janji. Kita masih dalam Simfoni Ruang Rindu. Kita masih dalam program Ruang Rindu Simfoni Keroncong mendengar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih memantau Pro 1 RRI Malang dan juga YouTube channel RRI Malang Official. Kita akan tampilkan kembali Bu Ririni sebagai penutup kita malam hari ini, akan menyanyikan Stambul Jangan Menyesal dan juga Cinta Mulia. Bu Ririn, monggo kami persilahkan kembali Ibu untuk menghibur para pendengar, para pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dan juga Bapak Ibu yang hadir di Studio 1 RRI Malang malam hari ini. Monggo Bu Ririn.
1: Ya, terima kasih Mas.

0: Saya boleh minta tepuk tangannya dong?
1: Terima
0: masih
1: kasih.
0: Semangat ya.
1: Ya, masih semangat dong.
0: Walaupun sudah di akhir perjumpaan, mudah-mudahan senantiasa semangat kita tunjukkan ya, bentuk support kita terhadap musik dan tradisi keroncong ya, Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Nah, saya juga sekali lagi mau ucapkan terima kasih banyak untuk Anda para pendengar serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official yang sudah membersamai kami bersama Orkes Keroncong Tresel dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini. Orkes Keroncong Tresel dari Sanggar Sasana Krida Budaya beralamatkan di Jalan Tretes Selatan nomor 1 Rampal Celaket Klojen Kota Malang. Pimpinan Bapak Nanang Gustanto, matur nuwun Pak Nanang, sudah rawat juga pada malam hari ini. Kemudian hadir juga di kami di Studio Pro 1 RRI Malang. Maksud kami di Studio 1 RRI Malang ada Waketum DPP Merah Putih Revolusioner Indonesia Pak Khairul Anwar. Terima kasih Bapak. Lain waktu hadir lagi ya Pak bersama rombongan yang lebih banyak ya. Anggotanya diajak semuanya. Para pemirsa yang sudah hadir langsung di Studio 1 matur nuwun sudah memeriahkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk para penyanyi kita tadi, ada Di Ocha, ada Ibu Ririn, ada Mbak Ananta Fajar, Pak Nunung, ada Mas Agung. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa jumpa kembali ya di Simfoni Keroncong Ruang Rindu RRI Malang Official. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para pemusik kita yang luar biasa. Saya boleh minta tepuk tangan untuk ada Pak Ferry Jamaluddin di bass, ada Pak Dwi Rinexo di cello, ada Pak Trisno Pembudi di ca, ada Mas Heru Pras di cu, dan juga Mas Ari Kembang di flute. Dan pendengar serta pemirsa YouTube channel RRI Malang Official, untuk penampilan terakhir kita dalam Ruang Rindu Simfoni Keroncong, kami persilahkan kembali Ibu Ririn dengan lagu Cinta Mulia sebagai penutup kita pada malam hari ini. Monggo Ibu Ririn.
1: Iya Mas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja pendengar Anda simak Ruang Rindu Simfoni Keroncong bersama Orkes Keroncong Tresel dari pukul 9 malam tadi ya hingga saat ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara Everlasting yang siap menyejukkan, menenangkan Anda sembari Anda menuju tempat peristirahatan begitu ya, menuju tempat tidur begitu pendengar, ataupun di antara Anda yang masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan aktivitas Anda pada malam hari ini semuanya lancar, tidak ada kendala satu apapun begitu ya. Mudah-mudahan di antara pendengar yang masih juga bekerja hingga larut malam ini pendengar, mudah-mudahan lelahnya pendengar ini menjadi lillah begitu ya, menjadi restu, menjadi ridho yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua, untuk Anda dan juga khususnya untuk keluarga Anda pendengar. Saya temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam musik dan informasi program 1 Radio Republik Indonesia Malang dengan lagu-lagu mancanegara spesial untuk Anda pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

dalam sejarah. Setiap tahun pada tanggal 2 Juni, kita mengenang hari lahir Tan Malaka, seorang tokoh nasional yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Meski tidak sepopuler pahlawan nasional lainnya, jasa Tan Malaka dalam perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia sangat besar. Ia adalah orang pertama yang menulis tentang Republik Indonesia, dan pada tahun 1963, ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Ia pernah menjadi pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebelum keluar dan mendirikan Partai Republik Indonesia. Selama 30 tahun, ia menentang kolonialisme di berbagai daerah. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, Tan Malaka tetap menentang diplomasi Belanda hingga ia ditangkap dan ditembak pada tahun 1949. Dengan itu, mari kita hargai dan ingat perjuangan Tan Malaka untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini dalam sejarah.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

dan hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas.

pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja dari Program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dari Canipang 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya pagi ini dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda semuanya dengan menghadirkan beragam acara yang kami pilihkan untuk Anda untuk menyemangati pagi hari Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa menimba ilmu agama Islam dalam Tauziah Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber Ustazah Dr. Nanda Rukmini Amar MAP yang akan membahas tentang anjuran untuk memperbanyak zikir. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan update informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Malang Menyapa akan juga menghadirkan informasi-informasi terupdate dari Malang Raya, termasuk juga dialog interaktif Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, etika, manfaat, dan juga risiko bersama dengan narasumber kita, Akademisi Direktur Direktorat Informasi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya dari AI UBI Center, Dr. Raden Arif Setiawan STMT, dan juga Advisor Northeast AI Academy Ardi Imawan yang akan dipandu oleh Esti Sulistia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 untuk bisa menampung berbagai macam aduan publik yang Anda sampaikan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti. Malang pagi ini kami hadirkan untuk Anda dari Candi Panggung 58 Malang.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Sejak Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa mulai menyelenggarakan tatanan kehidupan bernegara yang modern. Agar pemerintahan berjalan efektif, berbagai kementerian pun didirikan untuk mempermudah kinerja eksekutif. Pada bulan-bulan tersebut, pembentukan Kementerian Agama atau Kemenag tidak langsung terjadi. Ada proses yang cukup dinamis sebelum akhirnya kementerian tersebut diusulkan. KNIP menggelar sidang pleno pada tanggal 25 hingga 27 November 1945. Dalam forum yang dihadiri oleh 224 anggota parlemen itu, usulan pembentukan Kementerian Agama kembali diajukan. Salah seorang yang mengusulkan ialah Kiai Haji Abu Dardiri. Kiai Haji Abu Dardiri tidak hanya berjuang di ranah politik. Sebelum Indonesia merdeka, dirinya aktif dalam organisasi masyarakat atau Ormas Islam Muhammadiyah. Karena itu, ideologinya adalah kebangsaan sekaligus keislaman. Antara keduanya tidak saling dipertentangkan, melainkan selaras dan menguatkan satu sama lain. Kiai Abu Dardiri lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 24 Agustus 1895. Pada tahun 1920, ia menerima amanah sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Purbalingga dan terpilih menjadi Konsul Muhammadiyah yang membawahi seluruh karesidenan Banyumas. 3 Januari 1946, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdirinya institusi ini ditetapkan melalui surat ketetapan pemerintah Nomor 1 Garing SD Garing 1946 di Yogyakarta. Menteri Agama pertama saat itu adalah Profesor Haji Muhammad Rashidi yang juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Abu Dardiri meninggal dunia 1 Agustus 1967 di kediamannya, Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Jawa Tengah. Jenazahnya dikebumikan di Komplek Pemakaman Umum Jalan Pekih Purwokerto. Makamnya kerap diziarahi oleh para pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia yang memandang Kiai Haji Abu Dardiri sebagai inisiator Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda para pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia? Semoga di pagi hari ini kita semuanya selalu dijaga dalam kesehatan dan juga keberkahan. Dan pastinya juga untuk menambah keberkahan, kesehatan, dan pastinya juga kebahagiaan serta ilmu yang kita miliki, tentunya tidak bosan-bosan untuk kita semuanya selalu menimba ilmu, utamanya ilmu agama, seperti yang kita lakukan setiap pagi dengan mendengarkan dan juga mengikuti Mutiara Pagi yang dihadirkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia. Saya Ruli Suprajo yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan pastinya seperti biasa di Mutiara Pagi kita akan selalu menghadirkan Ustadz dan juga Ustadzah pilihan untuk kita bersama-sama menimba ilmu dan juga memperbaiki ibadah kita setiap harinya. Hari ini kita akan membahas tentang anjuran untuk memperbanyak zikir bersama dengan Ustadzah Dr. Randa Rukmini Amar MAP. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Ustadzah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat nggih Ustadzah hari ini?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah sehat, baik. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-615 untuk kita semuanya bisa berinteraksi dan juga bertanya terkait dengan materi kita hari ini, anjuran untuk memperbanyak zikir. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Ustadzah untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nantinya kita berdiskusi lebih jauh. Silakan Ustadzah.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ma asbahabi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakal syukru. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan pada bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah ada yang melaksanakan ibadah haji, kita yang tidak haji ada puasa, ada salat id, kemudian juga ada penyembelihan hewan kurban ya, sebagai bentuk untuk kedekatan kepada Allah dengan ibadah jasmaniah, rohaniah, sama maliyah dengan harta. Maka ada pesan dari Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 200, ayat 202 sampai, ya sampai 202. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qadaitum manasikakum fadzakurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu, maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, sehingga setelah melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah ini, Allah mengingatkan untuk memperbanyak ingat kepada Allah seperti mengingat menyebut-nyebut nenek moyang, kalau nenek moyangnya meninggalkan banyak harta, pasti selalu diingat-ingat. Dan di situ ada orang yang berdoa kepada Allah hanya minta kebaikan dunia. Padahal Allah itu memiliki kehidupan ini, dunia dan akhirat. Sehingga orang yang minta dunia saja, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Namun wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di antara mereka ada orang yang berdoa yang tidak hanya minta dunia, tapi minta, ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itulah yang memperoleh bagian. Ya, nasibun itu bagian, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa ingat kepada Allah itu ada dalam hati, ada di lisan, ada pada perbuatan. Nah, kalau kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa hasanah dunia. Jadi kebaikan dunia yang kita minta kepada Allah itu apabila terpenuhi 7 hal. Makanya karena tidak langsung 7 hal terpenuhi, itu merupakan proses, maka kita didorong terus meminta kepada Allah dan berikhtiar untuk mencapai itu. Yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, hati yang selalu tunduk kepada Tuhannya, tidak menentang aturan-aturan Tuhannya. Yang kedua adalah pasangan yang solih dan solihah. Ya, jadi kalau kita ingat kita minta hasanah dunia, ya kita berusaha bagaimana kesolehan dari pasangan itu yang nantinya itu akan diberi oleh Allah hasanah yang ketiga, yaitu waladun solihun yada'ulah, anak soleh yang selalu ya mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, albi'ah, setelah keluarga lingkungan hasanah dunia, lingkungan yang kondusif. Jadi itu hasanah dunia, kita harus melakukan sesuatu untuk kebaikan di sekitar kita. Alhamdulillah di negara kita ada RT/RW. Ya, jadi disitulah yang kalau kita sebagai umat Islam, di RT itu ada masjid. Bagaimana masjid itu menjadi sentral pusat untuk kebersamaan, ya. Jadi untuk di situ berjamaah bersama-sama untuk menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai bentuk syukurnya. Kemudian yang kelima adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat tentunya banyak. Sekarang majelis ilmu, majelis taklim, tapi tidak ada keberkahan di situ. Karena apa? Jadi kalau majelis taklim, majelis ilmu banyak, tapi keberkahan dari ilmu yang diperoleh itulah yang tidak banyak dirasakan manfaatnya. Karena kejahatan semakin tinggi gitu ya. Jadi kita enggak bisa berperang ya melawan hawa nafsu kita gitu. Kemudian yang keenam adalah umur yang barokah. Nah, jadi semakin tinggi, semakin banyak manfaatannya. Jadi semakin berkah itu anama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah kebaikannya. Yang ketujuh adalah rizki yang halal dan thayyib. Ya, sehingga itulah hasanah dunia. Ya, jadi untuk itulah maka dari hati yang bersyukur, pasangan, keluarga, lingkungan, ya, maka Allah akan memberikan hasanah di akhirat. Kenapa? Karena ada tiga untuk hasanah akhirat itu. Adalah yang pertama, aqidatul khalis, keimanan yang murni, yang tidak bercampur dengan keraguan-keraguan kepada Tuhannya. Yang kedua, amal soleh yang diterima oleh Allah. Nah, untuk bisa diterima itu, niatnya benar, caranya harus benar. Ada niatnya benar, tapi caranya salah. Ada caranya salah, niatnya benar. Ya, jadi dua-duanya harus seimbang. Yang ketiga adalah dengan kebagusan amal, ihsanul amal. Jadi amal yang berkualitas. Nah, kalau Allah memerintahkan, ya, bukan hanya yang sudah, yang baru datang haji, tapi kita yang sudah haji itu banyak. Yang tidak haji pun kita melakukan banyak ibadah di bulan Dzulhijjah ini, disarankan untuk memperbanyak ingat kepada Allah, artinya ingat rambu-rambu yang telah dituntunkan oleh Allah agar supaya ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan nilai dari Allah yang nilainya yang bagus. Sehingga pada Quran Surah Al-Ahzab 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya dan sucikanlah. Ya, jadi bertasbih itu artinya mensucikan, jangan dikotori nama Allah itu di waktu pagi maupun petang. Maka kita disarankan zikir pagi itu tasbihnya 100 kali Rasulullah. Zikir sore tasbihnya subhanallah wa bihamdi, ya, 100 kali. Kata Rasul, kalau kita menggunakan hitungan tangan kanan, maka Allah akan memelihara dari penyakit kebutaan dan mati sebelah. Ya, karena saraf di tangan kanan itu berpengaruh, jadi luar biasa ajaran agama kita. Nah, untuk itulah maka dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Telah majulah orang-orang istimewa. Jadi berkompetisi, berlomba orang-orang yang istimewa itu. Tanya mereka, para sahabat, wa mal mufarridun, siapakah orang yang istimewa itu? Nabi menjawab, mereka itulah orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi zikir meliputi lisan, hati, dan perbuatan, ya, sehingga banyak orang baca kalimat tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, bahkan di hari raya Idul Adha itu dari tanggal 1 kita disuruh memperbanyak zikir. Kemudian juga sampai hari tasyrik kita mengumandangkan takbir muqayyad yang harus dikumandangkan setelah selesai sholat. Maka ini yang perlu bagaimana implementasi kalimat tauhid ini menjadi nyata di dalam perbuatan, bahkan bisa menjadi gerakan. Jadi kalau orang sudah mentauhidkan Allah dengan sungguh-sungguh, ya pasti akan tidak ada umat Islam yang merasa paling baik, merasa paling benar. Tentunya sikap tolong-menolong, wa tawassaw bil haqqi, itu yang akan muncul, yaitu adanya saling mengingatkan. Kemudian yang terakhir, ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allah berfirman, karena ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini adalah menurut dugaan hambaku, menurut sangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir ingat kepadaku, jika ia berzikir atau ingat kepadaku dalam hatinya, aku akan ingat pula padanya dalam hatiku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, aku akan mengingatnya di depan khalayak yang lebih baik. Jadi akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Wa inni taraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ziraan. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Jadi lebih dekat lagi. Wa inni taraba ilayya ziraan istarabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamsi ataituhu harwalatan. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku secara berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi itu pendengar yang dirahmati oleh Allah, anjuran untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Apa yang menjadi pesan-pesan Allah lewat Rasul, itulah yang dimaksud zikir. Jadi tidak hanya sekedar di lisan, tapi kadang tidak dihayati apa yang kita baca itu, harusnya menjadi perilaku kita. Nah, maka sholat pun dikatakan sebagai zikir, karena sholat itu zikir yang terkait antara lisan, hati, perbuatan. Ketika bilang takbir, takbiratul ihram, kita angkat tangan kita. Yang intiqal, ya, ada beberapa yang harus mengangkat tangan, ada yang tidak. Kemudian juga di situ ketika kita ruku, sujud, juga kita melafadzkan doa-doa sujud itu, dan juga kita bergerak. Nah, untuk itulah maka sholat itu zikir yang meliputi geraknya lisan, hati, dan perbuatan. Ya, barangkali ini Suli sebagai pengantar kajian di pagi hari.
0: Baik, siap. Terima kasih Ustazah. Nah, ini sudah memberikan gambaran awal kepada kita seperti itu ya, tentang anjuran untuk memperbanyak zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang giliran Anda para pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami, untuk bisa secara langsung bertanya bersama dengan Ustazah Dr. Anda Rukmini Amare MAP terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Ini sudah ada yang bergabung. Pak Rofik yang ada di Bululawang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon untuk ini ya, radionya boleh dikecilkan sedikit, Pak, biar nanti tidak feedback suaranya.
2: Tidak.
0: Oke. Baik, silakan Pak Rofik.
2: Mau tanya, kalau dikir pagi itu sebaiknya apa yang dibaca habis sholat subuh?
0: Begitu saja Pak Rofik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah, dikir pagi setelah sholat subuh ini yang dibaca apa
1: dikir
0: saja?
1: Dikir pagi setelah sholat subuh, dikir sore setelah sholat asar. Jadi setelah kita anjuran zikir sehabis sholat yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 ditambah tahlil 1 jadi 100 ya, maka kita lanjutkan dengan zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada tasbih tahmid 100 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Pakai jari-jari kita 4 ya, kalau 5 kali ini sudah 100 ya. Jadi kalau 4 itu 1 putaran kan berarti 20 itu. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, setelah itu Rasulullah mengajarkan banyak macamnya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada Allahumma ma asbahadi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika laka akal hamdu wa lakal syukru. Ada sayyidul istighfar, ada apa namanya tasbih yang di Al-Baqarah 129 itu yang diperintahkan diulang 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu itu ya. Jadi banyak sekali. Jadi setelah kita berzikir seperti biasanya, maka dilanjut dengan zikir pagi. Kalau sore asar atau sebelum terbenam matahari. Ya, nggih.
0: Baik. Itu tadi untuk Kak Pak Rofik yang ada di Bululawang. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kita menuju ke hamba Allah yang ada di nomor 0429. Assalamualaikum Ustazah, hamba mohon pencerahan. Apa ada tuntunan setelah sholat fardu subuh harus baca surat waqiah? Dan kalau sholat sunnah duha baca surat ar-Rahman. Apa ada tuntunan? Mohon pencerahannya Ustazah.
1: Ya, tidak ada gitu ya. Yang ada yang dianjurkan dan itu bukan satu kewajiban itu ya. Yang hari Jumat itu hanya Al-Kahfi ya. Namun, jadi jangan dijadikan Al-Quran itu adalah. Jadi kalau tidak paham maknanya itu susah. Karena apa? Di surah Al-Waqi'ah itu Allah membagi 3 kelompok manusia. Ada as-sabiqunal awwalun, ya orang yang pertama masuk Islam bersama Rasulullah itu sedikit sekali. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Jadi karena makanya kalau hanya dibaca enggak dipahami, bagaimana menjalani kehidupan di siang hari mencari karunia Allah itu menjadi penyebab masuknya kelompok ashabul yamin. Kalau muqarrabun itu ashabikuna, seperti ashabikunal awalun, berat bagi kita gitu ya. Itu akhirnya apa? Nek dagang hati-hati dalam perdagangannya, kan begitu. Jadi artinya terus ar-Rahman, al-da, al-kawthar, itu supaya kita ingat bahwa nikmat Allah itu banyak sekali. Kita kadang-kadang masih banyak sambat. Nah, jadi kalau ar-Rahman hanya dibaca, tidak menjadi amalan di dalam kehidupan untuk mengajarkan bersyukur, ya hanya jadi mantra jadinya gitu ya. Tidak ada secara ini. Tapi kalau mau membaca itu dipahami supaya ingat nikmat Allah itu begitu banyak. Tujuannya ke sana. Jadi jangan sampai mengharuskan sesuatu yang itu tidak ada diajarkan. Ya baca aja, kalau saya baca aja diurut. Ya di saat-saat lagi sedih, ya di saat-saat lagi sumpek, ya itu kalau ini baca Al-Insyirah supaya yakin Allah akan memberikan solusi. Jadi bacaan itu harus kita pahami tujuannya apa, untuk membuat sebuah kekuatan pada diri supaya yakin bahwa setiap kesulitan pasti Allah tidak pernah, insya Allah pasti akan ada jalan keluar, di mana jalan keluar itu harus kita cari ya begitu. Jadi tidak ada.
0: Oke. Baik, kita menuju ke Pak Tamin yang ada di Madura. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Tamin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, siapa? Monggo pertanyaannya Pak.
3: Ya, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau tanya begini Ustaz. Ada orang mau utang uang, mau utang 2 juta. Lalu orang yang utang uang itu bilang begini, saya mau utang uangnya 2 juta. Nanti kalau saya membayar, mau dibayar 3 juta. Begini Ustaz. Tapi orang yang ngasih utangan itu tidak merespon, tidak berkata apa-apa. Apakah uang ini kalau diterima nanti bisa jadi haram Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kalau mau ngasih lebih tidak boleh diakad. Akadnya sudah salah gitu ya. Kalau pinjam untuk modal usaha, nanti kalau ada keuntungan ya kita bagi hasil, ada kesepakatan di situ. Kalau untuk usaha, untuk modal usaha, tapi kalau dipakai untuk kebutuhan, bayar sekolah anaknya, untuk dimakan, ya janganlah. Jangan mau kalau dia. Tapi kalau untuk usaha, ya berhitung. Kalau untung, biasanya 60-40 gitu ya. 60% yang mengelola harta itu, 40% yang punya modal. Biasanya begitu. Tapi kalau rugi, ya bagi rugi. Nah ini yang kadang-kadang, yang sesuai dengan syariat, jual beli. Modal gitu ya. Tapi kalanya mau, kalau untung, kalau rugi nggak mau nanggung, itu juga nggak boleh. Akad mudharabah itu harus jelas. Yaitu jangan Pak, jadi nggak usah diucapkan. Kalau memang orang yang ngasih tahu, oh ini saya kok ada rezeki ya, saya telah ditolong, ini hadiah. Jadi tujuannya hadiah. Nggak usah diucapkan. Kalau sudah diucapkan itu ya sudah lain, satunya lain ya.
0: Oke, baik. Semoga bisa dipahami gitu ya Pak ya.
1: Ya jadi rentenir jadinya.
0: Iya nantinya. Iya nanti pinjam sekian baliknya sekian ya.
1: Gitu. Iya separuh berapa itu 50%
0: loh. Iya.
1: Enak nggak usah.
0: Itu pun yang yang niat memberi pun juga sekali lagi tidak boleh di tidak boleh diakadkan seperti itu ya Ustaz. Iya.
1: Makanya bil asri wa tawasobil haqqi wa tawasobisof, kalau kedahlan sampai 8 bulan ngajarkan ke muridnya itu ya. Karena memang harus saling mengingatkan. Kalau salah diingatkan, enggak boleh kamu begitu gitu. Jadi harus diingatkan. Enggak usah mau ngasih hadiah ya bagus, malah Rasulullah juga ngasih hadiah karena telah menolong saya, jadi ada imbal balik, tapi jangan diomongkan.
0: Siap, kita menuju ke Pak Ahmad yang ada di Kepanjen. Saya sering berzikir setelah sholat, tapi kadang terburu-buru karena urusan pekerjaan. Apakah zikir yang singkat ini tetap dinilai sama di mata Allah?
1: Ya, zikir itu kan bisa berdiri qiyamaw wa qu'udaw wa ala junubihim, sambil kerja kan secara lafadzkan lisan itu kan bisa. Kan bisa gitu ya. Jadi ketika zikir pakai perjalanan ya kenapa kan bisa toh disambi gitu ya, artinya ya tetap memang orang yang sudah terbiasa istiqomah, Allah tetap akan memberikan penilaian. Seperti ketika sholat di jamaah, bagi orang yang istiqomah sholat sunnah rawatib, maka akan dihitung seperti melakukan sholat sunnah rawatibnya. Kalau jamaah itu kan hilang toh. Nah itulah kemurahan Allah itu di situ.
0: Jadi saat kita menjalankan pekerjaan terus sambil dalam hati istighfar dan juga yang lainnya.
1: Iya. Ya bisa. Itu saya dulu masih kecil ya, masih kecil kan di desa itu ada sumur umum yang ditimba karena belum ada itu di situ, belum sumur mesin itu kan belum secanggih sekarang ya. Itu ada ya Allah, setiap dia ngerek karena dalam ya sumurnya, terus itu sambil astagfirullah. Betul ayah saya menyaksikan ketika meninggal dunia, Allah arek iku wangi banget kata. Karena ayah yang merawat itu waktu meninggalnya ya. Jadi emang nggak pernah lepas gitu ya, mengerjakan apapun dan sambil istighfar selawat gitu.
0: Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Rudi yang ada di Blimbing. Ini juga bertanya apakah zikir sambil bekerja atau berkendara ini tetap mendapatkan pahala. Nah ya, tadi sudah sekaligus dapat juga terjawab ya Ustazah ya. Terus ada juga Mbak Rina yang ada di Singosari. Ustazah, apakah ada keutamaan berzikir dengan suara keras atau suara pelan?
1: Jadi dalam ayat-ayat terakhir ya surah Al-Ahzab itu ada anjuran ya, ada unggah-ungguhnya ya. Ada unggah-ungguhnya ketika kita menyebut nama Allah ya. Jadi di situ ada anjuran tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang gitu ya. Jadi kapanpun kita berzikir itu ya, jadi jangan sampai mengeraskan suaramu. Jadi wadzkur rabbaka fi nafsika di ayat 205 Al-A'raf, ingatlah Tuhanmu, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu tadarru. Ya, tadarru itu dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati berlapang. Wakhifatan wadunal jahri minal qawli ya, dan dengan tidak mengeraskan suaramu. Jadi ada khifa, ada rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara minal qawl, dalam berbicara, dalam berzikir itu bil ghuduwi wal ghasal, pada waktu pagi dan petang. Kemudian di akhir ayat wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk orang yang lalai. Lalai dari peringatan, dari aturan-aturan berzikir itu. Lalai dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai lalai kita berzikirmu, tapi ada sopan santunnya. Tidak boleh mengeraskan suara. Kenapa? Dalam hadis kursi dikatakan Allah itu tidak jauh, nggak perlu diteriakin. Allah itu selalu dekat ya dengan kita. Jadi Allah itu dekat, tadi yang sudah saya sampaikan hadis itu, Allah itu dekat, Allah tidak jauh. Ya, jadi Allah Maha mendengar, namun tetap gerakan lisan itu ada. Ya, jadi gerakan lisan tetap ada, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang sampai menggunakan pengeras suara dan kadang sampai bentak-bentak, ya itu ya, dengan Allah sampai begitu ya. Jadi katanya untuk mencapai kesusukan, tapi lupa larangan ini Al-Quran loh. Al-Quran yang melarang, jangan mengeraskan suaramu. Berarti kan gak ngikuti aturannya Allah. Kemudian di hadis kutsi dijelaskan Allah itu tidak jauh, nggak perlu diteriakin. Ya, tapi ketika sholat juga nggak boleh, bibir ini nggak bergerak. Jadi mingkem aja, diam di hati itu juga nggak boleh. Tetap ada

0: Kalau masih belum, ya tunggu dulu sampai selesai.
1: Itu memang kita dianjurkan untuk menyimak dan mendengarkan azan terlebih dahulu.
0: Ya,
1: oh, menjawab ya.
0: Menjawab doanya itu ya.
1: Baik. Kita menuju ke Bu Yanti yang ada di Singosari. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada zikir khusus untuk meminta kesembuhan dari sakit? Matur nuwun.
0: Wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila sakit aku yang menyembuhkan ya. Allah yang menyembuhkan. Allah menyembuhkan itu punya waktu. Punya waktu. Jadi makanya tidak ada Nabi Ayub ketika sakit itu enggak minta sembuh. Ada di surat Hud itu, anni masdiyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu zikirnya Nabi Ayub. Sesungguhnya aku ditimpa mudarat sakit, tapi engkau maha pengasih dan maha penyayang. Ya, itu di situ. Jadi bukan minta sembuh, jadi minta mohon sakit ini menjadi bentuk kasih sayang Allah, bisa jadi untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi Ayub begitu, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengajarkan baca bismillah 3 kali. Lanjutkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, jadi a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku khawatirkan. Ya, jadi minta khawatir apa? Khawatir putus asa, khawatir marah dengan Allah, khawatir penyakit kita itu menular kepada orang lain. Itu di situ. Diulang 7 kali, kata Rasul. Diulang 7 kali. Ya, jadi itu anunya, zikirnya. Jadi tidak minta sembuh, karena kesembuhan itu ada dari Allah, tapi manusia harus ikhtiar dan doa. Ikhtiarnya apa? Berobat. Berhati-hati dengan, oh ini memicu penyakit saya tambah berat nanti ya. Nanti di situ, jadi menikmati rasa sakit itu yang kita tiru dari Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub yang sudah dikasih penyakit, bahkan anni masdiyad syaitan binusbi wa azab, itu di surat Tab itu. Ya, jadi jangan sampai setan itu ya selalu menjadikan kita putus asa ketika dikasih ujian sakit. Makanya di akhir Al-Baqarah itu, jangan diuji dengan hal ini, saya tidak sanggup ya Allah. Ya minta sama Allah. Ya enggak minta sembuh, kalau kita yang mendoakan ya mohon supaya dihilangkan penyakitnya. Sehingga otomatis kan sembuh gitu ya. Oke. Begitu.
1: Seperti itu ya. Semoga kalau misalnya saat ini ada pendengar dan juga pemirsa kita yang sedang diganjar sakit, semoga hari ini dan selanjutnya segera diberikan kesehatan dan segera dipulihkan gitu ya. Kita doakan bersama ya, ya Ustazah ya. Gitu. Oke. Ini ada Pak Yusuf yang ada di Turen. Dalam Al-Quran, Ustazah, Allah memerintahkan agar banyak-banyak berzikir. Ukuran banyaknya ini seberapa banyak ini sebenarnya, Ustazah, kalau melihat dari perintah tersebut?
0: Ya, banyak zikir itu Rasulullah biasanya tidak lebih dari 100 kali mengulang itu ya. Jadi ada istighfar dalam sehari itu nggak kurang dari 100 kali. Jadi kalau sudah lebih dari itu, nggak usah dihitung. Ya, nggak usah dihitung. Kemudian banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Lisan kita enggak bunyi, tapi hati kita senantiasa alhamdulillah ya Allah. Kita bicara ya bahwa itu adalah karunia yang Kau berikan. Itu di situ nyambung. Jadi apapun yang kita terima, kita ingat kepada Allah. Kita menerima satu bahaya,

0: juga kita ingat kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu di situ. Jadi bukan pada jumlah, tapi lisan kita enggak bunyi, hati kita yang harus bergerak. Jadi ini misalnya pedagang ya. Oh, ini larangan, enggak boleh saya melakukan transaksi dengan tidak jujur. Nah, itu zikir. Itu zikir. Jadi misalnya ada anak muda yang laki lawan jenis ya, mau melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, ya misalnya perzinahan, dia batal karena ingat kepada Allah. Nah, itu zikir, bukan karena ketahuan tapi karena ingat kepada Allah ya.
1: Baik, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan Ustadzah Mas Arif yang ada di Sukun, apakah menggunakan tasbih lebih baik daripada menghitung zikir dengan menggunakan jari tangan? Nah, ini ada keutamaannya berzikir dengan menggunakan ruas jari atau dengan tasbih ini, Ustazah?
0: Iya. Mohon maaf kalau kita lihat sejarahnya, yang pohon tasbih itu di India gitu ya. Jadi agama-agama lain juga menggunakan itu. Kalau orang-orang yang di Arab Mekah itu kan pasti pegang, karena memang mereka banyak yang bahasa sekarang autis gitu, nggak bisa diam tangannya memang. Itu salah satu. Kalau nyontoh Rasulullah ya pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ternyata setelah dianalisa, ya mohon maaf, saya dulu masih ngajar di Fakultas Kedokteran. Saya kasih tugas mahasiswa 1 bulan ya, untuk mencari secara keilmuan. Kenapa Rasulullah kok mengatakan, ini kan ketika ngajar neuro ya, neuro berkaitan dengan masalah kejiwaan itu. Rasulullah menganjurkan zikir menggunakan tangan kanan. Jadi dengan zikir menggunakan tangan kanan itu, bacalah tasbih. Ya, tasbih tahmid setiap pagi 100 kali, ya sore juga demikian. Maka Allah akan menjauhkan, menghindarkan dari penyakit kebutaan dan mati sebelah. Stroke ya, kalau sekarang ya. Ya, kebutaan dan ini. Coba dilihat, ada apa dengan tangan kanan? Ternyata saraf-saraf tangan kanan itu berhubungan dengan mata. Ya, jadi yang kiri ini itu hanya sebagai penyeimbang. Kalau sudah empat ruas kan ini ya, bisa dibuat 4 dari ujung. Ini kan ada 3 ditekan. Itu secara medis itu kan mengaktifkan saraf-saraf itu. Ini ke mata, sama ke otak kiri. Ya, itu ke sana. Jadi analisa saya kan. Saya kan bukan kedokteran, tapi saya mengajar agama terkait dengan kedokteran Islam gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkan, ternyata di situ, oh ini ketemu sarafnya di situ. Ya, jadi tangan ya Rasulullah kalau dalam jumlah banyak itu pakai kerikil yang diano gitu ya. Ya, jadi nanti yang gerak tasbihnya aja, tangannya terus lisannya tidak. Tapi kalau ke tangan itu banyak berkaitan dengan kesehatan juga ternyata. Lebih kalau nyontor Rasulullah ya pakai tangan.
1: Wah, ilmu baru ini ya. Ternyata ada hubungannya juga dengan syaraf-syaraf yang ada di tangan kita apabila kita berzikir dengan menggunakan
0: sambil
1: ruas
0: ditekan, jari kanan. Itu Mas Rui sambil ditekan. Ujungnya sama ruas-ruas itu sambil ditekan. Kalau dengan menggunakan kayu itu, kalau orang pijat pakai kayu itu juga bisa ini loh ya. Kalau tidak terukur bisa putus gitu.
1: Wah, ini banyak-banyaknya zikirnya. Pakai kembali ke basic, pakai ruas-ruas jari ini ya Ustazah.
0: Iya, ruas-ruas jari. Akan nanti menjadi saksi juga. Di hadapan Allah gitu ya.
1: Baik. Ustazah, karena memang waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Ustazah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga kepada pendengar dan juga pemirsa kita, monggo Ustazah.
0: Pendengar yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan anjuran untuk berzikir, bagaimana kita bawa tidak hanya sampai di lisan. Jadi ketika kita bekerja, maka ingat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu ingat kita tidak melakukan sebuah kebohongan. Ya, dalam data-data yang apalagi berkaitan dengan masalah keharta bendaan, ya, jadi yang ini insya Allah akan aman. Kenapa? Karena tangan itu jangan dikotori. Kemudian saya kalau sama di Mekah jamaah haji itu, kita sudah berkumur dengan air zam-zam. Tolong dijaga lisan kita, kaitannya dengan kejujuran dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya suaranya kurang, ini lagi sariawan ini Mas Yuri. Ada lidah kegigit itu kok ya. Sakit semua jadi ya. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustazah Dr. Anda Hajar Rukmini Amar MAP yang pada kesempatan hari ini telah menularkan dan pastinya juga menjawab banyak sekali pertanyaan dari para pendengar di kesempatan hari ini. Kami aturkan terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan apabila ada pertanyaan yang masih belum sempat terjawab oleh Ustazah, kami mohon maaf, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa dan juga menanyakan ini kepada Ustazah lebih detail lagi. Kami juga mengaturkan terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang kita belajar hari ini bisa memberikan manfaat dan juga berkah terhadap ilmu yang kita dapatkan di kesempatan hari ini. Saya Rulis Proyeko pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta aku memohon kepadamu sifat mencintai orang miskin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad sahih. Dari doa ini menunjukkan keutamaan seorang muslim mencintai orang miskin. Lalu, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena mencintai orang miskin adalah tanda ikhlasnya cinta seseorang. Karena apa yang diharap dari si miskin? Si miskin tidak memiliki materi atau harta yang banyak. Beda halnya dengan seseorang yang mencintai orang kaya. Kebanyakan pasti akan ada maksud atau udang di balik batu. Inilah di antara alasan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa yang demikian kepada kita. Lantas, siapakah orang miskin yang pantas dicintai? Tentu saja bukan orang miskin yang musyrik. Tentu saja bukan orang yang sering meninggalkan sholat atau yang lebih parah, tidak pernah sholat. Tentu saja bukan yang malas berpuasa wajib di bulan Ramadan. Tentu saja bukan yang gemar melakukan ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Yang patut dicintai adalah seorang muslim yang taat, karena bukanlah termasuk kategori miskin jika malas-malasan bekerja, yang hanya menjadikan meminta-minta sebagai profesi sehari-hari.

0: mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita blok.
1: Aturannya kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan ya. Kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6 2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas badan air ya.

0: Sari Berita, protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Pembangunan di atas sungai di Jalan Semeru Kota Malang dihentikan sementara. Itulah informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Pendengar dan pemirsa, protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Ninda Livia akan menghadirkan informasinya untuk Anda.
1: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak, Suyanto, mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Suyanto menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian.
2: Mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita belum.
1: Peternak berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju informasi dari Kota Malang, pembangunan di atas sungai di Jalan Semeru Kota Malang dihentikan sementara.
3: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut Ade, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
4: Ya, kita kembali ke aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena viral terus dihentikan, bukan. Aturannya kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan ya. Kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas badan air. Wakil syarat-syarat itu. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
3: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, aturan teknis Kementerian PUPR, serta peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PLN UP3 Malang siagakan 57 SPKLU 24 jam untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.
5: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Langkah penguatan infrastruktur ini ditujukan untuk mempermudah akses pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik dari dalam dan luar kota yang melintasi wilayah Malang. Beberapa titik fasilitas pengisian daya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti res area kilometer 84 Atol Surabaya-Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
6: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali. Mau ngecas, ngecasnya langsung aman. Kemudian misalkan bertemu dengan keluarga juga insya Allah listriknya aman, tidak terjadi padam, dan semoga seluruh rangkaian kegiatan itu bisa tetap senantiasa terjaga.
5: Di samping penyediaan fisik stasiun pengisian, PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia. Anda pun juga bisa mengakses beragam informasi yang kami hadirkan melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh secara gratis di smartphone Anda. Dari dunia pendidikan, Fakultas Vokasi UB minta mahasiswanya gunakan AI secara bertanggung jawab.
7: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerjasama otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna. Prof. Widodo menilai keberadaan RVM bukan hanya soal teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran lingkungan hidup bagi mahasiswa. Ia menyebut ini juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi sirkular, melakukan pemilahan sampah sekaligus memberikan insentif bagi mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan.
8: Sebagai upaya kita untuk mengembangkan sirkular ekonomi, untuk melakukan pemilahan sampah dan juga memberikan insentif bagi siapa saja, khususnya dalam mahasiswa kita, untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi ini bentuk proses pembelajaran juga. Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang khusus.
7: Sementara itu, Presiden Direktur PT Lionel Basel Advance Polyolefins, Rahma Febriani, menjelaskan kerjasama tersebut menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
9: Nah, kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan program kami namanya Advancing Good. Jadi itu adalah program kami untuk kembali ke masyarakat. Kita ada yang namanya Our Planet sama Our Future Talent. Jadi untuk Our Planet seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerja sama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya.
7: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Desa Sumberjo siapkan perdes warung 24 jam. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
10: Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu, berencana menyusun peraturan desa atau perdes terkait penataan warung 24 jam. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya keluhan dari pedagang lokal yang merasa kalah bersaing. Kepala Desa Sumberjo, Rianto, mengatakan sejumlah pemilik warung lokal mendatangi kantor desa untuk menyampaikan aspirasi. Pemilik warung lokal mengaku kesulitan bersaing dengan keberadaan toko yang dibuka selama 24 jam. Menurut Rianto, keberadaan warung 24 jam selama ini belum melalui proses izin lingkungan maupun izin desa. Sebagian toko disebut hanya melakukan kesepakatan langsung dengan pemilik lahan sebelum membuka usaha.
11: Kan cuma izin sama pemilik tempat, setelah harganya kecil baru dilanjut gitu. Sehingga gak peduli itu gandeng apa jarak, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga kami sempat ngomong-ngomong secara lesan ke BPD, bagaimana kalau kedepannya kita bikin perdes penataan atau perdes paling enggak biar sama-sama nyaman, baik warung pedagang lokal maupun warung 24 jam.
10: Salah satu poin utama yang akan diatur dalam perdes adalah mengenai jarak antar warung. Ketentuan itu dinilai penting agar tidak terjadi persaingan usaha yang terlalu dekat antara penjual. Rianto mengakui pemerintah desa kesulitan mengatur jam operasional warung 24 jam karena sifat usahanya memang buka sepanjang hari. Karena itu, penataan lokasi dianggap menjadi solusi yang lebih realistis untuk diterapkan ke depannya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional.
12: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
13: Kita udah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita udah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah sudah jalan, sudah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
5: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Mendengar sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia, sebelum mengakhiri berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Protes harga anjlok, peternak bagikan 1 juta telur ayam. Terindikasi bermasalah, pembangunan di atas sungai Jalan Semeru dihentikan. Saya Rulis Proyek mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: ini dalam sejarah. Hari ini, 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat sepeda sebagai alat transportasi yang sehat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Awal mula diperingatinya hari ini bermula dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 12 April 2018. Di mana 190 negara anggota Majelis Umum PBB membuat kesepakatan bulat terhadap kampanye Profesor Leszek Sapieski terkait proyek-proyek akademisnya. Salah satu di antaranya adalah terkait eksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Dengan itu, PBB akhirnya menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia untuk mengakui kontribusi sepeda terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Sepeda tidak hanya menjadi alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan, namun juga menjadi dasar serta motivasi gaya hidup sehat dan juga aktif. Melalui kegiatan bersepeda, kita dapat mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Hari ini dalam sejarah.
1: Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

masih bersama kami mendengar program Satu Radio Republik Indonesia di Malang pagi ini. Suasana pagi di daerah Candi Panggung ini tidak sedingin beberapa hari yang lalu gitu ya. Sudah mulai cukup hangat seperti itu. Apalagi di jam 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, matahari juga sudah cukup tinggi seperti itu menyapa kita semuanya di hari Rabu ini. Hari Rabu, tengah minggu, biasanya orang-orang merasa kalau misalnya hari Rabu itu adalah hari yang cukup berat seperti itu. Ya, selain hari Senin, ya hari Rabu ini hari yang weekend masih lumayan lama, kayak gitu. Yang penting semangat saja, semoga lagu-lagu dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda bisa memberikan semangat untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Rulis Proyeko masih menemani Anda di Malang pagi ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar bila tadi kita sudah menyampaikan informasi ada bangunan yang dibuat di atas sungai di daerah Kayu Tangan, tepatnya ada di Jalan Semeru seperti itu ya, yang dihentikan pembangunannya. Ternyata ini pembahasannya cukup panjang seperti itu, karena memang biasanya kalau misalnya yang suka jalan-jalan di area Kayu Tangan biasanya kan suka istilahnya browot, kalau misalnya orang Jawa bilang gitu ya, di bawah jembatan yang ada di sekitar tempat pembangunan ini sendiri. Dan sekarang kayaknya udah sejak adanya pembangunan ini, karena memang ada tiang-tiang panjang berupa bambu seperti itu, gak bisa dilewatin lagi gitu ya. Dan ini ternyata menimbulkan polemik seperti itu ya. Polemik pembangunan area parkir yang ada di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru ini menjadi sorotan banyak pihak. Setelah Pemkot Malang dan juga DPRD Kota Malang meminta aktivitas pembangunan dihentikan, kini tim ahli cagar budaya Kota Malang juga turut mencermati persoalan karena lokasinya berada di kawasan heritage. Ketua TACB Kota Malang, Rakai Hino Galeswangi, ini mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Karena itu TACB belum mengeluarkan rekomendasi apapun terkait pembangunan daerah terkait dengan pembangunan ini seperti itu ya. Karena memang masih dikaji dan masih koordinasi dengan OPD terkait. Menurutnya, kajian diperlukan untuk melihat berbagai aspek termasuk keterkaitan pembangunan dengan kawasan cagar budaya di sekitarnya. Karena itu TACB belum dapat menyampaikan sikap ataupun rekomendasi sementara. Dan sementara itu pihak pembangun ya, selaku pemilik bangunan, mengatakan tetap menghormati keputusan pemerintah daerah yang meminta penghentian sementara aktivitas pembangunan. Perwakilan dari pemilik usaha ini menyampaikan pihaknya ini akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan oleh pemerintah sambil menunggu proses evaluasi dan juga perizinan berjalan. Ditegaskan pihaknya ini juga belum mengambil langkah lanjutan seperti mengajukan surat tambahan kepada OPD terkait, dan sementara itu mereka memilih menunggu arahan dari pemerintah daerah. Sebelumnya Pemkot Malang bersama dengan Komisi C DPRD Kota Malang melakukan peninjauan langsung terhadap struktur bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru. Dari hasil pengecekan, aktivitas pembangunan diminta dihentikan sementara karena legalitas dan perizinannya belum lengkap. Kabid Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herwanto menjelaskan pembangunan di atas badan air memiliki persyaratan yang sangat ketat sesuai dengan Perda RT/RW Kota Malang dan regulasi turunannya. Dalam aturan tersebut, bangunan diperbolehkan berdiri di atas badan air hanya fasilitas tertentu saja seperti jalan raya dan jembatan penyeberangan. Di sisi lain, Komisi C DPRD Kota Malang juga meminta agar seluruh legalitas dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembangunan dilakukan ataupun juga dilanjutkan. Bahkan DPRD mendorong adanya peninjauan kembali terhadap dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang publik yang telah terbit apabila lokasi pembangunan terbukti berada di atas ruang publik berupa badan sungai.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Memasuki musim kemarau, pastinya beberapa daerah ini juga dipantau siap-siap untuk ini ya, mengalami kekeringan dan bahkan karhutlah seperti itu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu ini tengah melakukan berbagai persiapan intensif untuk menghadapi potensi bencana yang memicu kerawanan selama musim kemarau panjang pada tahun 2026 ini. Kepala Badan Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengungkapkan bahwa pihak BPBD telah menyusun langkah strategis mulai dari perencanaan operasional hingga pemetaan wilayah rawan. Ada 3 upaya utama yang dilakukan oleh BPBD Kota Batu untuk meminimalisir

terdampak kemarau, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pertama, BPBD telah menyusun dokumen rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Kedua, pemetaan wilayah rawan karhutla yang tidak hanya difokuskan untuk kawasan Bumi Aji, melainkan juga diperluas ke wilayah sekitar Ororo Ombo, dan pemetaan ini mengacu pada histori kejadian karhutla beberapa tahun lalu. Kemudian, penyusunan status siaga darurat bencana kemarau dan kekeringan di tahun 2026 sebagai landasan penanganan karhutla serta dampak kekeringan di Kota Batu. Diungkapkan bahwa wilayah bawah atau Junrejo rawan terjadi kekeringan untuk pertanian. Gatot menjelaskan bahwa faktor manusia mendominasi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama ini. Beberapa di antaranya meliputi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang tidak terkontrol. Dan menyikapi kerawanan ini, BPBD Kota Batu mengeluarkan sejumlah imbauan tegas kepada masyarakat, wisatawan maupun pemangku kepentingan terkait untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca dan kebencanaan dari sumber terpercaya seperti BMKG dan juga BPBD. Masyarakat dilarang keras melakukan pembakaran terbuka yang tidak terkontrol karena berpotensi besar memicu kebakaran meluas. Pembukaan lahan baru disarankan menggunakan metode non-pembakaran. Jika melihat adanya kepulan asap atau titik hotspot di area hutan maupun lahan, masyarakat diminta segera melapor agar kondisi penanganan dapat dilakukan secara responsif. Masyarakat juga diminta bila menemukan indikasi karhutla atau membutuhkan bantuan terkait dampak kemarau dapat langsung menghubungi call center ini ya di WhatsApp resmi BPBD Kota Batu di nomor 0812 1710 4099. Sekali lagi di nomor 0812 1710 4099.

0: Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
2: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu